Oke, kita lihat masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini ya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si kasik. Kita masuk sekarang di interval kedua dan seperti biasa nih warga Dahlia interval kedua kopi dan menurut Dahlia ditemenin juga barengan sama Paramol. Jadi kalau misalnya punya anak yang demam gitu kan ya, atau juga karena memang abis imunisasi cenanya jadi hareng gitu ya, yaudah nggak usah jadi masalah ya karena sudah ada Paramol sirup. Rasa stroberinya tuh enak banget, udah gitu mengandung paracetamol dan juga bekerja cepat, jadi panasnya cepat turun, nyerinya juga cepat reda ya. Dan jangan khawatir karena Paramol ini pelarutnya menggunakan 100% air murni tanpa alkohol dan juga sudah halal ya. Paramol, obat penurun panas anak yang bekerja cepat untuk turunkan panas dan aman karena pelarutnya menggunakan air murni. Paramol, turunkan panas tanpa was-was. Selamat pagi nih yang sudah bergabung dan juga dari tadi masih pantengin Radio Dahlia. Tadi di Paramol sudah abimanya, radionya iya dong, jangan dipuram parem ya. Jangan dicolok cabut ya, sok gancang rusak radionya ya. Pantengin aja terus Radio Dahlia ya, biar makin well cenanya. Mumpung hidup di alam dunia, dengerin Radio Dahlia. Ya sudah masuk di 0811-222-1015 dan juga yang lagi nontonin live TikTok juga selamat pagi ya. Ada Napisah juga Banjaran, selamat pagi. Ada Ika Rosita dari Jati Handap juga Hatunun sudah pantengin ya. Ada Teh Nenden katanya pengen digoyang buat Mamah Yati, Bapak Endang di Nanjung yang selalu pantengin terus Radio Dahlia. Mulyati Cipadung digoyang, Mulyati. Ada tuh Zeta juga Cililin, selamat pagi. Oh Hit Bordir juga hai dari Gemuruh Buah Batu. Udah gitu juga ada sama siapa ini? Irma Fauziah juga hadir dari Bale Endah. Ada Tehnia juga hai, ada Andin juga hai. Udah gitu ada Teh Erna Semantik, ceritanya pokok nama Radio Dahlia tetap jaya di udara ya. Radio yang tetap eksis dari zaman saya kecil suka selalu. Cina Allah nih resep ya, Masya Allah, tabarakallah. Dari zaman kamu anyar bager, ya sekarang sampai bager katilu. Kang Asep Dapota, halo Neng Yolang KBB juga selamat pagi. Kang Ujang Pecai, Jamali Cianjur di Goyang, seying. Pamongpok Garut, Tetin Nurlina dan juga ada sama Arifin Ilham. Aku melihatmu juga. Udah gitu juga sama Bunda Octavia dari Cibiru, Asri lagi pantengin Erlan ya. Udah gitu ada Kang Teddy Jelekong, ada Mama Lilis dari Ciwidey ya, sambil ngopi dong biar tidak boloho ya. Pantengin Radio Dahlia sambil ngopi. Udah ditinyu kopinya diregot, jangan dicicingin ya. Nanti bisi kapuragan cak-cak, senang sayang. Ada Kang Jajang Lembang dan juga siapa-siapa ini? Orang Sumedang, noju di Sumatera, Ceramang, YTA Immanuel. Orang Sumedang tapi lagi di Sumatera. Wah, gitu. Siap ya, terima kasih udah pantengin Erlan ya. Ada Kang Rahmat Puntang dan juga ada sama siapa ini? Orang Ujung Berung, Ciwaru juga AA hadir. Udah gitu juga ada Bapak Amas Wijaya, Mama Fajar Katapang, sambil beberes si Teteh Win dari Cimaung, cenanya sambil pantengin Radio Dahlia, siap. Teh Susi Sani nih, goyang Teh Susi. Soknya di sore yang sebelum OTW, cenanya sebelum OTW kuli. Siap dong ya. Udah gitu juga Teh Nai, selamat pagi. Ada orang Ciwidey, ada San Fajar. Ya, ada juga Arga, hatur nuhun ya, sudah pantengin Erlan ya. Teh Mia Pasteur. Ada Mimih Ciwidey. Di udak-udak kamari menelinga hasilnya Erlan. Ah, nyawa ah, Gus Pak Amprok Jonghok di hadapun ngadon seserian. Ya, abis itu tidak asak asinggung ku Mimih teh naon, ditanya jol seserian. Oke, minta foto, tapi tadi bere-bere HP-na. Meren kuriak teh cigaranya. Sing horeng teh HP-na pinuh memorina. Jadi weh seserian. Gus pinuh jeng nge-like deh nyawa ah, Mimih.

0: Kumaha Kang Ujang, lancar? Aya halangan teu Kang?
1: Oh, baikin. Duh, alhamdulillah. Lancar pembangunan mah. Ngan abdi teh hoyong ningalikeun hiji hal ka baikin.
0: Ningalikeun naon Kang Ujang?
1: Iyo, Pak. Semen anu Bapak meser, hasilna teh kerang sae.
0: Leuh, padahal abdi meser nu pangawisna, Kang.
1: Justru eta, baikin. Abdi mah manglebarkeun we. Pamiti asama, abdi masih ansaran baikin. Mending baikin meser semen SCG.
0: SCG? Pangawasnya sabaraha?
1: Justru pak, semen SCG mah hargana leuwih kahontal pak. Yang hasilna oge leuwih sae. Numutkeun rencangan abdi ya anu di proyek anu sanes ya pak. Adukan hati leuwih lemes. Gampang ditapelkeun jeung garingna oge pas tete pak cenah.
0: Wah, ari kitu mah saya bisa natuh. Enjing semena bade digentos ku SCG ah.
2: Semen SCG langkung kiat, tos pasti janten pilihan pangsayana kanggo tukang ngabangun. Tiasa dipeser di toko bangunan anu paling caket, atanapi di distributor resmi PT Makmur Anugrah Subur. Distributor resmi semen SCG wilayah Bandung, Sumedang, Cianjur, Serang Priangan Timur. Telepon di 0812-740-8888. Semen SCG, langkung kiat, pilihan tukang, pilihan pikeun ngawangun.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya tiga pilihan aroma kieu.
1: Tiga? Ada empat kali. One, two, three, four. Four fresh aroma for you. Ada empat pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aroma.

0: persembahan.
1: Warga Dahlia, nasib malang dialami seorang wanita berinisial BLM yang diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan hingga uang di rekeningnya terkuras melalui kartu ATM. Kasus ini kini tengah ditangani Satreskrim Polrestabes Bandung bersama Polsek Lengkong. Dan peristiwa tersebut untuk penganiayaan diduga dilakukan oleh seorang pria berinisial MK di dalam kamar salah satu apartemen di wilayah Lengkong, Kota Bandung pada hari Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Berdasarkan informasi yang dihimpun di warga Dahlia, pelaku diduga melakukan kekerasan dengan membekap bagian bibir korban hingga menyebabkan luka sobek pada bibir bawah dan mengeluarkan darah nih warga Dahlia. Dan bukan cuma itu aja nih wargi, pelaku juga diduga menampar kedua mata korban menggunakan tangan kosong hingga menyebabkan memar di bagian mata. Selain itu, selain mengalami kekerasan fisik, korban juga diduga mengalami kerugian material setelah uang di rekeningnya dikuras melalui kartu ATM. Dan saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian untuk mendalami apa motif pelaku melakukan penganiayaan tersebut. Warga Dahlia, kasus ini menjadi pengingat bahwa tindakan kekerasan terhadap siapapun tidak dapat dibenarkan ya wargi ya. Dan setiap dugaan tindak pidana perlu ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum. Kalau memang ini kasusnya karena cekcok pasangan gitu ya, lagi pasea, lagi bobogohan, jol rudet, jol pasea gitu. Atau mungkin jadi pengingat juga ya bahwa warga Dahlia zaman sekarang tuh harus selektif pilih-pilih pasangan. Jangan yang temperamen, tapi kalau misalnya pasea tapi ngagarong duit kumaha cari tananya. Paseanya lalaki jeung awewe pasea, terus si lalaki nate ngagarong duit nate dikuras. Eta malin pasea atunya eta mah maling beureunnya. Ya, udah gitu juga jangan temperamen pilih-pilih pasangan teh ya. Jangan juga nih pilih pasangan yang suka judol ya, karena emosinya pasti meledak-meledak gitu ya. Cenah teu meunang besti, rungkat emosi meledak, jol darah tinggi. Eta mah geus ya, geus eta mah moal ieu pasti bakal rangsak sayang ya. Karena akhir-akhir ini banyak juga sekali kasus kekerasan dalam sebuah hubungan seperti itu ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya sayang ya dari hal-hal serupa. Jangan sampai terjadi, amit-amit coy. Kalau memang benar kamu harus mencari, memilah-milih pasangan, carilah pasangan yang baik ya. Tapi jangan diudak, karena semakin kita udak, semakin dia suka jauh ya. Kadang kitunya menbogoh tehnya, lamun kitanya bogoh, dianya enggak. Ideanya bogoh, kitanya yang enggak. Gimana atuh? Tapi emang ciga nanti, lain pas saya bobogohan kayaknya. Karena paseanya kayaknya teuing nyamannya pasea udah gitu ngararat duit awewena. Wah, ya bang geus modus we hayang duit nyawa.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: Adi, selamat pagi Adi, baru bangun iya. Kok baru ngelol sih wayah gini? Tata buruk kena ibak ya, mumpung cai ngagolontor, ngocor gede. Kamari mah cenanya peporihan cai teh cemeni asa sacingir, sacingir orok, ngocor nate cenah. Oncom, oncom. Eta mah sih ngoreng teh cenanya aipek teh selang na kapan net sayang, kapan net kulukut, ajeng kutututnya, jadi kudu dihola. Udah dibersihan heula sayang. Sekarang mah udah gede lagi ngocornya. Ada lagi sama Abah Iwan Mazarela. Selamat pagi. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah ya Abah Iwan. Akhirnya kita berjumpa di Tegalaga kembali ya. Ada juga sama siapa nih? Ada Iwan Babakan Tarogong. Hadir juga Erlan ya, siap. Abang Ronai Majalaya juga hatur nuhun. Teh Astriani Majalaya sambil beberes sambil patengin Erlan. Teh Imas Adira Banjaran juga hadir. Jenong Sukawangi juga hai. Henda Sariwate Selatan juga digoyang. Katanya buat siapa nih? Buat suamiku, suami yang baru sembuh ya, mulai aktivitas kembali. Dan juga buat anak-anakku Rivaldi, Anissa, Shakira. Nggak lupa juga buat Erlan ya, makasih udah dibacain. Sama-sama sayang. Orang Bayongbong Garut, Arga Pordes, ada Bonda Yanse, Kang Suhana, Koko Sunarko, Irma Bale Endah, Yeti juga hai. Teh Yeti Heryapi. Ada Neng Aryani juga hadir, Kebon Kawung. Poon Neng Katapang. Udah gitu ada Mama Aji Widara, Ibun. Ada Teh Yati Kopo, Mbak Yati. Selamat pagi Mbak Yati. Jena, jena, jen. Ada Layla Ella juga hadir. Udah gitu juga sama siapa nih? Ada orang Cibak Ciwidey, Ibu Atik. Kanjeng Mami, Teh Nina Soreang, Kang Deddy Kurniawan, Nagrak Ciwidey, Teh Henny Herawati. Selamat pagi ya. Agus Ketbon, selamat pagi. Terima kasih sudah pantengin. Sama Teh Siti Juwariah di kawasan Waas Banjaran. Mama Iki juga hey. Mama Iki, tumben gak tap-tap layar Mama Iki. Enggak asyik nah HP-nya lagi dipakai ke budak. Ah, meni budak teh hayuwe diberian HP, ho-oh. Ho-oh, tak meni hayuwe karena HP boga budak tehnya, ho-oh. Kok mahalnya negara emam. Kadek emang ayah polisi TikTok tahu nanti kamu, ho-oh, adek budak letiknya, tah. Dede-dede yang suka nyewa HP, tah. Nanti besi ditewa aku polisi sok nyewa HP. Meni itu inget waktu. Disuruh makan gak mau soalnya. Jangan dikasih HP, jangan-jangan, udahlah. Udahlah jangan dikasih sok bro, nanti ditewak sama polisi TikTok. Oh langsung di babetkeun eta HP-na. Ya kita on air yuk sayang, yuk teleponan Pak Boro-Boro ya. Passwordnya seperti biasa. Kopi Dangdut Dahlia bersama Paramol. Paramol turunkan panas tanpa was-was. Halo. Kopi Dangdut Dahlia bersama Paramol.
1: Turunkan panas tanpa was-was.
0: Bagus. Dojo di mana yuk teh besti?
1: Dojo di bumi besti.
0: Dojo di bumi.
1: Jemput istri.
0: Oh, terus dijemput istri teh entos. Heeh. Atuh teh istrinya sekarang mah saatnya ngulahek atuh ya.
1: Iya.
0: Udah capek bekerja cenah. Teteh,
2: ya.
0: Teteh udah ngulahek.
2: Udah.
0: Capek nggak kerja teh dari subuh ke pagi?
2: Capek.
0: Capek. Tapi pas gajian mah mau capek cigana asa sumeringah, heh.
2: Iya.
0: Benernya. Yaudah kita goyang dulu ah Kang Edet sama istri ya. Di kawasan Lagadar. 1, 2, 3, go.
1: Ayo digoyang, pergi digoyang, goyang di kopi, dan hey.
0: Hey, ngagogo buat siapa aja sih? Ngagogo,
1: Kang Ed, teisarnya, menurut saya di Bayun sama Nanti Koko, sama dia, Alis Peta, Aing Sugi, Neng Jepret, Teisar, Teli, Arnold, Lukman Baros, Restu Onde, Dimas Elsa, Aing Sugi, Ipan, Kang Jepta, Pak Tatang, Nenek Putri Kang Yusna, Rini Osik, Bah Iwan, Den Sipeng, Jenong Sukawangi, Muda Imut, Danu Genta, Wauci, Mama Lili Sibidai, Datang Kopo, Santi Kopo, Pak Hasan, Agus Jilu, Agus Catbon, Erika Katapang, Muli Katapang, Bayar Jamu, Bu Haji Ani, Mama Aji, Inda Gopin, Bayi Sibai, Ratu Onde, Mama Mangenana Sibori, Mas Ion, Pak Setan, Bunda Linda, Bunda Sarah,
0: Oh iya.
1: Pandangan, Bum, Bekang Iwan Gede Aliater, Kita Saya dan Airlan.
0: Gocinnya buat siapa, gocin?
1: Saya Airlan sama istriku ada.
0: Oke. Amin ya Allah, terima kasih banyak ya. Pokoknya pantang radio.
1: Enak-enak lagunya. Dahlia, aku enggak goyang.
0: Goyang balik. Di belakangnya halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Paramol.
3: Paramol turunkan panas tanpa was-was.
0: Ada Mbak Yati.
3: Menisus susah pengen on air di KR Lante.
0: Iya, kenapa? Kok udah asa gampang tinggal nelpon aja, nanti sama aku diangkat.
3: Teleponnya gampang, tapi masuknya susah.
0: Masuknya susah, meren Pak adu-adu jeng batur ya sayang ya.
3: Oh iya dong, secara aku penyiar ieu mah beda.
0: Penyiar ieu mah beda, cenah penyiar ieu mah teu napak coy. Coy, atau ngalayang dong. Mbak Yati, Mbak Yati udah sarapan belum?
3: Aku lagi bikin jahe susu.
0: Oh gitu, sarapannya sama jahe susu?
3: Jahe susu minumnya. Terus sarapannya aku lagi mau bikin nasi goreng.
0: Nasi goreng? Oh boleh dong. Jangan lupa itu diperlukan huut ya, biar bisa kongkorongok ya.
3: Huut boleh.
0: Huut bandang ya, jangan lupa ya.
3: Jangan batrawali boleh.
0: Oh, batrawali boleh, biar pahang ya sayang. Udah kita goyang dulu Mbak Yati. Kopo, 1, 2, 3, go.
3: Ayo digoyang, mari digoyang. Goyang di kopi. Dangdut, dut, dut, dut.
0: Hey, gak go-go buat siapa aja sayang?
3: Digoyang buat KR-annya saya selalu.
0: Amin.
3: Banyak jobnya.
0: Amin.
3: Pokoknya masuk saya selalu ya buat KR-an.
0: Amin, terima
3: buat
0: kasih.
3: Buat aku juga. Buat yang urusan Kang Edit sama istri. Buat Edi Pandalarang. Daisar Ibun. Terus buat Bayuan Arnold, Erni Katapang, Bunda Govin, Bunda Dina, Mama Lilis, Magegeng, Temimin, Teiin, Tei Sugirini Otik, Kang Tatang juga, Jendri, Adi Cibi Rumah Eha, buat Mimi, Bunda Alen, Mama Lilis, Mama Adi, Tei Elis, Tei Ratna, Mama Bayu, pokoknya Kang Genta, buat semua
0: semuanya. Hari ininya gocinnya buat siapa sayang?
3: Gocinnya buat Kak Erlan sama buat pipih aja.
0: Okay.
3: Makasih ya Kak Erlan.
0: Sama-sama, Panteng Radio.
3: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Pernah go-go-go-go ya.

0: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
1: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah. Obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
2: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi. Dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni, tanpa alkohol, sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
3: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
1: Boleh, sayang.
3: Yeay!
4: Emangnya Ade udah gak demam?
3: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
2: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

Mari kita lihat, terima kasih banyak udah pantengin Erlan ya. Ada Kang Indra di Ledeng katanya lagi ngoper deck di Erlan. Senangnya siap dong, semangat ya untuk kekejeknya. Semua konveksi-konveksi yang ada di Bandung dan sekitarnya pokoknya selalu pantengin terus Radio Dahlia ya. Mumpung ya cenanya mumpung hirup di alam dunia, pantengin Radio Dahlia. Ada Aris Martabak Ovo, selamat pagi Aris ya. Ada Beril juga di Bogor yang lagi pantengin Erlan ya. Terima kasih banyak ya. Tapi ini jangan lupa nih Bunda, kalau Bunda lagi ngerasa sedih karena si Dede lagi sakit ya, apalagi lagi hareng, ya udah Bunda ya, makanya sedih yang namanya paramol ya, apalagi paramol sirup dengan rasa stroberi, enak banget nih buat si Dede ya. Plus juga jangan khawatir karena paramol ini adalah obat penurun panas anak yang bekerja cepat, turunkan panas dan aman karena pelarutnya menggunakan air. Paramol turunkan panas tanpa was-was. Ya udah kalau gitu Erlan Magaturnya sekarang harus pamit dulu. Makasih yang sudah WhatsApp, makasih yang sudah telepon, dan juga makasih yang sudah bergabung juga lewat live TikTok kita ya. Hatur nuhun pisan sayang, pantengin terus Radio Dahlianya ya. Besok kita ketemu lagi dari jam 6 pagi, oke? Abis ini jangan kemana-mana ya, kita goyang lagi di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung A, go go go, goyang!

kami wargi sampai jam 10 pagi kayak biasa ya. WhatsApp di 0811-222-1015. Yang main ikutan on air juga boleh 73028-731710. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Berangah, go go go, kayak.

ada di depan aku. Black Sweet tinggali au si Ian Neng Bulma, ada Neng Bulma di depan aku Gusti. Lain pada mangke atunya hok teh. Da siaran Neng jam 11 Neng Bulma teh. Mun isuk Neng geus ka dieu mabantu juga.

nalongit. Cenamanya tiket nalongit, kumacarana tiket nalongit. Datang we pada halmanya. Ih, putri Umi absen kamari tepanggi di TG da uing na teu ieu. Heeh, cing sadar si teh Umi. Aduh, ni resep teh hati ieu fotona dikirimkeun. Teu kaop keur kamari oge nya, kaluar wargi Dahlia.

buat Royal. Meni langsung digembrong. Alhamdulillah ya, ketemu sama Wargi Dahlia semuanya ya. Sing sarehat Wargi, meskipun kamari jiga hayam kabasehan. Balik-balik aja, pas balik teh hujan langsung agebret gede. Resep tapi nanya, resep balik-balik kan Wargi abis lapar. Abis teh keluar pas deket mobil teh, cak abis teh dek ngulih lah cilok. Ay pas tinggali teh gerobak cilok na teh, cilok contreng family. Cak abis teh, mang nanya mah cilok contreng. Nah cak abis teh dagang di dini tegak lega. Dasar nama cilok contreng mah di ujung Berung Hungkul. Enya cina pan kadia cina nyanda kayak 5 gerobak na cina. Dirasap cak abis teh. Tadi cina nges di bang mawakan cina kosi obos tuh cina ada loba cinanya. Nah gitu nya. Terus teh, cek abis teh tapi teuing dah.

aing kemana jugna cireng teh cireng cilok tapi mah cekap tabe mah meuli di emang meuli di si emang 10.000an raos ka sida ngeuna raos ngebros hadir cantik teh ieu pasti foto dua gempa cenah disurahkan heueuh nya cing sabar Aris. Aduh gusti ni resep eta foto nyeri si Aris jeung si Andi mah. Kamari pasti backstage abi teu bawa HP cenah jadi we teu foto ajeng Teh Putri cenah. Soalna aya challenge game tong ngamatas jadi we HP-na tinggaleun.

0: Gedaria mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
0: dan 56 tahun Radio Dahlia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

di Pahlawan, alhamdulillah cenah bisa sajepret jarang Putri Barbie aku sama Pak Su cenah Pak Dede. Makasih cenah Putri, sama-sama ya. Lanjut Bu Pupu, sehat di Tugu Pandai Besi pas jam mancok cenah sambil kuliah tiada hari tanpa pantengin radio. Terima kasih. Kita sarang ngerai ipar menikuat digusur yang dipoto jeng Neng Putri cenambah.

Cantik nah enggak live. Udah kadang dai, teh ai kalem ya. Siapkan koin Anda ya. Siapkan koin Anda. Udah kadang dai ya. Ada kadang dai bae geus ngagibah heula jeung Neng Bulma ya. Mama Elda, kamari di teh kita pendak. Cenah mah Santi. Ada Cek Santi oge tinggal itu hadir.

cina dawing malin kebakaran cina gandeng si Danu ah. Danu mah sesak gulo dong. Emang lain saidam, emang lain kebakaran Danu mah, tapi Danu mah seseguludug, mata kudu disebrat ku damkar. Kurgi, kemerdekaan boleh terus dirayakan enggak sih? Boleh dong ya. Dan kesempatan untuknya jangan sampai kelewatan, Wargi. Ini masih ada waktu buat ikut Gebiar Merdeka 2026 bersama Astra Daihatsu. Tapi jangan ditunda-tunda dong, soalnya promonya berakhir tanggal 31 Oktober 2026 ya. Dapatkan kesempatan memenangkan hadiah undian 1 unit Grand Max Modification dan juga ratusan juta rupiah saldo bank saku, Wargi. Nikmati juga berbagai promo spesial seperti diskon spesial untuk modal tertentu, paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui EOL X Mobi, dan juga ada gratis konsultasi kesehatan 21 kali Halodoc plus perlindungan Garda Health Tech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Resmi Daihatsu terdekat, beli langsung ya. Atau Wargi Dahlia juga bisa menghubungi Daihatsu Akses di 15898. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Cantik Pak Endang Cahaya di Dago Bengkok cenah hadir.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum Sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas. Sering minum, makin banyak hadiahnya.

0: gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Ayeun we nya ka aku anu aya keneh nangkring. Ya. Ya ari

Disapa Bu Tita. Cianjur ada Bonek, Mama Aji selamat pagi. Ada Karsim di Cikadut, ada Cedeli tadi Panundaan Ciwidey, Bu Tati Uber hadir. Aduh Putri cenah panghebohna abi atuh sambat Putri cenah dari Palasari Pasawa. Palasari Pasawahan cenah teh topaknya. Ari abi urang mana cantik urang aring teh ai mah. Ardi di Cipatik hadir kamari teh kapanggih. Ah maknya. Kalau abi nyangu dulu cenah teteh Jung. Putri Puncak Dua Bogor hadir selamat pagi. Tenggelis punya radio kesayangan ada Lambang Aditya di Desa Talang Serdang cenah ya. Jambi, halo Jambi selamat

lagi, "Ayah, gimana anak kita, Ayah? Anak kita cina kemarin sakit," katanya Ayah. Anaknya sakit ya, badannya panas, demam ya. Ayah, apalagi rewel abis imunisasi Ayah, atau sakit karena tumbuh gigi Ayah. Jangan khawatir ya, sekarang ada Paramol Sirup Wargi Dahlia. Paramol Sirup ini wargi obat penurun panas anak yang bekerja cepat ya, mengandung paracetamol yang mulai bekerja dalam 30 menit. Jadi panasnya cepat turun dan nyerinya cepat reda, wargi. Yang bikin ibu makin tenang, Paramol ini aman. Soalnya pelarutnya menggunakan 100% air murni. Tanpa alkohol, wargi. Dan juga halal, ya. Rasanya juga enak, rasa stroberi. Jadi sekecil minum obat tuh kayak gak banyak drama, wargi Dahlia. Ada ras obatnya, ya. Paramol ini obat penurun panas anak yang bekerja cepat menurunkan panas dan aman. Karena pelarutnya menggunakan air murni. Paramol turunkan panas tanpa was-was, Ayah. Nanti beliin si dede Paramol ya, Ayahnya. Subang di Jawa Barat hadir cene MC Gokil Real. Selamat pagi ya. Agung Akbar, Abi Bade Katagalaga Bahasa Minggu. Cene kalah kasasar ke Jakarta di bawah kudunungan. Iya cene karek mulang. Segan yang Syek Agung. Santai Palongan.

woi, nana tuh ayah. Arzepa di Garut gandeng. Nana tuh siya bunda. Bunda tuh ayah nu protes ya Isar. Kemarin cina Mang Aceh naon. Ayang pendak. Mana woi tuh nyampur-nyampurkeun ieu ah. Ayang pendak. Hayang digorowokeun cina Putri Rahmat di Puntang. Tasik Cipatujah hadir. Putar di tegal agama leutik ayeuna badagnya sadar rasa teh. Mak coep cina do tingali tah. Tah Cisar. Cisar tah. Tanya si Bunda tah yang dikawon cina tah.

0: Sikasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia
2: FM. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Sebanyak 77 lapak PKL di Pasar Kiara Condong Bandung dibongkar karena melanggar aturan dan mengurangi keindahan kota. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pedagang tetap boleh berjualan asalkan mematuhi 3 aturan. Aturan tersebut meliputi larangan bangunan permanen atau semi permanen, pengaturan jam operasional, serta prinsip datang bersih pulang bersih. DSD ABM Kota Bandung membangun 2 rumah pompa di Cipamokolan dan Renca Bolang untuk mencegah banjir. Selain itu, pembangunan drainase sepanjang 3,9 km dilakukan di Jalan Ibrahim Aji dan kawasan Antapani. 2 kolam retensi baru dibangun di Sanggar Hurip dan Ciporeat sebagai penampungan limpasan air hujan. Kepala DSD ABM menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air dan sampah agar tidak terjadi banjir ketika hujan turun. Irjen Hengki resmi menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Irjen Pipit Rismanto. Dalam kesempatan pelantikan tersebut, Hengki berkomitmen melanjutkan program prioritas Kapolri serta mengawal kebijakan pemerintah demi menjaga keamanan wilayah. Serah terima jabatan Kapolda Jabar dilaksanakan di lapangan upacara Mapolda Jabar pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan. 101.

0: Bandar Dangdut cuma di Dahlia bareng Putri Barbie. Awur, awur, awur, awur, awur.
1: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal by Soclean UV Serum.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
2: Ada yang ulang tahun.
3: Siapa?
2: Jogja Group.
3: Terus, kenapa yang heboh malah kita?
2: Karena yang ulang tahun Jogja, tapi yang dapat kejutannya kita.
3: Hah? Serius?
2: Serius?
3: Wah, kalau gitu mau banget.
2: Makanya, buruan.
3: Buruan apa?
2: Buruan ikut kemeriahannya dan ikut keseruannya.
0: Jogja Group mempersembahkan HBD 44. Heboh Belanja Diskon. Dapatkan promo spesial setiap hari di seluruh cabang Jogja dan Gria selama periode ulang tahun. Ada harga

cenah mani rame teh di Tegalega. Ih. Bukan lagi warga Dalia ada pengen kageheng tinggali abi oge. Iya abi mah pengen kageheng. Tapi alhamdulillah tahun ayeuna mah tahun ayeuna mah kan abi geus gering teh berenannya kamari saacana. Tahun ayeuna mah jadi pas balik teh geus tinggal capek sare gitu nya. Lamun tahun kamari mah wargi. Beres acara di Tegalega teh. Balik-balik teh aku teh langsung iya wargi Dalia langsung naon ngaranna teh. Langsung panas tiris, langsung gering. Langsung panas tiris, gering. Ah, kacida teh wargi nepikeun ka panas tiris, nepikeun ka gering, panas demam. Ayeuna mah henteu, tingali alhamdulillahnya, tapi ngan capek hungkul. Ramat puntang, ayah Jamal. Ah, hanjakal cen abin teu kade tu cing sabar, Agung. Neng Ariani hadir, Putri Barbie sehat. Lamun aki aku panas, kumaha Neng Ariani. Nah, on sih kumaha Putri Barbie sehat, lamun aki aku panas. Hanya bahwa itu berarti urusan aki Neng Ariani. Nah, kudu mikir ke Neng Ariani. Biar ah. Salam kanggo driver Bluebird, cina anu nuju milari rejeki, semangat. Ayo teteh nenawanan, cina iya kerja coret-coret. Panas kapanasan, hujan kehujanan, tapi tetap happy. Cina sanajan lengan belang, oke benar, benar Kang Hendra. Lengan berak, belang, benar Kang Hendra. Abi oke lengan, pengen ke belang, belang, benar belang. Kang Hendra mana ciloknya cia ah? Wah tenepi ah. Abi kadon meli, cilok contreng pemeli kasih abah. Cok orang teh pasti ngali teh. Teteh, nah nanti terserah. Nah teteh nah teku. Punten, geo, iya radio naon, seteh. Lihat. Bang Tison ge, naon. Bang Tison ge jual daek tahun ayo nama, biasa nama nganterkan hungkul. Cena ada si Wipong. Ada, nih gaya. Nonton ya teteh Wipong, nih bikin kaberes. Nih bikin ke akhir. Gede ambak aja didinya cing sadar, iya. Lain gede ambak. Sadar ya, kamari ditetepkan ke awuh, geus beak ku si Jendri. Geus beak ku si Jendri. Yopi. Ade harusnya tuh si Abah oge. Nepi ka beres atau nepikeun ka hujanan, heeh benernya. Bos Irfan gering, cenah aduh. Airpan gering, airpan. Ya Allah. Capek teuing atuh danya digeder teuing unggal poe atuh da Airpan macing sabarnya. Teuing keur loba pikiran jiga nama ya Caisar loba pikiran. Loba pikiran cenah hayang meuli itu ieu cenahnya ditransfer we kitu. Tapi geuningan sekarang teh banyak penipuan ya. Iya makanya harus waspada wargi Dalia ya. Waspada wargi. Banyak penipuan, modus penipuan baru ya. Bank Indonesia ini punya informasi penting. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi Dalia terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop ragam modus penipuan ya. Kalau wargi Dalia dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya, jangan langsung buru-buru ambil tindakan ya. Tarik nafas wargi Dalia. Stop dulu. Penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru, ya. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya, ya. Terus yang ketiga, lapor ke otoritas terkait kalau terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera lapor kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi Dalia bisa membantu mencegah korban berikutnya, ya. Jadi ingat wargi Dalia kalau ragu, stop dulu, stop cek lapor. Ini 3 langkah simpel tapi bisa menyelamatkan dana dan data wargi Dalia. Untuk informasi lebih lengkap atau pengaduan, wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157, atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Yuk wargi jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi, amankan data.

0: Dahlia bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Pokona mah urang ngadongeng sajaman nya.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
7: Hey, lagi ngapain?
6: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
6: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
6: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
7: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: abdi digerau-gerau pasti tegal lega tengah liuk-liuk. Bara-bara ya lo banu gak ngegerau-gerau mah moal kadenge kok mau di luar panggung. Moal kadenge ya. Moal kadenge. Selamat pagi Akang Benny Riyadi official ya Pajar Jailani padahal abdi rek mahanan seblak. Cen ah jigan unya yo. Ka tukang panggung dirinya teh kununa. Lamun katukangan panggung mah anu ngajagaan bapak-bapak anu barotak ningannya ngomong hayang panggil jeung Putri Berbing pasti digeroan. Pasti digeroan Gusi ya penyiar Kacida salam sehat dari Sukabumi. Sukabumi aya Cerena. Cerena, selamat pagi Cerena. Cerena dari ya nanti korban Bang Emok. Cerena selamat pagi loh. Pasti keur istirahatnya. Karena tengah kernyangu. Selamat pagi Teteh hadir. Selamat pagi Cileunyi pasir kutul. Pasir tukul. Rati hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Putri Mang Ian cager. Nuju di Tegalega mah gelis. Dari di Tegalega mah nyakit Teteh awe. Ari ngesker siaran mah nya banget pulanganeun ya. Sing sabar kudu loba tambah gaduh kawasa. Kang Nendi, selamat pagi. Bunda yang sehadir manco cina bobo. Bunda kemana wae si Bunda? Awalnya kamarnya san. Awal tengilu kata gelega. Bunda kemarin tengilu kata gelega. Sadar Bunda dehnya. Cerena, Cerena Kardima. Salam buat teman-teman korban Bang Emoknya. Salam buat semuanya. Sing sehat sadayananya. Sing sehat lancar rejeki pokok namanya. Amin. Cantik, naan, cantik, Majalaya hadir, Putri sehat, alhamdulillah, Ece cager ente jeprut. Ente jeprut juga. Juga cenina PHP. Keribut yang si ayahna tinggal itu. Eta wig sabara senti, punten tengah nggo wig, punten abima tengah nggo wig. Jadi kata galegana kaburu mulang karyaw, ah Kang Nendi mah padahal kamari rame pisan di Tegalega. Gandeng dari punten abi mah tengah ngowing. Mundi tos gaduh landihan jenina PHP-nya gandeng nama ulah Nina Suung Nina PHP. Cina PHP gelut kene cina cantik gelut eueuh atuh tinggal di dieu. Rame disurakan, rame disurakan. Rame disurakan aing Cerena, rame disurakan yang si San-San, nya San-San. Lila. Lila tukang musikna Lila aing mah ah si. Naon? Tuh tinggalin naon san?
1: Anu ngalilakeun ayu ting ting, anu ngalilakeun damkar, nyalakeun ka aing.
0: Aya si San-San aya di dieu. Aya. Pia si gemoy dicare puas ya si gemoy cenah dicarekan. Da kita-kita mah cuman mengikuti instruksinya. Instruksi. Ya Allah, dah si San-San banget cerek kanan, cenah yang disepil, cenah tah.
1: Naon.
0: Tuh, yang disepil, cenah tuh.
1: Kalau salah, aing mau
0: disalahkan. Cing sabar. Edah nih gaya, cenah San-San, si Dery masuk TV, cenah tinggal ke Antepe, nih gaya, eleh, cenah si gemoy mah, cenah. Gaya, tapi kan kita mah udah pernah masuk TV ya San-San ya? Udah.
1: Tengah lewat tunggu.
0: Ngiringan, iya mah. Sing sereat doa gempa, abis karak apal dah San-San teh nu eta cenah. Gelisnya. Ngena seri tiap ngadanggu teh Putri cenah. Salam cenah buat Fakih Jaya Motor Tanjung Sari. Gelis nana yang Bulma, gelis kena juga ngokeli helan yang Bulma nana siap-siap. Neng Bulma nana kena juga ngokeli wargi tinggal itu. Put anu make androk bodas lain, sah anu make androk bodas teh. Wow, kamari mah penyiar-penyiar Dahlia mah wow anu marake baju bodasnya. Anu make baju bodas mah poe atuh si teh, tama. Wow, penyiar Dahlia mah kabeh marake baju oranye jeung warna hejo. Oren hijau wargi Dahlianya kamari mah. Wah, baju bodas mah poe seteh. Non penyiar Dahlia mah eueuh anu make baju bodas. Ingat wae pas labut inu motor atuh teh put cenah saha saha nu ngabotan motor cantik kangen mah ma teu kahandap panggung cenah teu eum ngajak saha ma sakitu kahandap panggung kahandap manggih jeung wargi Dahlia panggih kaluar nya sansannya kaluar yo non ngaranna teh to cicing we di luar panggung jadi leungeun cenah puter leungeun abi belangnya sarua abi oge belang naon rok bodas mah meja paras mana noh bener bener cerena non rok bodas meja paras mana lain penyetelnya mah kabeh make baju oranye jeung make baju hejo basa ngait celana teh ya geningan oh anu basakeun kamari teh di dieu sarusa paya keneh teu eueuh geus beak kamari tegalega pangleutik nama putrinya fitnah yeuh di dinya teh Putri bahasa minggu asa jika budak pawat di cenah. Nah, abad budak pawat. Ningali neng bol mama jika mak wo cenah tingali. Ganeng si Edo. Sansan, ya si Edo. Si Edo panhotan. Ya deh, ningali neng bol mama asa jika mak wo cenah. Kela. Edo sok tengah ngaca, sepe. Aku mah tak ketemu jeung sasaha di tegena-ge. Heuh, da cicing di bawah panggung dirinya mah. Rehan Cibidai hadir. Ma Eha. Aduh, ya Allah. Gemoy nasi kotaknya basi ya, cenah. Tuh nya. Tuh ya, dari dirinya tengona. Mega pala ala naon cenah putri eta teh. Oh, iya mah kerja di papan tulis. Ibu Eke hadir Rendra kemarin Ayu Ting Ting ya iya aku Ayu Bunting sayang ya. Alah si Oce banget menipu Pino Pino Teh Putri waktu di Tegalega cantik banget. Cina masa sih Ati terima kasih loh. Hari kalis gelegar ayak ini cantik pada meser sakodi sadar ya nggak sebanyak awak koredas. Koredas guys awak ya tinggal kamari oge naranya konway. Ah guys ah liar ngobrol jeung warga Daliamanya. Ketemu lagi besok di Bandar Dangdut Dahlia dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Wargi Dahlia ya. Ampunan ucan bisa kasarambatan ya. Mama Ija puas ya disurakan. Mama cing sehatnya. Mama Elda hadir. Butita, Ma Eha nya. Penyiar paling mungil. Ketara kali ah. Hade air pan gera sehat gera cagernya pendapati cing sehat abi pamit panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia Wilujeng. Siang sadayana. Alhamdulillah dina siang ieu urang tiasa kempal deui ngalareung deui ngalakukan dongeng sunat Dahlia. Sakabeh biasa serial si konseling ngalalana. Urang keur ieu deui urang lajengkeun deui. Pamugia tiasa ngahibur wargi-wargi di mana wae ayana. Kasangageun dongeng sendati Dahlia panteng radio paling Dahlia. Enak-enak lengkapnya Dahlia Prungah. Go go go go go goyang.

0: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
1: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah. Obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
2: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi. Dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni, tanpa alkohol, sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
3: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
1: Boleh, sayang.
3: Yeay!
4: Emangnya Ade udah gak demam?
3: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
2: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Sekedarnya mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
0: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Wargi Dahlia sadayana sate acan urang teraskeun deui dongeng Sunda ti Dahlia. Mulam dayah kawargi-wargi sadayana kamari dua dinten teu tiasa live dina TikTok Sim Goreng. Ayeuna nama mangga lalabet deui dina live TikTok Sim Goreng. Haturan wilajeng sumping sadayana dina dongeng Sunda ti Dahlia. Saperti saya Kang Hermawan parantos manca tenon Kang Hermawan tetep layarna Rantika oge hatur nuhun. Teras ceps atur nuhun pisan. Kasnorati kuadamang Jaro Rahmat Puntang hatur nuhun hadir di konveksi BNC ti saguling hatur nuhun akumis Kang Otim oke Rantika waalaikumsalam hadir Kang Iwan Sanjaya Cikalider Tasik oke perantos manco hatur nuhun jeung Bunda Syarah manco hatur nuhun
1: Kang
0: Bulan gini kaya onti
1: on Kang ieu kalaresan tajan sarapan ieu parem kieu Kang Tami parem teh Tami Biar patrena tajan sarapan teh Bunda Sarah ngintun geningan hatur nuhun Bunda
0: Kang teh sok hatur nuhun manco Kang Rahmat Puntang nuhun pisan kopi mah hoream mual debo kirim kopi atuh mual
1: Kang Rahmat hatur nuhun teh gorengan katambe cece Kang Asep Cece Alah tuh nuhun pisan katampi Kang Rahmat Natur nuhun teras oge Rantika katampi

0: Senjata kalian kasiran sarapan dinten iya nih. Resep. Mohon mangga tuh. Iya ya. Yang amis-amis Tom. Donat gini kan.
1: Aku
0: jatuh
1: gula
0: ya. Wah ya ne. Wah ikona. Cik itu siate. Raya dina iya. Yang ini teker nyinyiran. Anjar dong nun. Kang Rahmat. Kang Hendra tur nun. On. Kang Tis, satu non pisan. Duh kopinya gak tampi.
2: Iya, tuh nuang pidin, mang pidin. Kumada mang abi apep ulung sadang pasantren hatur nuhun. Ah, luplep. Kang Tis luplep ya aslina. Eta ya tadi dinya no eta. Iya lah Kang Tis, urang digabung kenela. Kila sekedap Kang Tis, Kang Aboy, manco dirajut. Tah ya gini. Kila Kang Tis sekedap Kang Tis. Ayo nu manco. Kang Wayu di Soreang, Papa Caca ubertos kumaha damang Papa Caca. Sehat-sehat. Loba kopi mah ka dieu ka Malaysia. Mulai blok nya sok bro kirimkeun lah ka dieu. Di Malaysia mah biasana sok aya oleh-oleh teh. Topinya. Topi lah minimal topi kumisnya. Lauk. Lauk tah bener di Malaysia moga lah lauk teh nya. Lauk emas. Lauk emas mol sok atuh. Small. Oke, ayah sahade ieu teh. Papa Caca alhamdulillah sehat, Papa. Nuhun ari sehat mah. Salam baktos ka sadayana. Astriani, amangan ka dia Papa? Ah, urang silaturahmi deui Papa di dieu. Temutan Papa Caca ubertos.
1: Heeh.
2: Nuhun amang di dieu aya Tommy Papa Caca. Nuhun. Panggorowakeun ka Mang Uhan gara ngopi, Mang Uhan ngopi saur Kang Hermawan. Di silent sebelahna iya cina iya kene kaya tah kaya apa intinya baik ah mul orang ting lain dulur kajian mul ya awas mun kadia mau hati aku mul jadi parantos maju di rajut mana ya kira-kira siap rajut om siap-siap mae oge hadir kampung Cicadas Curug Cinulang Cicalengka hadir Mang Sudi. Atur nuhun ka Teh Siti Julaiha. Bu Eha manco atur nuhun pisan sade ieu diri sendiri tos gabung atur nuhun. Omah Ida Sesak Batu manco. Mohon mie ayam Saroja. Ka Wacunai gerak Asbon gitu mah. Yudi Firmansa. Atur nuhun Azkia Rizki Mulya. Kang Edo si Adem. Atur nuhun Yayan Koko oge Parantos Manco. Atur nuhun kadia atur tante kayak sarang Tommy kadinya.
0: Kenapa jadi Tommy? Usal-usal di kolong. Ah, gak sih kabar pegat mantong di pikiran Tommy. Baik. Si stresnya mikiran kabar kebegat. Kakek, menjaga kerja Kang Rahmat Buntang siap. Mohon diantos sana sahur Mama Ida Tom. Ayo. Di Sesak Batu. Ingat kena tuh imannya. Pernah kali itu tak? Acen. Lain hari tu ngabring tu lobaan ini yang pernah. Atau milunya. Teras Azkia Rizka tu nuhun kata pipisan. Bubu nuhun. Tete pelayar bu. Amir, iya. Tommy mah teu acan. Oh, mohon Tommy mah teu acan. Siap, insya Allah. Pemihaya acara di daerah Tasik, gitu. Jauh. Isa hitam. Cecep Kurnian, si, ya ternuhun.
2: Kang Hermawan, ya ternuhun. Maka dicatep layar gila.
0: Kang, lalawuh. Ngaco. Mama Ida. Hatur nuhun Azkia, es krim nak tampi.
2: Kampung Papandak Wanaraja Garut siap Kang Arifin Ilham. Salam baktos ka urang Wanaraja, ka urang Garut sadayana. Hitam, hatur nuhun. Oge Abah Jai, hatur nuhun Kang Abdi oge gerang ngopi. Mohon atuh ngaropi sok atuh urang suruput heula. Ayo on. Cibaduyut hadir. Ya hitam hatur nuhun. Pelayar heula. Ujung Berung hadir. Hatur nuhun pisan. Wae. Tak gitu hatur nuhun di tetep pelayar. Hatur nuhun hitam hatur nuhun. Kurupuk. Lihat. Cipageran. Abah Ajay. Damang Wah Ajay. Cipageran. Teras oge. Pabrik kerupuk Sarina Cileunyi. Karyawan-karyawati nasadanya Mararanco. Wajah Yoyo, Ayuan, Sarehat, Sakula Wargi, Sadayana, Barokah, lancar, semangat, gawenan dah, barudak karupuk Sarina, Sadayana, semangat. Res, oke, salam baktos, itu tuh, onti.
0: Iya, Kang Numanco teh, kios Dahlia, mang, oyan sang bium, bium, teh niya. Yo, om di lembur kene sarang mang tatat. Mang om sarang di tatat mang di lembur kene. Di Majalengka kene tapi sok manjo streaming. Puncum hadir. Dadang ujaran samanyer. Terus ka urang Sinar Jaya oge salam baktos batu jajar. Mang Ohan. Pak A RT 5. Hadir. Lukman Pasar Baros oge. Terus Imas atau nuhun. Charlie Rotan atau nuhun nyimak teras Mama Juli Edo Charlie Van Houten di Cibaduyut oke Banco Ati Batu Lawang di Ati kemana meng Kenjang Suka Mulia oke atau nuhun Kayan Kumis Manco nuju ngajahit teh Elin anu Mayet Sing Jong John gak ada ngegendong yang teh atau nuhun salam baktos anu nuju ngajarait yang kumis kis Kimis, kumis. Kau nedeh.
2: Mohon, atur nuhun pisan. Teras Mararanco sadayana nyuhun. Urang keur yeuh deh supados tanya kolong teu kana waktu serial si konseling Kang Odin teu dieu. Wilujeng ngadangukeun.

Dahlia, si Koncleng, sareng Kidanu, bade ngayakan rembagan, ngenaan, kumaha carana ungkulan karaman samber nyawa, rembagan sareng pangesi-pangesi lemur. Sareng sena, Kidanu, negerakan Rusiah diri na aya anu aya patulak patalina sareng karaman samber nyawa sedengkeun Asep Danu sareng si Idoi mah boleh teu satuju ku eta kaayaan maksudna anjeuna sejak bebeja Ki Ewor aya di tempat karaman samber nyawa. Urang lajengkeun serial Si Koncleng Ngalalana dina jejer carios deureuh Si Koncleng Magelaran karya Bagus Respati.

0: Tah, jadi jelas sama gitu, Ki Guru. Dan jelas kedatangan si Sanata kalau murkan canate bakal ngebahayakeun ke pihak urang, Ki Guru. Si Ewar merupkan lengan katuhun. Beri terus cerita.
1: Tah, bener-bener balagu Bapak Silahing Wasep. Wani-wani hianat ka jalma anyar pinanggi. Kumari si Ningrum, anak dewek dina waktu iya. Aya di imah atau Allah?
0: Aya, Ki Guru. Lumatak buru-buru ngabejaan teh bisi, Ki Guru datang ka ditu, kete terus kaget. Anu jelas memang pangartina memang hebat tanuaran si Sanata teh Ki Guru. Bener teh, doi? Asep danu ngareret ka badega na anu ngaran si Idoy. Anu direret unggeuk bari nembalan.
2: Bener pisan Jewar. Duh. Lamun seguring kurang-kurang na bisa nyelamatkeun diri mah duh, bisa binasa tuh dah ku si Sanata teh. Hah. Kumatak ieu mah kudu buru-buru di parenan. Jiwana tak kikewar dah si Sanata teh. Sabab dina waktu ayeuna teh marana teh keur ngariung dah. Jiga anu keur mangaruhan ka sakabeh pangeusih lemur, utamana mah ka lalaki-lalakina tah. Sangkan ka hudang ka wani jeung sumangetna geus anjing hareupan kakuatan urang kitu tah kikewar dah.
1: Urang ajar. Bener-bener kurang ajar eta mah. Bapak si lain teh Asep. Ratengar teh gitu. Lamun aing ngayakeun tindakan kanu hianat, jika kumaha akibatna? Haram jana. Lamun kieu mah kudu robah deui beneran ya acara deui. Urang kudu datang ka lembur teh dina waktu da wajib beuting ya. Kitu ari jeung pikiran dewek mah. Sabab lamun dipeuting mah tangtu urang teh bakal leuwih laluasa.
0: Si Ewar akhirna mah nangtukeun sikepna ngarobah acara. Nyata dina wajib beuting bakal datang ngaranjah ka lembur anu geus ditangtukeun. Tilila si Ewar terus mere deui parentah ka Asep Danu anu jadi muridna.
1: Silahing duaan, wayahnya ayana balik di kalemur. Perhatikan dan bayar anu rek dilakukan ku pihak nasi Sanata. Kebijakan deh kadio kadewek. Sebab dewek temi harap upama kadatangan anadina waktu ayana kudu gagal ya. Sokomo lamun nepikan kakudu menang wiwirang mah. Dewek tehayang. Lamun dewek datang ka lembur teu meunang nanaon nihil teu hayang dewek Kardi.
0: Duh Kardi Ki Guru, ayeuna kuring jeung si Idoy bakal ngimeutan ngabandungan kumaha kaayaan di pilemburan. Atuh geus kitu mah harita terus Asep Danu jeung si Idoy ari nit deui ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun si Ewar jeung anu sejenna nganti datang ngawanci peuting. Puguh kitu putusan sikap si Ewon.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abah ada mang bah.
0: Alhamdulillah neng bu, mak mana kamari abah ada ningali jeng musuh Bandung neng bu macam erek cina
1: kamari. Abah kamari tekan bu mata nuju beberes setan pisan abah.
0: Ah,
1: tapi kan ka beak segala rupa abah.
0: Kalau
1: bu mata tapi kan ah haram ka panggung. Soalnya bu mana nuju iya abah.
0: Nuju naon.
1: Nuju pun dan nuju turun. Jantan power gitu bah. Bu power merusak suasana. Mata kah enggak saya bu mata cicing we bah kamari teh.
0: Abah cedongkan bagian si neng bu maka mana ngus mereka bayar cerita-cerita guys
1: ya, jadi kamar tadi buka deh as langsung wek kamar teh lebat ka iya non ka tendana ayu ting-ting ngobrol yang ngebahas parfum
0: nih is didinya merenya
1: iya ngebahas parfum ngebahas masalah kain-kain sutra gitu bah
0: jewelry merenya perhiasan
1: ngebahas uang emas gitu aku nama bah ngebahas seputar iya webang ngobrol girl talk gitu bah
0: aksesoris kewanitaan
1: mata nggak boleh mati, atau saya mau tampil boleh mati atau sih ngobrol yang ayu ting-ting kamari teh abah. Tapi mana yang meriah pisannya banyak.
0: Alhamdulillah neng panas mentram.
1: Gusti, nuanggu.
0: Allah, eta kayu yunu menang motor, menang umroh neng.
1: Alhamdulillah kamari terus di syuting abah.
0: Oh kamari?
1: Kamari terus di syuting terus ayah di Instagram Nadalia ya.
0: Alhamdulillah.
1: Warga dalam pilih badan ninggal pemenang nasaha tiasa ditinggal di @tj05 Dalia FM.
0: Dalianya. Benar.
1: Wargi dale ayo nama orang kaya oyahan doi ah.
0: Ayo kita let's go lagi.
1: Di dale tetar sunnya dukin kata bu hiji engkainya bah.
0: Harus bisa deng pokoknya nama de WhatsApp 08 hiji hiji 222 hiji 05 telepon.
1: Nama de on air na di 7 3 2 8 7 3 11 7 10 di antos pokoknya wargi dale ya.
0: Tah, eh tapi
1: bisa. Banteng
0: dale ya.
1: Enak-enak lagi.
0: Dale ya. Go.

0: tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

0: Sanes Abah zaman ayeuna nya ari jelema Abah sok kadang teu saladar hirupna teh Abah.
1: Bener pisan, Neng.
0: Lain Abah kamari Neneng Tebah ningali informasi. Lain aya pebun hayan Abah.
1: Pebun?
0: Nya pembunuhan.
1: Pembunuhan.
0: Oh, di mana itu teh? Di Sumedang, Abah. Jadi eta teh ojek online Abahnya.
1: Oh, iya.
0: Mobil geunan Abah.
1: Ojol.
0: Ojol mobil eta. Di daerah Cimalaka, di daerah Pengerukeusik, Bah. Kuduaan.
1: Ya,
0: ku jelema anu umur 30 tahun, ujung. Jelema anu umur nate karek 17 tahun ke sakola kene.
1: Pelakuna teh.
0: Pelakuna teh, Abah.
1: Terus?
0: Jadi si ojek, si apa, non ngara teh, Bah?
1: Driver.
0: Driver eta teh.
1: Yeah.
0: Nepikeun ka dicekek, nganggo kawat baja gitu, Bah.
1: Kawat baja?
0: Nepikeun ka. Dicekek eta di tukang meureunna dicekek nanti
1: sigana teh. Dibanyang
0: teba. Dibanyang nepikeun ka tidak bernafas Abah.
1: Innalillahi.
0: Pas maot langsung dicandak ka Cisoka eta naon teh ngaranna teh? Belah dituan alun-alun geuningan Bah. Aya kan kebon teh di dinya. Di tengah-tengah dina saung eta megali kuburan Bah. Diwawaskeun dilebetkeun kana kuburan eta saur anjeunna teh nya saur para tersangkana teh. Meureunnya da anjeunna oge meureun Bah gaduh teh oge.
1: Itu berenang.
0: Ku ajana tadi azanan heula
1: sore. Eta teh. Tapi ngabunuhnya. Gini.
0: Gusti nu agung meni. Kumaha rarasaannya eta bisa wantun luas gitu Bang ngabunuh jelema.
1: Ayeuna mah Neng tong bor ning ngabunuh itu kumaha nya. Eta nu kamari keur anyar-anyar pembulian di salah sahiji universitas di Bandung ge eta kejadian.
0: Aya oge, Bang.
1: Ah iya eta teh. Intina mah budak tersangka tadi deh. Oh, tah ti kuliahna teh di drop out geus teu meunang di kuliah dieureunkeun. Sesana meureunan di skorsing eta teh sana teh.
0: Gara-gara naon eta teh, Bah?
1: Eta teh maot eta teh korbanna teh.
0: Oh.
1: Dibuli eta teh dibeun bae ka maot
0: teh gitu teh. Oh, dibuli meureunnya pikiran meureunnya banyak.
1: Heeh, tah.
0: Emutan.
1: Ayeuna mah gancang Neng robah teh matak Abah mah masih kene ngahargaan indung macan. Leka anak ngurus anakna. Sagalak-galakna indung macan moal ngahakan anakna. Tapi lamun manusia geus leupas dina kamanusiaan. Nanya neng-nengnya. Bisa ngabunuh Neng. Tah eta Abah.
0: Ya geusin agung pikiranna Abah.
1: Ih, anak urang mah kadeneng ah urang teh pergaulan Neng
0: cek Abah. Oge bahkanya. Neng teh ayeuna kan teh menyandang wanita paling cantik se Dahlia.
1: Heeh kadeneng eta teh ah.
0: Power gitu Bah.
1: Benar.
0: Soalnya bat neneng mabat teka ngaringkang ke jalan. Banyak yang ingin menghisap madu buah mabat.
1: Eta dijaga Neng.
0: Banyak pengen yang mengendus-endus menghisap-hisap. Buah mah gak mau Abah dihisap-hisap seperti itu.
1: Gak mau.
0: Iya sudah. Karena buah mah takut. Makanya buah mama Abah kalau mau main-main teh. Pengen di tempat-tempat yang tertutup yang bebas dari hujan, kepanasan.
1: Aman gitu ya. Lamun tapi, apa-apa deket ke security gitu maksudnya teh.
0: Gitu.
1: Oh, asa pernah ngadengi kasus ya teh.
0: Iya makanya buah mama apa kalau mau main.
1: Iya.
0: Kalau mau naik wahana gitu. Buah mama gak mau naik korsel yang di luar-luar seperti itu.
1: Benar-benar.
0: Buah mama pengennya langsung ke Trans Studio Bandung aja Abah.
1: Halus ya teh. Itu terjamin sama terlindungi.
0: Di sana buah mama bisa menikmati wahana. Yeah. Yang memacu adrenalin Abah. Dan tiasa menyaksikan oge live show yang spektakuler.
1: Bener.
0: Ya Bak, ini mah Bang agak lu tiket nate gampil lah Bang.
1: Caranya kumaha.
0: Biasa di www.transentertainment.com.
1: Langsung pokok searching. Terus?
0: Pokok nama Trans Studio Bandung The Unique World Class Indoor Theme Park.
1: Oh gitu.
0: Aduh ayah si Doro. Doro.
1: Kumaha si Doro sudah pengen aja.
0: Si Doro mung. Doro. Si Doro
1: keringan dengekun. Kamari kepangi jeng Abah di kamar di hotel mah teh. Rek-rek ipen mah teh merenya jeng Abah teh. Weh geningan ayah dorok-dorok cek apa gitu. Dari tadi bajarnya cina babaturan itu cina boga budak.
0: Budak
1: sesuai dorok. Boga budak, boga tatangga cina. Nah, erek ngebangun imah cina gitu ke Abah teh. Ngebejaan Bah cina ari ngebangun imah teh me alus make naonnya cina gitunya.
0: Tong sagawaya Abah
1: ya. Oh nyanya bener
0: tong sagawaya.
1: Dari itu ngelon tengah sini per non teh ngejaga kualitas.
0: Iya tuh Abah.
1: Cek Abah teh ngus we iya emang ngus make semenes CG wae. Itu tak ilang kuat pas jenis pasti jantan pilihan pangsaena kanggo tukang bangunan tiasa digali di toko bangunan anu paling caket atawa di disebut cor resmi PT Makmur Anugrah Subur. Tadi seribu cor resmi oge aya di daerah Liana Neng eta aya Sumedang, Cianjur sareng Priangan Timur ta. Bisa langsung pesan atawa telepon 08121408888. Jadi pokoknya mah lamun wargi keur butuh semen, pilihan nyaeta semen SCG anu pangsaena paling pilih paling kuat, pilihan tukang, pilihan pikeun ngawangun.
0: Terus abah, oke kan engke rencana nanya bahnya.
1: Bade
0: ngadamel kontrakan anu tohaga.
1: Seberapa anto Neng?
0: Abah ada 100 panto, abah soalnya kan ini bah ada donatur yang ingin menyumbang neneng supaya neneng pas ketika masa tuanya itu cuman diam ongkang-ongkang sambil surser-surser
1: kacang-kacang
0: asak, abah.
1: Itu untuk mahasiswa atau untuk apa Neng? Ya, itu
0: buat
1: teh.
0: Semua kalangan aja gitu
1: kalangan.
0: Ya. Jadi katanya kata ada donatur yang bilang ke neneng katanya ya neneng nanti kamu mah kalau masa tuanya tinggal surser. Surser angin kacang acan asap.
1: Baik bari lolong serane bari pandang munjar.
0: Begitu.
1: Bagus itu.
0: Abah orang tak telepon.
1: Syok itu.
2: Halo.
0: Dari takkan sulami. Yaudah si Muruko Sono. Si Muruko Sono. Bidin nyantai.
2: Bulma etak ya kita orang.
0: Ganteng sih ya, ngomong-ngomong
1: sepawur. Wanian sih mau ngomong nanti. Jadi uangku si Danu mah, kabar lagi.
0: Danu, ayo nantinya jaman teh Gusti no agung.
2: Nanti enak mah jaman edan, Bulma.
0: Kok matak?
2: Enak mah kadang-kadang kianya abahnya. Enak itu nama ngespubu, itu nama awetnya ayah, itu nama kaki beki awewe. Iya gerak ayah suu.
0: Ya,
1: lain.
0: Ehola, iya ehola neneng. Iya ngobrol ke mana tujuanana, ke saharahna iya teh.
2: Zaman edan, gitu kan lo dibunuh. Nah, enak itu lemah oke, enak beki ararek dan teh enak. Ngespubu, itu nama awetnya ayah, aduh, beki lalaki.
1: Contohnya saha?
2: Lain
0: kalau basuh apa? Dunia apa? Apa mau gue tinggal lagi gue apa?

0: pada larang.
1: Asyik bau yem udah bau batoi.
2: Lila,
1: lila. Tukang perelek.
2: Iya, gue lucu ya.
0: Erti asyik bau soja bang ini. Daripada besi kekai keceplosan ngomong ke para rumbu.
1: Gak deh, siapa hari itu rumbu cinta Gocin.
0: Gocin apa sama warga Dahlia nyanya. Tingkaran rehat ke Dahlia nya. Gula tiga kibul manya. Suhu.
1: Gane, siap yang denger dia.
0: Pakai Dahlia enak.
1: Masa, udah teh.
0: Go yang sama kalian berdua.
1: Kenyaritakan sorangan apa? Abah kalah hijadinya orang.
2: Ya, rek lohor, Neng.
1: Oh, nyangket lu salah, Pak.
2: Sok atuh.
1: Abah hijadinya, Bang. Tapi bol mah yang jadi pengen lah, Bang.
2: Pek, sok, bro. Hiji, dua, tiga, sok. Ada yang kalah, ada yang... Ngincit, Neng, ngincit.

0: Ya dewa.
1: Nadawan ngumpul ieu nu asu.
0: Aduh, nada.
1: Meni, yes, abang. Hey. Meni asa saya salah lai hungkul, abang.
0: Biasa, dai.
1: Abang neng sejemat bukan.
0: Lain jam sakia keluar kabeh nu kieu teh.
1: Teuing abah meni asa loba ririwa abahnya.
0: Abang kepanasan deui kitu.
1: Dasar kamu masih ririwa.
0: Tuh, cenah.
1: Enggak ada yang siap dirinya bayok. Si tukang kino dirinya. Oh, enggak ada yang siap.

0: Dan yang
1: siapa? Gus biasa bawa.
0: Si tukang solo, dedenya mah.
1: Tukang solo.
0: Dan yang si tukang hawu, dedenya teh.
1: Tukang hawu.
0: Dan yang si tukang pispot.
1: Lain tukang, ya. Lain tukang areng neng.
0: Itu tukang pispot apa sih mama?
1: Ada tukang pispot.
0: Sok baru yang sama nih, ganeng.
1: Sok digoyang.

0: Itu gue salah teneng teneng ngomong kayak belelol.
1: Kebalik. Soalnya nggak sadar.
2: Terus.
1: Kang Rosin, kang
2: sadayana
1: rela.
2: Kang
1: Masa.
2: Kang
0: Neng Bubuin,
1: ada acara rela. Hatur nuhun ya Nado Japrut.
2: Sami-sami deh.
1: Pantang radio.
0: Ayo Allahu Akbar.
1: Kencet abahnya.
0: Amun ampun dah Neng.
1: Kuludug atau abah.
0: Ujuah atau Neng.
1: Lain orang netepan lah.
0: Makanya lohor lah Neng.
1: Sekedek ah. Kedek apa kemananya. Pokoknya mah wilijeng netepan lohor. Kang wilayah Bandung jeng sabu dari nananya.
0: Tak itu lagi Dahlia pantang radio.
1: Dahlia.
0: Enak-enak langgam.
1: Dahlia.
0: Rumah go-go-go.
1: Kaya.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105.
0: Dipersembahkan oleh

0: Assalamualaikum wargi Dahlia, tim kuring dul Sumbang. Hayu atuh wargi kurang sesarengan panteng 101.5 Dahlia FM. Prung ah, go go go goyang.
1: Dahlia datang Sumbang, goyang sik asik.
2: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Apa parja
6: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasabah teh dina mah nembe sabotol abdi ge ada meser deui dan nya kitu kangojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadayana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tetangga istilahna mah sok kunang ieu kana mah teu kunang ieu. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Dahlia Abang.
1: Pantung terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
0: Dahlia. Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
0: Persembahan
5: Dahlia Abang.
6: Dahlia
7: Abang. Wargi Dahlia bersama saya Putri Ferbi. Berikut kilasan informasi.
3: Dahlia Abang.
7: Mengantisipasi ancaman penuhnya zona 5 TPA Sarimukti.

0: 14 tahun berinisial D, ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Cidurian, tepatnya di kawasan Curug Kawung Leuwih Harupat, Kecamatan Cibeuning Kaler, Kota Bandung, Selasa 13 Oktober 2026. Insiden bermula saat korban sedang memancing bersama rekannya di aliran sungai tersebut. Ketika alat pancingnya terlepas dan terseret ke tengah, korban nekat menceburkan diri untuk mengambilnya. Namun lantaran tidak mahir berenang, ia justru terseret arus dan hilang di kedalaman sungai yang mencapai 3 meter. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: ngambil teh abah. Kadang kan langgam ya teh abah mani asa emon pas waktu kapungkur abah.
1: Kerba saya
0: kapungkur pas waktu neneng cinta pertama abah.
1: Oh ngatosan ayah cerita ya cincin.
0: Ayah cerita ya kapungkur teh neneng tekan ditembak abah.
1: Ditembak. Ke orang mana teh?
0: Ku orang ayah orang Majalaya namanya teh orang iya bah. Orang Saparako namanya teh.
1: Darah Saparako.
0: Saparako Majalaya kapungkur teh. Ayah nate nembak neneng bah.
1: Terus
0: hoyong ditampi gitu cinta anjeunna teh ku neneng.
1: Ya terus
0: neneng datangnya teh embung gitu banyak.
1: Oh.
0: Tipeuna punten ku neneng teh.
1: Nono.
0: Mang Nono punten ku neneng teh geus ditolak secara baik-baik gitu banyak. Mang Nono punten pisan jeung neneng teh neneng teh tiasa nampi kumarginya. Mungkin ieu teh tak acan jodohna tapi lamun upami jodohna mah insyaallah pasti bakal dicaketkeun ku neneng teh kitu nya.
1: Oh kitu.
0: Anjeunna teh abah da keukeuh bokokan neneng abah. Nyadakan neneng teh abah banyak nyawa sorangan kan.
1: Ya, bener.
0: Neneng teh wanita paling cantik. Gitu bah.
1: Kalau orang.

0: Neneng geus ditolak oge, eh keukeuh we abah. Hayangan akhirnya dan neneng teh jeuk pun bapak teh jeung pun biang seneng. Neneng sadek neangan kumaha deui atuh ti jodohan teh bandar sayuran bapak. Bandar sayuran bandar engkol. Jadi anjeunna teh nyenak engkol teh nyenak sayuran wortel nu karena ditu teh di Cibeureum abah jalan
1: cagak.
0: Ya bener. Pacet anjeunna teh ku neneng teh neneng teh nya ah bismillah cek neneng teh. Upami ieu jodona sok digampilkeun we sagala rupina kitu
1: bae. Sagala rupa we urusan-urusanna
0: teh. Iya kitu bae. Ayeuna ku neneng teh ditampi we bae. Cintana setahun dua tahun berjalan lancar abah dugikeun ka neneng gaduh murang kali.
1: Ya.
0: Dua si Pipit ke Bogor teh. Mana bapana si Pipit abah?
1: Oh eta teh.

0: jeuna teh gaduh hiji urang kali teh ari pas geus ieu abang geus membina biduk rumah tangga.
1: Ya.
0: Anjeuna teh kagoda abang.
1: Eh, da kitu neng rata-rata.
0: Padahal neneng teh nyabanya. Tadina kan satadina kan neneng teh embung ka manehanna teh.
1: Iya, iya.
0: Ari ningali antusias manehanna ingin menghisap madu beulma kitu bae ya. Ingin mengendus-ngendus madu beulma. Ari setelah diserahkan ku beulma sekujur tubuh ba. Anjeuna teh ngahianat kitu abah. Kepikun ka neneng teh abah dicandung abah.
1: Kuat ka tragis kitu lah
0: lakon hidup neneng teh abah nepikeun ka Gusti nu agung.
1: Ka orang mana eta si Nono teh wayuh teh eta?
0: Ka orang eta abah, orang Bojong.
1: Tetangga?
0: Tetangga teh teu wawu abah tapi nya.
1: Heeh, beda salembur sadaerah.
0: Salembur abah.
1: Oh, bisa kitu atuh.
0: Gusti. Neneng tanya, abah, tadi itu bogo kemanehan anak teh neneng teh nampikan ke belajar untuk mencintai
1: manehan anak. Betul, berprosesnya.
0: Mencintai kang Nono, hari ini aku neneng diterima, neneng gak ikhlas, neneng gak semulainya, neneng nampikan ke dia nanti,
1: berapa? Gusti eta si Nono, Nono, atuh nih, tak kira-kira, atuh seteh. Da awewe teh lain barang hiasan, atuh Nono, meni.
0: Nampikan ke abah, neneng banyak
1: banget.
0: Eh kajadian deui si Pipit teh leutik keneh abah.
1: Harita teh geus ditinggalkeun teteh.
0: Neneng si Pipit teh nepikeun ka panas demam abah.
1: Stres budak
0: teh. Dibawa rek dibawa ka rumah sakit teh boga duit neneng teh Gusti nu agung untung ka bade teh. Untung geus jabes. Untung neneng teh boga duit abah.
1: Boga
0: duit saeutik neneng teh angeus ya.
1: Saeutak saeutik na mah.
0: Meuli paramol neneng teh abah. Si Pipit dibere ku neneng teh paramol abah.
1: Langsung gitu.
0: Oh,
1: nah itu bisa kepikiran make paramol pan ubar-ubar lain mah loba meureun neng.
0: Ya kan neneng ada yang gara-gara dadah lia, abah.
1: Oh, kumaha cek paramol teh kandungan teh naon cenah?
0: Paramol teh ieu teh abah obat penurun panas anak.
1: Ya.
0: Mengandung paracetamol dan bekerja cepat abah. Dari panas teh cepet turun, nyerina teh cepet reda.
1: Yeah.
0: Yang bikin ibu makin tenang abah, paramol teh aman.
1: Aman.
0: Margi pelarutna menggunakan 100% air murni abah.
1: Air murni, ya.
0: Tanpa alkohol dan halal abah, ieu teh bah. Rasana oge, rasa strawberry jadi si Pipit resepan ke punggur teh abah. Jadi pokoknya mah raos na mama raos.
1: Mulai drama-drama.
0: Mulai drama-drama abah. Pokoknya para mama obat penurun panas anak yang bekerja cepat menurunkan panas dan aman karena pelarutnya menggunakan air murni abah.
1: Air murninya benar.
0: Para mama menurunkan panas tanpa was-was abah. Alhamdulillah abah jantan neneng teh kudu mikiran kudu ka rumah sakit.
1: Ah, neneng
0: gitu. Teh boga duit Gusti nu agung eta si Nono kan neneng napakeun katega-tega.
1: Cok cok abah manya ari geus apa budak atuh minimal tuh telepon-telepon mere nyenengnya.
0: Oh, apa nepekeun ka ayeuna
1: oge. Oh, nanyakeun kabar budak kumaha gitu.
0: Si Pipit ayeuna geus sakola oge teu nanya-nanyakeun acan abah.
1: Tamela.
0: Neneng teh meni nepekeun ka sakapeung masuk mikir ge mun si Pipit kawin.
1: Wah,
0: neneng mah cadu kudu diwalian ku. Panahanana teh urus-urus pisan.
1: Temenang gitu kan bae ai di dinya kasalaki mah aya urut ai budak jeung bapana urutna neneng.
0: Kaya urut-urutna oge abah da teu.
1: Lah
0: yeuh ka anu jadi salaki teh kan jadi budak abah.
1: Eh geus apa kalau teh mah rek ngawaya mah moal jadi dosa atuh neneng.
0: Ah,
1: meni eta geus eta mah. Pokoknya mainnya mau orang neangan solusi dah, sangkan si PPT bisa hirup di kejunun. Eta
0: si, kalau tanya aku kawin ke dahli, ayo neneng kudu kumaha.
2: Halo.
1: Gara-gara si Nono.
2: Asli gatuh ke rumah gugu-gugu ya.
0: Halo, Zahaka.
2: Kakak, nanggol no here.
1: Nono. No, balik no.
0: Balik si Nono, dia tadinya
1: si balik no. Itu si Pipit no.
0: Saya. Si Deri, Deri.
1: Kudu bereskeun atuh no.
0: Oh, Deri ayeuna teh urang teh. Heh, sakapeung mah meni sok hayang hayang kejam kitu kanu urut kanu jadi urut salah kita teh urus si Pipit geranya. Ke si Pipit kawin teh menasa embung teh ngawalikeun teh.
1: Ulah kitu. Ya, benernya bebnya.
0: Kudu kumaha tuh Deri, neneng teh Deri. Hesek diajak ngobrol nasi dari mau baru jenggal helah hiji dua til.
1: Sendiri bagus
0: kita. Dari
1: parem parem HP nake beri neneng.
0: Dari
1: parem HP nake.
2: Aya.
1: Eh sete.
2: Oh,
1: si Nono.
0: Lain dari. Ya, ayo nah, menurut Dery neneng kudu kumaha.
2: So. Coba tuh susu lah tuh hari itu bawa budak
1: mah. Oh, cek abang kan itu.
2: Pulang mah bari nyusuan.
0: Ngabayangkeun teh Dery nya neneng mah ngabayangkeun teh lamun misalkan ayeuna kan geus boga pamajikan deui Dery.
1: Atuh dari bayang-bayang bakal nyeri atuh dibayang-bayang mah.
0: Bapak pangna mah abang lamun misalkan ngabayangkeun kitunya salaki tuh tumpakan. Dina motor
1: nya nyekeun bae aya tujuan indit mah pasti numpakan atuh.
2: Nya tuh
1: kade
2: atuh
1: bae mah.
0: Jeuk kade. Dari bodo digoyang jang sa. Ya saya si Dery.
1: Si Dery. Digoyang.
0: Jang sa Dery.
2: Tanggo bae mah teh payunya sareng abah.
1: Siap.
2: Itu anggota tadinya di Danu, teh cucu gerlong, teh cibai, buah uci, teh neneng jerbe, kang Lukman Baron,
1: terus
2: doronya tadi ayahnya,
1: dorok dok,
0: ya. Sekarang kalau saya
2: ada yang nak keluar kita lihat banyak,
0: gocen nggak masak,
2: etana tuh,
0: yang naon,
2: iya wes naon. Si Ami
1: ada rumpa kacinta nanti. Oh.
0: Pantang radio dari.
1: Shock.
2: Pantang dari enak langgamnya dari ke rumah
1: gugu yang. Oh
0: yang. Jadi ya bah.
1: Shock, let's go. Halo.
3: Halo, dari atas terkenasi katus tengah bergoyang.
0: Sarang Teh Isar.
1: Isar ya.
3: Mohon.
0: Teh Isar tadi nggak ada yang kan cari taneng neneng buah mak.
3: Nggak ada ngukun ke Bandar Bawang sami.
0: Etap Bandar Bawang.
1: Bandar Bawang.
0: Bandar Sayuran Kang Nono orang Saparako ngerata isan. Anjana teh kan ngudag pisan neneng. Jadi ingin menghisap madu neneng ka punggur tariku nenengnya untuk belajar untuk mencintai anjana. Anjana teh bikin kang ngahianat gitu.
1: Gitu tah isan.
3: Terus neneng ayeuna hoyong kumaha,
0: hoyong uihan deui? Lain hoyong uihan deui metasaran gitu ayeuna kan. Neneng teh meni asa geus benci gitu ngakan ngaranna si Kang Nono orang Saparako teh.
3: Atuh milarian deui. Mau anyar meninggi.
1: Meh tebenci kumaha.
3: Hayang tebenci.
0: Ayeuna kan si Pepe teh geus mulai gede meureun engke hayang kawin, meureun hayang diwalian tah neneng teh
1: pasti eta ku budak
3: kitu ieu budak. Hakim we atuh neneng.
0: Rek wali hakim we ayeuna mah.
3: Mane neneng mah geus hakim nah hakim roda mas.
1: Atau rek wali kelas.
3: Atau wali buhun.
1: Wali murid.
0: Atuh ieu warna

0: Pokoknya mah selera wargi Dahlia we nya.
1: Gocin.
0: Gocin kalau orang tiluan we nya.
2: Mangga. Oh, tiluan.
1: Pantang radio.
0: Pantang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia tuh mah go-go goyang.
1: Goyang. Bang ge manyang ade, Bang.
2: Sok neng siap neng.
1: WhatsApp geng orang siap ke nya bahnya.
2: Ayo kita berebetkeun aja.
1: Wargi Dahlia ka mana masih tetap di Dahlia Tatar Sunda.
2: Pantang radio.
1: Pantang Dahlia.

0: Dahlia Sadayana di mana wae ayana masih di sarengan kusim kuring Dewi Adzkia dina pidangan Dahlia Tatar Sunda prung ah gogoku koyak ah.
1: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, ya juara!
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Terpangken sereng Bapak Tarkum Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun namden kumah keraos saya penyawat pak ya yang biasa ya yang itu terasa sare lambung mah motah baik itu
5: Bapak ayana nuju di istiarkan yang ngolandung naon pak
4: Alpha Poli alhamdulillah keraos lambung mata saya
5: ayana tos F seberapa botol
4: atun abis resep pilu botol
5: kumah cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya pak
4: enjing nginep tes, yang nginep tes, senten nginep tes, ya, nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macam lah.
3: Informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: wargi Dahlia anu setia tong ka mamana cenah ieu aya iklan aya iklan aya iklan
1: iklan heula sakedap cu.
2: Eta gara rekamana heula atuh tong ka mana-mana. Saatos ieu urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well,
3: saat musim pancaroba membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
4: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
5: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
6: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
4: Boleh, sayang.
6: Yeay!
7: Emangnya Ade udah gak demam?
6: Udah enggak.

0: 107,5 dalam FM Bandung Goyang Sekasih
1: Goyang Sekasih. Tetap di dalam
0: tatar surabanya.
1: Bener Neng ah.
0: Abang udah ngos-ngoskan WhatsApp-an atau salah
1: Sok atuh bagian Neng.
0: Aturan kanggo Deden

0: motong itu terus mah.
1: Ayah Kang Lukman di Pasar Baros, Bah.
0: Ya. Yeah.
1: Aman abadi di Jatinangor oge nojo panteng.
0: Aman abadi.
1: Mama Gani di Bojong Kalapa. Esa jalan ka Capiring Damang.
0: Capiring.
1: Ayah Wilujeng siang abandin sareng Neng.
0: Siap.
1: Neng Yolan di hadir. Alhamdulillah tiasa foto sareng Neng Bulama sareng abandin.
0: Alhamdulillah.
1: Tiasa tepang soratenya.
0: Oh,
1: ayah Jul di Ranca Sagatan abah.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Nuju panteng sorate. Yona jadi kartun Jul. Neneng gak mau di kartun-kartun seperti itu. Neneng jadi apa kecantikan Neneng itu jadi tidak terpancar abah ya.
0: Tidak natural ya.
1: Iya.
0: Oh, di karikatur Neng gak di kartun.
1: Tapi cantik sih tapi tidak apa ya.
0: Tidak segawayahnya gitu.
1: Iya. Bunani sore yang damang. Aturan Kang Dedi Kurniawan di Nagrak Ciwidey ya, Bah.
0: Oh, nah.
1: Ayawa Uci

0: Zaman ayo namanya wajal metenya.
1: Kantenan atuh.
0: Sok asa abah komo geuningan abah di daerah Bekasi, daerah Jakarta.
1: Wah, eta mah.
0: Baru dak SMP geuningan bah, tawuran-tawuran eta gusti arit nepikeun ka paranjang kitu abah.
1: Eta mah meuni asa kumaha nyenengnya eta mah asa kumaha kolotna kitu teh.
0: Teuing abah.
1: Inya.
0: Sok gusti. Kamari oge abah ningali dina TikTok. Budak leutik geura budak SD leutik. Ting aya meureun ting 6 taun ting 7 taun. Eta nepikeun kangga voice note ke babaturan. Hayu urang sareng saurang sareng kitu.
1: Eta ngomong gitu.
0: Ngomong gitu abah.
1: Aduh.
0: Gusti nu agung ieu
1: mah basa anak.
0: Araringis abah. Matak ayeuna mah neneng mah nya palaur bah. Si Pipit, si Clara, si Isabel ku neneng ayeuna mah bah dikecos heula bah.
1: Bener, dijaga, dipantau.
0: Nya, dikecos pados. Teu aya nu ngajebol kitu bah.
1: Heeh, bener diperkuat pondasi-pondasina.
0: Laras.
1: Heeh.
0: Aya nitip salam kangge Haja Iwa Ewok, sore teh bae nuju panteng. Ayah bunda yang seoge. Baiklah panggil jeng sibul mama kepung we. Enggak mau, aku mah gak mau
1: jangan,
0: abah.
1: Jangan begitu.
0: Aku mah gak mau dihisap-hisap sama orang.

0: Nonong.
1: Ah, ayo tong tong.
0: Pasti balik deui Kang Nono. Ambu.
1: Oh.
0: Ayo Kang Kang Nono noge ini geus balangsak Abah.
1: Eh teteh.
0: Geus balangsak.
1: Ah, eta bareng kadukung atuh urang.
0: Teuing Abah saur nama Abah ka kaemotan wae, ka pikiran wae.
1: Lain biasana neng ieu mecik ati Abah mah nya, di mana anu salaki atawa lalaki ninggalkeun pamajikan komo budak masok bakal balangsak kitu teh.
0: Cenah teh kudu jadi conto bari dalian.
1: Dengekeun disar.
0: Pang-pang nama Abah kan. Pang-pang nama Abah.
1: Ya.
0: Kan neneng ayeuna teh apa? Di nanti neneng teh
1: ditobatkan
0: wanita, dinobatkan sebagai wanita tercantik. Jadi Kang Nono teh kaemutan wae panginten ba.
1: Ngobatin kaduhung
0: bener. Enggak bayangkeun ingat terasa kitu Abah. Nyorangan kan Abah neneng mah Abah tiasa kikicepan
1: perawatan. Bisa ieu lelelan meureun nya.
0: Ah, lelelan kikicepan Abah mata. Panginten bah ka emot-emot matak ayeuna teh Abah. Jadi kumalayang anjeunna teh Abah. Siang ingin malam, malam ingin siang. Oh,
1: beda jeung batur beureunnya. Kabayang.
0: Jadi ka pamajikan teh Abah jadi rasa.
1: Oh.
0: Pamajikan teh kitu jadi ingat ingat anu buleuma sakamari teh nge-WhatsApp ka neneng bah. Buleuma masna sae. Raos tiasa kikicepan sna Abah.
1: Bisa pipiriwitan moal.
0: Biasa ngaheot sanu buleuma mah tiasa. Biasa ieu naon bersiul sna Abah.
1: Bisa ngaheot bersiul. Oh, bisa jumba.
0: Bisa, Abah. Bisa selfie nu bawa mama, Abah.
1: Kita ngomong ke naon itu. Ngomong ke naon. Nanti
0: masuk kue nya.
1: Gitu.
0: Deden Cipteng Mama Gani di Bojong Kalapa. Lus dini di Ranca Manyar, Ati Batu Lawang Ciwide.
1: Ciwide.
0: Neng Aryani, tong nying sionan papajar aman. Neng Aryani kembon kamu. Lain nying sionan, iya da emangnya di.
1: Iya mah bener, iya mah.
0: Iya,
1: kamari berita nanya-nanya. Nyata iya mah lain bobodohan.
0: Siang Abah Neneng Abdi Elit di Cianjur Teo yang langgam digoyang kalau sadan wargi Dahlia wae.
1: Mohon mohon.
0: Ayah Abah Dedi Lukman di Ranca Ekek Taban nuju Panteng Abah.
1: Iya iya iya iya.
0: Orang tak beda ya.
1: Sok sok sok sok.
2: Halo.
3: Halo.
0: Dari Tatar Sunda.
2: Asik atuh prunga gogo goyang.
1: Gitu Mang Nala Mang. Juga nuker hari-hari gogoleran itu neng itu neng.
0: Nuju
1: gogoleran. Gogoleran jika
2: nama. Gogoleran beri di bulikir ya teh.
1: Ah, panuju neng.
0: Lah ya bulannya pak pada ku bohe akan.
1: Sekaliannya.
2: Tong kitu. Pamali teh teh neng.

0: kaduhung.
1: Ayo nate masih kene ngahiji
2: jeng. Ya, bisa bangke kaduhung.
0: Oh, itu dah. Aku malah tengah nangukun.
1: Komargi.
2: Bisa bari eta meureun.
1: Ingat rasa.
0: Cingekeng.
1: Ingat rasa. Neneng makan bisa kikicepan, akan.
2: Bisa ngaheot.
0: Bisa. Bisa salto.
1: Bersiul. Bisa
2: cobaan ngaheot. Kumaha.
1: Jantan kamari teh nyarios raos anu neng buah mama dibanding anu bojono ayeuna mas nah yeah. Anu neneng mas ya tiasa selfie saya jadi rada manyun gitu
0: nya eta ngabanding-bandingkeun juga teh
2: kabaik
0: nya mohon mah kan nu sing buah mama bisa ieu bisa jadi supir angkot
2: bul mama kantong ka jero
1: teu kantong ieu mun isuk gagabah
0: kantong buah mama
1: anu buah mama abah kebi nya banyak
0: nya cama pem apa apa cama pem nana apa cama pem gitu mah jauh
2: kemu
0: mah tuh wae tuh cama pem yang mah gerasok kau bayang
1: berulang nana
2: kemana cintana
1: kanggo
2: neng bulbul sareng abahnya semoga sehat selalu banyak rezekinya banyak jobnya
0: amin insyaallah
2: kanggo umi lila umi yuna nenek ica buar pate si bay teh sugar wauci teh ica teh neng jebret teh neng sugi kang genta kang danu irp nenek putri sareng kang yusna maje hh teh lipada larang Kang Lukman Pasabaros, Pawan Ngamprah, Mas Tanto, Mas Dion, Kang
0: Doni,
2: Kang Irfan, Kang Edadla Gadar,
1: Gocin
2: Pak Iwan Moja, Kang Deddy Cicalengka, Kang Oni Nasgor, Kang Osa Dayana, Wargi Dahlia,
1: Gocin Kang Osa,
2: Gocin nama Kang O, Neng Bulbul, Wai Sarang Abah, Tunggu Asa, Kerehat Selalu.
1: Aturun Pantang Radio.
2: Pantang Dahlia anak-anak lagannya Dahlia Perungah Gogo goyang.
0: Goyang
1: nuhun. Nah, sahabat.
0: Sok atuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dahlia Tatar Sunda.
3: Asik atuh Perungah Gogo goyang.
1: Sarang sahaka. Hiluk
0: Kuman Imam Wajah.
3: Nah, terang apa?
0: Beda bau pasar Baros.
1: Akang, lain akang.
3: Abah,
0: itu si neneng nanya.
3: Minggu di pilar itu tak ayah, bah.
1: Hah? Ya, yang tak ayah dan ini panggung ngajep dah gede. Yo, jadinya Allah maaf menusuk aneh.
3: Betul, biasana abah masuk nyamper-nyamperkan ke wargi biasana kamar lima tak ayah.
0: Abah kamar jualan kok, iya nggak bagi-bagi kopi ke tukang sound system, mau bete ke bete?
1: Si abang ngaladangan.
3: Kebetulan, abis banyak anak susu kanggo abah.
0: Baik, mana tuh, jete.
1: Satu kang lopan jenggelal aja.
0: Sok.

0: Dukung jangan enggak menanya.
1: Sok.
2: Dukung we. Ah, Mang Nana mah gogok goyang.
1: Gitu we, leles liat saya tahu mah.
0: Sok amat saya digoyang.
2: Pokoknya mah kumbai kanggo sedayana mau diwiji-wiji. Semua warga Dalia tanpa terkecuali.
1: Betul.
0: Bocen enggak usah.
2: Ya, bohong gitu. Salkomsel pokoknya mah salam kompak selalu.
0: Siap. Bocen enggak usah.
1: Siap.
2: Gojina kanggo ning bulbul we sareng Abah.
0: Mangga turun panteng radio.
2: Panteng radio panteng Dalia enak kena kelagam nabrung ago go go go go go ya.
1: Goyang.
0: Wah, kalau mananya masih tetap di dalam tatar Sunda.
1: Saya kedap ya, Neng.
0: Prung ah.

0: Lah senengnya orang teh.
1: Iwa orang oskan wasa sekerik deh bang.
0: Sok.
1: Ayah Arsyad, abang kamari mingguan, nah tetiasa non. Kata dia tegalaga te kengeng kuponnya atau cing sabar ya.
0: Iya.
1: Ayah teh memang dia selalu yoga nojo panteng abang.
0: Alhamdulillah tuh gitu mah.
1: Ya bang teka harus gini nganya orang tetos. Jangan warga Dahlia tetos 2 jam geningannya banyak.
0: Ya pokoknya mah abah Kamis Jumaah ngarencangan yang bubul wargi ulah hilapnya.
1: Bener.
0: Saya sama amai teh amin. Laras gitu
1: ta. Pokoknya pun tan bilis seueur kalepatan warga Dahlia nya.
0: Laras pisan.
1: Kita berdua pamitnya
0: banyak. Pamit dulu jeung sia we pokoknya neng ah.
1: Panteng radio bah.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak langgamnya.
0: Dahlia prungah.
1: Go go go.
0: Go go go.
1: Koyak. Koyak.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
2: Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
3: Jabar Now edisi Rabu 14 Oktober diantaranya mengenai lahan dari Antam dan Pemkab, Pasutri pengedar uang palsu diringkus di Cimahi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan dua remaja yang hilang terseret ombak besar saat berenang di Pantai Cibuaya, Desa Pengumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
4: Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari keempat pencarian Selasa pagi. Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto, menjelaskan korban masing-masing bernama Muhammad Zubair, 18 tahun, dan Zaki Rizki Syabani, 17 tahun. Keduanya dilaporkan terseret arus sejak Sabtu sore lalu. Operasi pencarian melibatkan puluhan personel dari berbagai unsur yang menyisir perairan menggunakan perahu karet, penyisiran darat, hingga pemantauan udara menggunakan drone.
2: Kedua korban kemudian kita evakuasi ke RSUD Jampang Kulon. Selanjutnya korban kita serahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya upaya pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan penyisiran perairan menggunakan perahu karet dan speedboat dari Ocean View Resort hingga radius 6 nautical mile dari lokasi kejadian. Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
4: Jenazah kedua korban ditemukan di sekitar kawasan Batu Sapi dengan radius sekitar 5 km dari titik awal kejadian. Pihak SAR gabungan kembali mengimbau wisatawan dan warga agar meningkatkan kewaspadaan tinggi saat beraktivitas di sekitar kawasan Pantai Selatan Sukabumi mengingat kondisi gelombang yang dapat berubah sewaktu-waktu.
3: Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar menggelar aksi damai di kantor Wali Kota dan Dinas Pendidikan Kota Banjar Selasa kemarin.
5: Banjar Ujang Solihin menegaskan, aksi bertujuan mendorong pengawasan yang transparan sekaligus menjaga kondusivitas daerah. Ujang juga menyoroti beredarnya isu dugaan pemotongan anggaran sebesar 20% hingga 22%. Menurutnya, klaim itu harus diperjelas dasar hukum dan kebenarannya melalui investigasi langsung ke lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
6: Segala sesuatu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Mohon maaf, bukan berarti saya menolak orang luar datang ke Kota Banjar. Di Kota Banjar itu masih banyak aktivis kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Kenapa tidak dikoordinasikan dengan eksternal yang ada di wilayah Kota Banjar agar tidak menjadi kegaduhan?
5: Selain menyoroti transparansi revitalisasi sekolah, Ujang menekankan pentingnya komunikasi antara pihak eksternal dengan aktivis serta elemen masyarakat Kota Banjar dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Menanggapi dinamika itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menjelaskan seluruh fungsi pengawasan teknis revitalisasi pendidikan diserahkan penuh kepada Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku. Sudarsono menegaskan dirinya baru akan turun tangan jika Dinas Pendidikan menyatakan tidak sanggup. Namun hingga saat ini, ia menilai dinas terkait masih bekerja secara optimal dan bertanggung jawab.
7: Mekanismenya kan ada kaitan dengan revitalisasi itu kepala daerah tidak punya kewenangan. Sehingga kami menyerahkan pengawasan kepada dinas pendidikan. Dan saya berharap bahwa di lapangan ada dinamika itu sudah sebuah kenisayaan. Karena memang yang berkaitan dengan masalah kegiatan pasti saja pro dan kontra. Ada kepentingan ekonomi dan sebagainya. Saya rasa selama masih bisa kondusif, saya tidak intervensi. Tapi kalau misalkan Dinas Pendidikan merasa tidak mampu, mungkin baru saya bisa turun. Tapi sampai hari ini, Dinas Pendidikan masih mampu untuk melaksanakan tugas sebagai penanggung.
3: Puluhan warga desa Bantar Karet di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, kecewa setelah puluhan tahun berjuang mendapatkan kepastian hukum atas lahan warisan yang kini menjadi akses utama kawasan PT Aneka Tambang atau Antam Pongkor.
8: Lahan dengan luas total 27.865 meter persegi tersebut meliputi 30 bidang tanah dengan lebih dari 200 ahli waris. Hingga kini menurut warga, pajak bumi dan bangunan masih ditanggung para ahli waris. Madi, mantan ketua RW setempat, menyebut warga telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah Kabupaten Bogor.

0: Namun warga mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai bukti peralihan hak atas lahan tersebut.
1: Keluhan warga ini memang warga itu sudah menunggu tanah tersebut yang dari 91 sampai sekarang belum ada
2: pembayaran
1: dari pihak Antam maupun dari Pemda.
0: Sementara itu, Yakub selaku kuasa hukum ahli waris menyatakan surat permohonan klarifikasi telah disampaikan kepada PT Antam dan pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, menurutnya belum ada tanggapan yang memberikan kejelasan. Pihak kuasa hukum juga menyampaikan adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lahan tersebut.
3: Persoalan pengurusan warga ini untuk mengurus kepastian status haknya ini kan sudah sangat lama, Bang. Turun-temurun dari generasi.
0: Warga berharap pemerintah pusat termasuk Kemenko Polkam dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. Kejelasan status hukum lahan serta tanggapan dari pihak terkait dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi seluruh ahli waris.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, dampak musim kemarau panjang terus meluas di Kabupaten Bandung Barat. Hingga pertengahan Oktober ini, Badit Kedaruratan dan Logistik BPBD Bandung Barat, Yoga Ali Imran menyebut, guna menopang kebutuhan warga, tim Satgas BPBD telah menyalurkan total lebih dari 1.015.000 liter air bersih. Bantuan menjangkau 59.000 lebih jiwa di hampir 200 titik distribusi.
5: Per tanggal 13 Oktober untuk pengiriman kita masih berlanjut pengiriman ke warga-warga yang membutuhkan air bersih. Kita sudah mengirim ke 16.075 kakak dengan total air bersih 1.015.000. Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Bandung Barat untuk menghemat air bersih dengan tidak menghambur-hamburkan air, terus selalu menggunakan air dengan sebaik-baiknya.
4: Menurut Yoga, selain belum meratanya jaringan pipa PDAM ke permukiman warga, berdasarkan pengawasan dan laporan dampak, penyebab utama krisis air bersih ini tergolong seragam. Fenomena kemarau panjang yang melanda wilayah Bandung Barat membuat sumber-sumber air permukaan maupun sumur warga mengering total tanpa ada alternatif sumber air yang dapat dimanfaatkan. BPBD Bandung Barat memastikan dropping air bersih akan terus dilakukan secara intensif selama musim kemarau belum berakhir. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kabupaten Cirebon terbakar Selasa siang. Api menghanguskan seluruh rumah dan sempat mengancam bangunan di sekitarnya. Kebakaran diduga dipicu bakaran sampah yang merembet ke rumah.
6: Kebakaran melanda sebuah rumah di Blok Pandansari, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Selasa siang. Api disertai asap tebal memicu kepanikan warga. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya untuk mencegah api merembet ke rumah tetangga. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Petugas menyemprotkan air dari depan dan belakang rumah, serta melindungi bangunan di sekitarnya. Api diduga berasal dari bakaran sampah di area belakang garasi yang berdekatan dengan area parkir mal. Material kayu, cuaca terik, dan angin kencang diduga mempercepat pembakaran api.
7: Karena kan di sini juga kan banyak material yang mudah kebakar, Pak. Kayak kayu-kayu bekas, gelondongan, materialnya bukannya mudah terbakar aja.
8: Ini kejadian jam berapa sih?
7: Sepatu sih kurang tahu, jelas sekitar jam 2, setengah 2.
8: Awal titik api itu dari mana?
7: Dari pembakaran lahan kosong di kompleks CSB.
8: Gemparnya cepat ya?
7: Cepat sekali, karena mungkin angin juga ya, cuaca. Jadi ikut bantu.
8: Sempat panik, Pak, tadi, Pak?
7: Panik kali.
8: Berapa rumah berarti totalnya, Pak?
7: Satu
8: ya?
7: Kebetulan posisi rumah juga rumah kosong nih.
8: Cukup gede juga tempat rumahnya.
7: Besar, bangunannya lumayan.
6: Setelah hampir 1.5 jam, petugas berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan untuk mencegah nyala ulang. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
9: Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Hari Siarda ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp12 juta terbongkar di Kota Cimahi. Uang palsu itu ternyata telah diedarkan oleh pasangan suami istri berinisial FHM 27 tahun dan LAK 27 tahun selama sekitar 4 bulan dengan modus berbelanja di warung dan toko kelontong.
1: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan modus yang digunakan cukup sederhana, yaitu uang palsu pecahan 100 ribu digunakan untuk membeli barang dengan nilai lebih kecil sehingga tersangka mendapatkan uang kembalian dalam bentuk uang asli. Aksi ini terbongkar setelah tersangka LAK menggunakan uang palsu saat berbelanja di sebuah warung di Jalan Cisepan, Gang Haji Toyib, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pemilik warung yang curiga dengan uang pecahan 100 ribu tersebut kemudian meminta bantuan warga dan saat barang bawaan tersangka LAK diperiksa, ditemukan sejumlah uang yang diduga palsu. Menurut AKBP Faruk, dari hasil penyidikan, polisi mengungkap pasutri tersebut tidak membuat sendiri uang palsu yang diedarkan. Keduanya memperoleh uang palsu dengan cara membeli melalui aplikasi Telegram.
2: Dari hasil penyidikan, diperoleh informasi dari kedua orang tersangka itu bahwa yang bersangkutan itu mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
4: 101,5 Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia FM.

Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan? 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih kuargi Dahlia. Aduh. Sudah menit panasnya menterang banget ini teh baby Alia. Sudah menit tidak kuat. Sudah dengan haradangnya kota Bandung ya. Kuargi Dahlia, daripada haradang diademin dulu sama langgam-langgam pop Indonesia Pilihan bareng sama baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai jam 3 sore nanti yang mau request, mau kasih salam spesial juga boleh kuargi Dahlia. Ke 0811-222-1015. Prung ah, kuku-kuku goyang.

0: 1006 Rigi Dahlia ya. Hari Rabu Persib Day Rigi Dahlia hari ini teh senanya. Bener kan? Senang. Udah gak sabar melihat Persib di ACL tuh lagi cenanya. Udah gak sabar melihat performa Persib di Asia lagi gaskeun hari ini Persib Day Rigi Dahlia ya. Yang udah pada absen terima kasih banyak di 0811-222-1015 sudah merudul banget ini hatur thank you ya. Ada siapa aja ini kalau coba dicek dulu sama baby Alianya. Hai Tarini Otik hadir Cidung Minimalis dari Rancek Indonesia Kecamatan Sapanyol senyanya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama TSA di Jalan Kaca Piring juga hadir. Pengen magamnya Meiska aja beb. Salamnya buat Kak Rangga Dedi Antapani, buat Kak Tatang, Kak Isar, buat semua warga Dahlia lagi pada pantengin aja. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Kang Aman Abadi yang ada di Jatinangor juga hadir. Pengen magamnya dari Republik cina baby Alia. Di Goci ini buat semua warga Dahlia, buat Persib mudah-mudahan nanti malam Persib 3 poin. Amin. Karena 3 poin penting nanti ya untuk di Asia untuk terus berlaga di ACL tuh mudah-mudahan bisa diamankan ya karena Persib bermain home ya. Jadi wajib 3 poin ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Kang Agus Katbon dari Cibaduyut juga hadir senengnya. Difoto sama Nda Govin. Nda Govin kemarin beruntung banget. Ih, naik ke atas foto bareng sama yang cantik sama yang ganteng para pemain dari Al Sroban senengnya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Erlan di Cikembang juga hadir. Pengen digocinnya buat karyawan DA Strawberry. Requestnya langgamnya pengen dari ST12 Cina Baby Alia. Terima kasih Ciwidey gerah beb tuh. Di Ciwidey YG gerah Cina Wargi Dahlia. Komode iya di Bandung. Senanya ini di Burangrang aku gerah banget Wargi Dahlia. Padahal ini pakai AC di dalam ruangan siaran tanya. Tapi kerasa gerahnya. Apalagi keluar. Wah menterang pisan Wargi I. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih. Ada Dery di Kircon juga hadir Baby Alia. Pengen digocinnya buat semua Wargi Dahlia lagi pada pantengin aja sih ya. Pada Kiki Toing hadir di Kopo Manglit juga hadir. Pengen digocinnya langgam 17 aja baby. Digocin buat Iwan, Robert, Andre, Usup. Buat semua semuanya aja Wargi Dahlia senenye. Ada Kang Suhana di Permata Biru juga hadir. Pengen tak ingin usai aja dari Keisha Lefronka. Digocinnya buat Wargi Dahlia tercinta senenye. Yang mau on air boleh Wargi Dahlia di 73028 atau di 73111710 bareng sama baby Alia. Atau di 0811-222-1015 buat requestin langgam pilihannya Wargi Dahlia ya. Ketemuan sama siapa ini baby Alianya? Hai Dahlia Indonesia pilihan.
1: Asik aku duduk-duduk ya.
0: Ah, sama siapa ini?
1: Tehani.
0: Dari Tubagus Ismail.
1: Ya, betul.
0: Iya, betul. Tehani kemarin datang enggak di acara Gelegar Dahlia?
1: Iya. Aku kan itu malam paling ujung.
0: Oh. Lomba tiup balon Tehani teh. Menang enggak? Tehani? Sinyalnya lep-lepan. Ih, pengen langgam apa sayang? Tehani. Tehani itu Tehani sama Tehani ke mute. Ya, yeah. Tehani coba dilihat handphonenya sama Tehani ke mute suaranya. Tah, nah buat di mute ih. Pengen langgam apa sayang?
1: Pengen lagunya Sally sendiri dari Peter Pan ya.
0: Oke, pengen digocin buat siapa?
1: Buat semua pendengar setia Radio Dahlia aja ya. Mm-hmm. Salam kenal buat semuanya.
0: Salam kenal, ya ampun kemarin Sena lomba niup balon ele senanya.
1: Baby Alia.
0: Wah. Oh, Masya Allah, makasih banyak loh Tehani udah berpartisipasi. Nanti mudah-mudahan dapat hadiah kapan-kapan mah ya.
1: Amin.
0: Amin. Makasih ya, cantik ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya. Dahlia tuh ada kuku ya.
0: Hatur nuhun sayangku ya. Nanti sama Baby Alia diangkatin lagi telepon-teleponnya Wargi Dahlia ya. Jangan kemana-mana pokoknya pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Baby Alia puterin dulu langgam dari Peter Pan Sally sendiri Wargi Dahlia. Prung ah kuku-kuku ya.

0: uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari. Bawa apa? Pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Masih di Dahlia Indonesia Pilihan, Tata Janeta korbanmu. Spesial buat wargi Dahlia yang udah request di 0811-222-1015 wargi ya. Di sekitaran Jalan Burangrangnya masih cerah ceria wargi Dahlia. Beberapa hari yang lalu hampir tiap hari sering turun hujan wargi Dahlia. Kalau sekarang dilihat-lihat ada 2 atau 3 hari kebelakang lumayan garing lagi wargi Dahlia ya. Jadi banyak yang masih kekurangan air ataupun krisis air di beberapa wilayah Kabupaten Bandung dan juga Kota Bandung, ya. Ada nggak wargi Dahlia yang sampai sekarang saina caat, cina caina, cenanya belum lagi ngocor, cenanya pompa airnya, cina atau ada pun ngocor sedikit, cenanya. Karena memang kita masih masa transisi wargi Dahlia dari musim kemarau ke musim hujan, belum benar-benar berada di musim hujan. Jadi memang beberapa wilayah masih terkena dampak krisis air, terutama di daerah Pangandaran tuh wargi Dahlia ya. Daerah Pangandaran tuh krisis airnya luar biasa banget loh wargi Dahlia. Sararaat cina, cai-cai pompa dari warga teh ya. Terus di Kabupaten Bandung Barat juga sama cina, krisis air juga cina baby Alia ya. Terutama air bersih nih yang biasanya untuk dikonsumsi sebagai air minum, untuk masak gitu ya. Itu agak sulit banget untuk didapatkan akhir-akhir ini wargi Dahlia ya. Tapi segini mah di Bandung ya, kita patut bersyukur wargi Dahlia. Karena di wilayah lain wargi Dahlia ya, di wilayah lain itu ada yang sampai krisis air dan juga menyebabkan tegangan listrik ataupun PLN-nya juga mengalami kerusakan sehingga terjadi blackout. Salah satunya adalah di daerah Batam wargi Dahlia ya. Terjadi pemadaman listrik massal di Batam di tanggal 12 Oktober sampai tanggal 13 Oktober wargi Dahlia. Hampir 17 jam wargi Dahlia ya. Hampir 17 jam warga Batam itu benar-benar tidak ada pasokan listrik sama sekali. Bingung mau ngapain gitu ya 17 jam. Apalagi kalau misalkan airnya udah habis, lupa belum nampung air di toren gitu ya. Itu benar-benar kewalahan nih warga Batam untuk menghadapi blackout selama 17 jam di hari Senin sampai Selasa kemarin wargi Dahlia ya. Dan padamnya listrik selama 17 jam ini juga luar biasa berdampak, bukan hanya pada saat masyarakat membutuhkan tegangan listrik untuk ngecas, untuk nyalain air gitu ya, tapi sejumlah traffic light juga mati kan wargi Dahlia, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas dan gangguan sinyal juga wargi Dahlia ya. Tapi alhamdulillah hari ini 14 Oktober 2026 listrik sudah kembali menyala di Batam wargi Dahlia ya. Dan PLN Batam memastikan pasokan listrik telah kembali normal dan akan menyiagakan petugas untuk memantau sistem wargi Dahlia ya. Ayah woi cina ini tehnya, tapi alhamdulillahnya PLN juga bertanggung jawab. Ada kompensasi yang diberikan melalui tagihan bulanan berikutnya sebesar 10% dari biaya beban bulanan untuk pelanggan reguler wargi Dahlia ya. Tapi yang bikin shock adalah ketika listrik padam selama 17 jam, warga Batam ini semuanya, hampir semua menyerbu mall-mall yang ada di Batam yang listriknya masih nyala wargi Dahlia ya. Jadi ada warga Batam viral di media sosial, warga Batam menyerbu Mega Mall Batam Center untuk mengisi daya ponsel, bahkan ada yang bawa sambungan kayak terminal gitu wargi Dahlia ya, buat ngecas seninya. Itu kebayang kan sepadat apa cenanya di Mega Mall Batam wargi Dahlia. Dan baby Alia mengkarunya ini, setelah ini nanti tagihan listrik Mega Mall Batam berapa banyak ya? Karena hampir beberapa warganya tumpah ruah di situ untuk ngecas, ikut ngadem wargi Dahlia ya. Karena emang kesel ya, kita juga kalau misalkan pemadaman listrik 1 jam 2 jam aja suka kesel ya, suka aduh harus ngapain lagi ini, belum lagi kalau misalkan handphone ya udah mulai lobet gitu, udah rungsing ya, ini apalagi 17 jam loh matinya listriknya loh. Pasti karena resel lah wargi Dahlia ya. Dari dulu baby Alia paling takut kalau udah ada pemadaman listrik. Karena kayak dunia teh kayak sepi, hampa, kayak tidak ada kehidupan apa-apa. Apalagi kalau misalkan mati listriknya di malam hari wargi Dahlia. Aku merasa keeng, teh sok inget. Aduh nanti gini kuburan teh kianya poek gitu. Sok inget aku mah ya wargi Dahlia. Makanya baby Alia paling takut kalau misalkan lampu gelap. Karena kayak sunyi aja. Kalau lampu gelap tuh kayak gak ada kehidupan gitu wargi Dahlia ya. Tapi alhamdulillah ini warga Batam bisa melewati itu semua, blackout selama 17 jam wargi Dahlia. Kalau kamu dikasih blackout kayak gitu selama 17 jam, kumaha wargi Dahlia, apa yang mau dilakuin? Makan weh terus senenya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah wargi Dahlia, karena memang akhir-akhir ini banyak hal-hal yang bisa dibilang kita sebagai manusia ngerasa, aduh bentar belum siap, aduh jangan ini gak siap gitu. Termasuk pemadaman listrik, kekurangan air gitu ya. Atau bahkan kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini sering kali terjadi, kayak bencana alam, anak Krakatau kemarin sempat erupsi gitu ya. Rada sieun sekarang menye warga Dali asa kareueung cenah ya. Pengkom di Ciamplas, terima kasih banyak udah panteng ya. TR Cipagalogirang juga terima kasih udah panteng ya. Yang mau telepon on air boleh banget warga Dali satu penelpon dulu di 73028 atau di 73111710 atau di 0811222105. Ketemuan sama siapa ini? Hai, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh. Purung ah gogok goyang.
0: Cakep. Mas siapa nih?
1: Sama Jajang.
0: Kang Jajang, sehat Kang Jajang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini Kang Jajang teh?
1: Ya biasa ngejahit.
0: Jahit, cenah biar semangat pengen ditemenin langgam apa?
1: Pengen tas sedalam ini.
0: Boleh, pengen digocin buat siapa?
1: Gocinnya langsung buat Hani aja yang ada di Ciborerang.
0: Oh, Hani Bani Sweety.
1: Ya.
0: Apa ucapannya?
1: Ucapannya selamat bekerja aja.
0: Ay ampun, harusnya ucapannya kamu jangan banyak kerja biar aku yang nafkahin gitu.
1: Kan itu mah saling mencari apa ya.
0: Bisa saling melengkapi gitu ya.
1: Ya.
0: Siap atau makasih Kang Jajang ya.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia burung aku goyang.
0: Atur thank you. Kang Jajang kali-kali ajak Hani Bani Sweety-nya buat ke Trans Studio Bandung. Buat liburan di sana nih, buat warga Dahlia juga yang lagi nyari tempat liburan. Yang gak kehujanan, gak kemanasan, bisa banget di Trans Studio Bandung ya. Tiketnya bisa diamanin di www.transentertainment.com. Warga Dahlia bisa menaiki wahana yang memacu adrenalin. Bisa juga menyaksikan live show yang spektakuler setiap harinya warga Dahlia ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Go, go, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penertiban bangunan liar di Kiara Condong arahan dari Gubernur. Pemangkasan pohon di Jalan Jakarta merupakan program DPKP. Tidak bisa berenang pemancing tewas tenggelam. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya.

0: Selasa 13 Oktober 2026. Menurutnya setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya dicapailah kesepakatan antara warga, para pedagang, dan kewilayahan terkait penertiban tersebut. Namun oleh warga, dikoordinasikan oleh lurah dan camat atas perintah wali kota dan arahan dari Gubernur Jawa Barat. Farhan mengatakan tujuan utama penertiban di kawasan tersebut adalah membersihkan trotoar dan drainase. Pasalnya tumpukan sedimen dan tumpukan sampah cukup banyak sehingga harus dibersihkan.
1: Ini adalah pembenahan mandiri yang dilakukan oleh warga, dikoordinasikan oleh lurah dan camat atas perintah wali kota dan arahan dari Gubernur Jawa Barat. Udah clear itu mah. Jadi ini bentuk kolaborasi bottom up yang menurut saya paling baik yang pernah saya lihat. Nah ini nanti disesuaikan dengan aturan bahwa PKL masih boleh dagang, tetapi tidak permanen atau semi permanen, punya jam operasional, prinsip datang bersih, pulang bersih. Nah itu prinsip yang kami berikan. Bagaimana detail pengaturannya, mangga saya kembalikan kepada pedagang, warga, lurah, dan camat.
0: Kelapa mengajarkan bahwa semua bagiannya bermanfaat. Begitu juga anak muda, setiap talenta punya tempat untuk bersinar. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat membuka kompetisi paduan suara tingkat SMP se-Jawa Barat dalam rangka World Coconut Day ketiga. Erwin mengatakan antusiasme dan semangat para peserta mengikuti kompetisi menjadi bukti bahwa bangsa ini memiliki generasi muda yang penuh potensi. Oleh karena itu, Erwin mengajak semua pihak untuk terus memberi ruang bagi kreativitas anak muda.
2: Jadi konsepnya kelapa ini adalah sesuatu yang emang khairunas, ingatkan yang muda itu harus banyak, kalau banyak khusus sebenarnya kepada banyak yang tua. Saya atas nama pribadi dan sama pemerintah Kota Bandung menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini.
0: Pemangkasan pohon lamtoro di sekitar Jalan Jakarta diakui merupakan kegiatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung. Kepala UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon DPKP Kota Bandung, Yopi Irawan, mengatakan pemangkasan dilakukan untuk memberi ruang tumbuh pada pohon baru yang ditanam. Selain itu, pohon lamtoro yang dipangkas usianya sudah tua, sehingga rawan patah dan tumbang, dan bisa mengganggu pengguna jalan.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Insiden penyerangan terhadap tim Persib Elite Pro Academy atau EPA Persib U18 sudah dikategorikan kriminalitas, bukan lagi rivalitas. Manajer tim Persib U18 yang juga Direktur Youth Development PT Persib Bandung bermartabat, Zainal Arif, meminta agar pihak berwenang mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya rivalitas hanya berlangsung 2 kali 45 menit, di luar itu sudah masuk kriminalitas. Zainal juga sudah meminta ke PT Liga untuk menunda pertandingan berikutnya di Jogja untuk memulihkan trauma anak-anak asuhannya.
5: Rivalitas itu buat saya itu hanya nge-pending jadwal selanjutnya karena kami akan tur lagi ke Jogja. Jadi jadwal minta penundaan. Saya harap anak-anak juga fisik mental dan juga yang bisa mengganggu secara psikologis.
0: Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memiliki posisi strategis untuk menghubungkan kebijakan, kebutuhan nasional, kemampuan industri, dan investasi teknologi. Wakil Kepala BP BUMN Teddy Barata menegaskan bahwa kedaulatan teknologi menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. Oleh karena itu, penguasaan dan pengembangan kapabilitas teknologi strategis harus terus didorong.

0: agar Indonesia mampu menjadi negara maju dan memiliki kemandirian dalam menjaga kepentingan nasional.
1: Ketahanan nasional kita, yaitu kedaulatan dari teknologi. Karena ini kita penting sekali. Kalau teknologi kita beli, bisa jadi nantinya dibatasi, di stop, atau nanti tidak dibantu lagi. Kalau kita bicara ketahanan nasional, mau nggak mau, kita harus bisa swasembada, belajar, dan juga paling tidak bermitra dengan negara-negara yang punya visi yang sama dengan kita. Kita ingin sejajar dengan mitra-mitra kita. Kita juga akan membantu negara-negara yang memang memiliki visi yang sama. Karena kita akan maju ke depan. Dan ini tidak hanya bicara kebijakan. Tentunya karena Land dan Defense ID menjadi garda terdepan dari BUMN terkait dengan kedaulatan, teknologi khususnya untuk pertahanan, terus tingkatkan lagi kemampuan ketahanan dari teknologi khususnya untuk pertahanan.
0: Seorang pemuda berinisial D, 19 tahun, tewas tenggelam di sekitar Curug Kawung Leuwi Harupat, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, pada Selasa siang kemarin. Insiden bermula saat korban sedang memancing bersama rekannya di aliran sungai, alat pancingnya terlepas dan terseret ke tengah. Korban kemudian nekat menceburkan diri untuk mengambil, namun karena tidak mahir 3 meter. Danru Rescue Disdam Karmatan Kota Bandung, Encep Iman Nurdin mengatakan, korban diduga tidak menyadari bahaya saat mencoba mengambil alat pancing yang terbawa ke bagian tengah sungai. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung kemudian melakukan operasi pencarian dengan menerjunkan 8 personil, termasuk 2 petugas yang melakukan penyelamatan menggunakan peralatan scuba. Pencarian akhirnya membuahkan hasil setelah korban ditemukan di dalam sungai, sekitar 3 meter dari titik jatuhnya alat pancing.
2: Beliau itu sudah memancing. Pada saat itu pancingannya tertarik ke area tengah sungai, lalu kemudian si korban melepas baju, kemudian loncat ke tengah sungai. Nah, pada saat yang bersamaan, korban ternyata tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam.
3: Sampurasun warga Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity in Era di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung. Yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hayu wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disputbar.bdg dan @tic.bandung.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
5: Sekarang, Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai

0: Sekarang Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Wargi Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal by So Clean UV Serum.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Malam puncak perayaan 35 tahun MNC TV menghadirkan harmoni dalam sebuah pertunjukan spektakuler. Dimeriahkan oleh Ayu Ting Ting, Ino Garapista, Iis Dahlia, Heki Asmara, Hilga Sahid, Kanember, JKT48, Denada, Rimba, Os Fenomenal, Irfan Hakim dan Vega Darwanti, dan sederet bintang spektakuler lainnya. Bersiap untuk kejutan-kejutan spektakuler, kolaborasi tak terduga. Kilau Raya MNC TV 35, Beauty of Harmony di MNC TV, Indonesia Bangga selalu di hati. Rabu 21 Oktober 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat, live studio RCTI Plus, Kebon Jeruk, didukung oleh...
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Dahlia Indonesia Pilihan.

Makasih buat Dahlia, buat yang masih setia pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan siang hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2026 ya. Persib Day. Senangnya prediksi skor berapa harusnya sih menang ya. 2-1 juga cukup lah untuk kemenangan Persib yang mampu bertahan imbang 2-2 melawan Dewa United di kandangnya sendiri, Wargi Dahlia. Karena kelihatan fisik pemain tuh nih cara rape. Senangnya bahkan sempat Tom Hai juga mengeluh ketika harus latihan fisik ataupun menguatkan lagi stamina, dia lebih memilih untuk ke tempat gymnya Mark Klok dibanding fasilitas yang ada di klub, katanya seperti itu, Wargi Dahlia ya. Karena memang mungkin sebetulnya kalau standar liga fasilitas klub sudah mumpuni, cuman karena Persib sekarang lagi maraton banget pertandingannya, tiap minggu tuh ada gitu, Wargi Dahlia, bahkan kadang seminggu dua kali gitunya. Jadi kayak pemain butuh fasilitas tambahan untuk bisa mendukung fisik para pemain supaya tetap fit gitu, Wargi Dahlia ya. Jadi mudah-mudahan lah malam hari ini para pemain Persib sudah fit kembali, tidak kelelahan dan bisa berjuang kembali di ACL tuh, bisa mengalahkan lawannya dengan skor tipis 2-1 juga gak apa-apa lah, cukup lah ya. Yang penting bisa mengamankan 3 poin, Wargi Dahlia. Amin ya rabbal alamin. Baby Alia puterin ya, langgam dari Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Tadi siapa coba yang pengen langgamnya Jiwa Yang Bersedih? Udah Baby Alia puterin sayang ya. Siap Rompi juga apa kabar? Baby Alia di sini juga sering padam dari pagi sampai sore, katanya padam listriknya. Aduh, ya beberapa bulan terakhir ini sering ada pemadaman listrik bergilir juga gitu, Wargi Dahlia ya. Yang paling penting mudah-mudahan airnya tetap aman ya, Wargi Dahlia ya. Karena kemarin musim kemarau banyak yang kekeringan, banyak yang gak ngocor cenah China, Wargi Dahlia ya. Abai di Bekasi juga hadir, Baby Alia. Santi di Kopo juga hadir, cantik. Lagi tiduran sambil pantengin Radio Dahlia, cara siap sayangku ya. Assalamualaikum Baby Alia, waalaikumsalam. Saya Kakak Dika dari konveksi sweater Teh Desi di Kopo Manglid cenengnya. Pengen digucinya buat Bapak Eki, Bapak Aceh, Pak Sultan, Pak Ujang, Mbak Siti, Banani, Ewanani, yang dagang sebelah mie baso, sarang kerupuk, mie banjur. Ah, ini enak siang-siang kayak gini tah. Jajan kawanani senenya kerupuk banjur. Tong diku bumbuan tapi dimasukkan kanu kuah bakso. Ah, endul ya. Apa kabar juga Baby Alenya buat Octavia di Cibiru juga lagi pantengin ya. Pengen digucinya buat

0: Semuanya wargi Dahlia aja buat Kang Aman Abadi Jatinangor. Pokoknya mah Dahlia Indonesia pilihan Prung Ah Goyang senenya. Terus jika ketemu lagi sama siapa nih? Ada Teh Mimin. Mau dipoto sama Baby Alia gak ketemu. Ah, Teh Mimin mah suruh ke belakang panggung ya. Teh Mimin dari Salui Ciwidey nuhun ya. Udah jauh-jauh dari Ciwidey ke Tegalega. Dapat hadiah gak Teh Mimin? Nanti insya Allah ketemu lagi tahun depan ya. Di Gelegar 57 tahun Dahlia ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Mamah Gani di Bojong Kalapa juga hadir Baby Alia. Pengen langgamnya dari Setia Ben hilang ingatan katanya ya. Baby hampir aja di Tegalega dapat motor itu kupon gak disobek itu punya Mamah Gani. Ah, Mamah Gani mana atuh buat gak disobek. Ah, lain miliknya ya Mamah Gani. Padahal kan udah diingetin sama para penyiar-penyiar jangan lupa sobek satu simpen satu masukin ke Dropbox. Mamah Gani ah lain miliknya mudah-mudahan tahun depan ya bisa dapat motor ya. Apa kabar juga buat Yadi di Boboto Soreang sana Baby Alia berapa persib jadi insya Allahnya 3 poin Kang Yadi ya. Teh Astriani pengen on air cantik sekatu cobain telepon atau kalau pengen on air mah ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Mama Lilis yang ada di Ciwidey juga lagi pantengin Baby Alia sambil nundut dan sama cucu cina beri susah diajak Bobo. Kalau susah diajak Bobo gak apa-apa mungkin dia lagi kangen sama suaranya Baby Alia lagi pengen dengerin Baby Alia dulu cucunya Mama Lilis. Ya buat teleponan on air bareng sama Baby Alia boleh banget ketemu sama siapa nih? Halo Dahlia Indonesia. Olang ibun Denis Somso, olang ibun ih kamali.
1: Kamari mah cirekep aja di tukang mas tenembongan.
0: Dasyun kapanasan merenye.
1: Aslina jam 10 gak mending ngejeletong.
0: Kemarin mah bener cuacanya bikin lelah banget tapi alhamdulillah ya lancar Teh Isan emang sampai akhir.
1: Aku mah enggak. Sedikit jam 10 saya nyoloyong ke masjid udah terkuat panas.
0: Pulang jam berapa Teh Isa?
1: Pulang jam 3.
0: Jam 3 lah palingan dipanggil-panggil pemenang umroh atas nama Isar Wibun.
1: Agak itu mah yang dipanggil-panggil atas nama Ajeng.
0: Kan ngaran Teh Isar Ajeng lain.
1: pengen nama aku kan aku mah tiketnya hilang bae batak pulangna beurang keneh
0: we. Oh, rumasa nya. Rumasa tiketnya hilang jadi ya udah pasti moal menang gitu nya.
1: Etak
0: bisa. Teh Isar pengen langgam apa?
1: Tak ingin sendiri aja.
0: Dari Bayi Bian Gindas.
1: Iya.
0: Boleh pengen gocin buat siapa?
1: Gocin buat Tebi Alia sama semua itu wargi Dahlia tercinta ya. Sehat-sehat semuanya.
0: Oke, seru gak kemarin Beb. Gimana?
1: Beb, kaos Gelegar 2027 udah ada.
0: Rek daftar?
1: Rek daftar di Ayeuna.
0: Tapi mendaftar di Ayeuna, satiketnya 200 ribu.
1: Alah Gusti, jepang ada guana setahun.
0: Jepang ada guana setahun. Kan kita biaya masa tunggu ya. Iya,
1: tiba-tiba.
0: Lain apa ki murah sate kajawan teh nya. Enggak apa-apa insyaallah nanti ketemu lagi tahun 2027 amin ya.
1: Amin.
0: Makasih cantik.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia tuh ngogo-goyang.
0: Atur thank you sayangku. Di belakangnya juga ada siapa lagi boleh Dahlia Indonesia pilihan.
2: Asik.
0: Iya, Mamah Gani leras ini.
2: Yo,
0: Mama Gani dari Bojong Kalapa, cenah ya?
2: Cigondewa.
0: Cigondewa, Cigondewa. Teh nu seueur kaen?
2: Iya eta.
0: Muhun, Mama Gani kemarin datang gak ke acara Gelegar?
2: Wina beta bu 6.
0: Alah, Mama Gani mah beberes heula, meureunnya mah beberes panggung.
2: Gantosan motor apa sanes rejekina.
0: Muhun, gak apa-apa insyaallah nanti tahun depan ya rejeki Mama Gani ya.
2: Amin.
0: Amin. Pengen langgam apa cantik?
2: Ya yang itu hilang ingatan.
0: Oh dari Setia Ben masih belum bisa move on iya teh ya?
2: Iya iya teh.
0: Pengen nyanyi-nyanyi lagi sana nanti ketemu lagi ya. Pengen digocin buat siapa?
2: Sana Baby Alia wala.
0: Segitu aja.
2: Tos.
0: Nuhun Mama Gani udah datang kemarin di Gelegar ya.
2: Sami-sami.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia. Enak-enak. Langgamnya. Go ya.
0: Atur thank you Mama Gani yang udah nonton Gelegar 56 tahun Dahlia. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore cina wargi Dahlia. Aku mah salut banget sama stamina-staminanya wargi Dahlia ya. Kalau Baby Alia emang ada Ayang Yuhan nanya terus selalu papanasan. Itu kalian sambil papanasan. Tapi the best banget nungguin acara sampai selesai. Nuhun pisan sekali lagi. Mudah-mudahan wargi Dahlia sehat selalu. Panjang umur. Rezekinya lancar wargi Dahlia ya. Baby Alia puterin legam requestannya satu persatu. Tetap pantengin di Dahlia Indonesia Pilihan. Prung ah.

0: Jangan kemana-mana, Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop. Cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya.
1: Halo Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan husu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau mengerjakannya di antara maghrib dan isya.
0: Dipersembahkan oleh

0: FM Adelia FM Bandung Goyang Sikasi. Wargi Dahlia langgam ini menjadi langgam favoritnya Wargi Dahlia akhir-akhir ini karena banyak yang request langgam pengen terbelah jadi dua katanya ya. Udah baby Alia puterin di Dahlia Indonesia pilihan siang hari ini. Dimana siang hari ini Wargi Dahlia ada beberapa yang mungkin udah ngerasa mulai ngantuk. Ada beberapa yang mungkin ngerasa butuh kopi Wargi Dahlia ya. Atau bahkan aduh pengen yang seger-seger rujak kayaknya enak ya siang kayak gini Wargi Dahlia ya. Rujak, mana rujak senanya? Aduh, tekiat. Senanya pengen seger-seger biar cenghar lagi Wargi Dahlia ya. Pokoknya kalau Wargi Dahlia udah mulai ngerasa ngantuk, mendingan kalau pengen request lewat telepon boleh sama Baby Alia. Ayo, di 73028 atau di 73.11.7.10 biar langgam favoritnya Wargi Dahlia langsung Baby Alia puterin supaya kamunya gak ngantuk, gak lemes-lemes ya. Tetap semangat seperti semangat waktu di acara Gelegar 56 tahun Dahlia Wargi Dahlia ya. Yang mau telepon on air boleh ketemu sama siapa lagi Baby Alianya? Halo Dahlia Indonesia pilihan.
1: Asik atuh. Brung ago gogo goyang.
0: Deden Cipteng ya mah ya. Mohon Persib bayi data Cina Deden Cipteng ya.
1: Persib day atuh.
0: Sabara kosong Cina Persib malam.
1: Ingin langgam pelarian boleh enggak?
0: Boleh dong. Pengen digocin buat siapa?
1: Gocin buat Teh Hati Cicaheum mugi sehat selalu dilancarkan segala rutinnya. Sekarang Baby Alia sehat selalu gitu.
0: Amin. Deden Cipteng kamari ayah tuh hari Minggu.
1: Ayah tuh beb.
0: Ayah tapi tegak.
1: Oh sampai jam 4:30.
0: Oh sampai beres.
1: Ya sampai beres dari jam 6 dari rumah.
0: Oh ya Allah Masya Allah. Nuhun pisan ya sudah ya, meramaikan sampai, acara ya, Gelegar 50.
1: Lebih kalinya gitu loh.
0: Masya Allah. Ya. Terima kasih ya.
1: Ya sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia asik atur perumah go-go-go. Goyang.
0: Atur thank you sayangku. Baby Alia mau sapa dulu yang udah masuk via WhatsApp di Radio Dahlia FM-nya. Ame enggak ngantuk cenah Baby Alia, mih tinggali dicengekan di sawasan jengkurupuknya. Aji kamu ngabibita wae aku teh lagi diet jadi wen menikah bita eta mih jiga nu endul gitu ya. Di sawasan seger jadi ya. Asmo Cisero Majalaya juga hadir Baby Alia ya terpantau panas moreret cenah ya. Maaf tidak bisa ada kata-kata hari ini karena dengerin Baby Alia siaran aja sampai tidak bisa berkata-kata. Lagi tidak punya kata-kata tapi kamu selalu mengungkapkan banyak kata-kata yang membuat aku terpesona jenenge. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama Teh Hati Batulawang Ciwide juga hadir. Kak Baby aku juga mau oner tapi gak masuk-masuk. Ah kurang beruntung berarti kamu Teh jenenge. Ada Ramdan Firmansyah di sore yang juga hadir Baby Alia spesial buat Persib pokoknya mah Persib Day Baby Alia cenah. Langgam terakhirna we will stay behind you Baby Alia Persib Day mah siap ya gaskeun Kang Ramdan ya. Kang Tatang Salon dari Kastanyo Ranca Ekek cenah hadir. Lagi OTW Jala Karupat. Ah, aku tuh tadi kemarin banget aku udah udah rencanain pengen ke stadion hari ini Wargi Dahlia ya. Karena kebetulan lagi di Jalak kan Baby Alia udah kangen banget kalau Persib main di Jalak gitu. Cuman kemarin pas lagi mau check out dan si tiketnya juga kemarin masih ada Wargi Dahlia. Gak terlalu seperti di Liga kan biasanya suka habis beberapa hari sebelumnya tanya. Kemarin masih ada. Cuman Baby Alia tiba-tiba keingetan lagi. Aduh hilap ABT-nya. Hilap ayah janji ya nanti malam juga mungkin bisa nonton Persibnya hanya satu babak Wargi Dahlia ya. Akhirnya gagal lagi buatnya stadion ya teh. Padahal udah kangen banget untuk nonton Persib di Jalak Harupat. Gak tau vibesnya itu kalau nonton di Jalak teh kayak beda aja Wargi Dahlia ya. Aduh tapi kalau misalkan Wargi Dahlia lebih suka nonton di Jalak, nonton di GBLA atau nonton di rumah pacar orang.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si kasih wargi Dahlia yang pengen ada tempat menepi dari kegalauan-kegalauan yang akhir-akhir ini dirasakan, coba deh main-main ke Trans Studio Bandung ya, biar lepas semua beban, semua penat wargi Dahlia di Trans Studio Bandung, karena banyak banget wahana yang memacu adrenalin yang bisa bikin kita teriak-teriak ya. Selain itu juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler, tiketnya bisa diamanin sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique wood class indoor theme park ya. Makasih banyak buat wargi yang udah pada pantengin Baby Alia Menita Ayah Kacape Sera Johayang Nyetadion. Tuh gitu ya, tuh ya, berita daik cicing Baby Alia. Padahal ya, kemarin setelah gelegar tuh pengennya rebahan, pengennya tiduran, gak mau ada aktivitas gitu ya. Tapi kayak ada yang kurang kalau misalkan tidak ada keramaian teh. Jika Baby Alia ketemu lagi sama Igot di Holis juga bismillah Cina Persib 3 poin insyaallah Baby Alia pengen langgamnya we will stay behind you, siap ya. Ada Demong Bangkono Persib Day Cina Baby Alia siap senanya insyaallah 3 poin mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya siapa nih, ada juga Assalamualaikum salam Boboto sore yang hadir Cina Baby Alia atur nuhun berapa Persib Bandung Cina siap ya. Tesanti Kopo atur nuhun Cep Rompi juga terima kasih banyak Jajang Dijalak. Apa kabar juga buat Wina Mamah Merlin yang ada di Ciwidey, Bebeb Deri, Sami-sami Bebeb Deri ya. Ada Rahma di Ciganjung juga hadir, ada Atlina juga hadir, Teh Elis di Pahlawan juga hadir, Agus Toner juga hadir Baby Alia. Ada Bu Puput juga hadir Bu Pupu, Cina di Tugu Pandai Besi Pas Jam Pasir Jambu Cina. Semangat kulinya ya. Terus juga Tengkom di Ciampelas Saturnun, Alek Ardiansyah di Kopo Manglit. Apa kabar juga buat siapa nih? Ada Teh Mimin juga atur nuhun. Ada juga yang namanya Teh Santi Roswati dari Pangalengan juga hadir. Panas pisan mentrang Cina Baby Alia. Ada dua Aici Panas juga hadir. Agus Kat Bonci Baduyut Mama Fiandi juga terima kasih banyak ya. Wauci di Jalan Suci, Teh Yanti di Soreang juga terima kasih banyak sayangku. Juga terima kasih banyak di Cikembang Ciwidey ya. Ada Dery di Kircon juga atur nuhun. Kang Suhana Permata Biru, Mr. Ius juga atur nuhun. Windy juga terima kasih banyak udah pantengin sayang ya. Terus juga Baby Alia ketemuan juga sama Jang Uli Bojong Sayang Rancamanyar katanya. Insyaallah Persib Day channelnya TACL tuh wargi Dahlia ya. Ini merupakan laga lanjutan yang pastinya laga home juga bagi Persib Bandung. Jadi wajah nak kudu ngamankan 3 poin untuk Persib Bandung di ACL tuh untuk babak penyisian grup E kali ini wargi Dahlia. Nanti malam pertandingannya. Jadi semangat buat Persib Bandung insyaallah 3 poin walaupun keadaan fisik pemain kelihatan seperti kelelahan, tapi enggak ada yang enggak mungkin kalau Persib bisa menjadi juara di ACL tuh nanti wargi Dahlia. Amin. Raih poin demi poin supaya lolos fase grup nanti ke semifinal dan lanjut ke final dan menjadi

juara. Pokoknya we will stay behind you, Persib Bandung, para pemain tinggal berjuang di lapangan. Baby Alia pamit ya, di Dahlia Indonesia pilihannya. Bismillah, 3 poin untuk Persib Bandung. Prungah, go go go, goyang, bye-bye.

0: 1 jam non-stop langgam pop. Langgam terus. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore. Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo.

0: amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan Rp500.
1: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia.
2: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
3: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
4: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
5: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
3: Boleh, sayang.
5: Yeay!
6: Emangnya Ade udah gak demam?
5: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
4: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Langgampol. Satu jam non-stop Langgampol. Tanpa penyiar. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerol, nepi kamijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Satu jam non-stop langgampok. Langgam terus. Senin sampai Minggu, jam 3.

0: Wargi Dahlia. Sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop dari jam 3 sampai jam 4 sore di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Masih pengen denger langgam pop? Habis ini kita lanjut lagi pantengin langgam pop asik cuma di Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam ke depan.

Dahlia FM Bandung, goyang si kasih selamat sore wargi Dahlia. Ah, panas sekali hari ini. Ricky Lovin ngademin lagi wargi di gelaran Dahlia Indonesia Asik 2 jam sampai jam 6 sore nanti.

Jadi kalau sekarang-sekarang lagi banyak orang yang ngomong, ih asetnya asa gak ngaruh ya. Ada yang ngomong lagi, aduh aku teh udah pakai 2 kipas angin tapi nahannya gak hayap kene. Aduh kenapa ya padahal baru minum tapi kenapa sekarang sudah sangat dahaga kembali. Itu pun terjadi sama Riki Wargina, kata Riki tanya, asa baru kemarin. Nah diperbaikin asa baru kemarin ditambah freon AC-nya. Nahannya sekarang tidak terasa lagi. Ternyata Wargina lihat ternyata kata BMKG cedanya, matahari sedang ada di tengah, apa namanya, di atas-atasnya Pulau Jawa. Makanya jadi merasa panas banget ya, dan beberapa tumbuhan-tumbuhan itu langsung merasa kekeringan, langsung terbakar, langsung menciut. Sabar Bu. Bawahannya pengen nyelam gitu ke dalam air kalau gak masuk ke dalam kulkas. Wargina request langgam-langgam Bapak Indonesia pengen dikupingin hari ini 14 Oktober 2026. Lagi pengen kupingin langgam apa sih? Kalau boleh tempe, langsung aja dikirimin seperti biasa lewat aplikasi WhatsApp udah dibuka di 08 11 222 1015. Atau Wargina Dahlia juga pengen masukin lewat line telepon, nanti bakal dibuka di 73028 dan 73 11 710. Atau juga boleh nanti lewat WhatsApp call-nya Wargina Dahlia yang pengen datang sendiri ke Jalan Burana nomor 28 Bandung juga boleh. Tinggal pilih salah satu. Wargina Dahlia pengen request lewat yang mana, atau bukan mau request juga, misalnya mau nyapa atau mau ngasih info-info kekinian, atau juga mau ngasih apa namanya berita-berita gibahan, atau apa kabar-kabar sekitaran lalu lintas sekitarnya Wargi juga boleh. Riki tungguin, oke?

Hatur nuhun masih stay tune bareng sama Ricky Loven di gelaran Dahlia Indonesia Asik yang dimana 2 jam ada langgam-langgam Papa Indonesia yang disuka di mau difavoritin sama warga Dahlia ya melcongkong. Baiklah kalau gitu gak usah pake berlama-lama, kita mau ketemuan sama Rico. Saya udah pada masuk lewat aplikasi WhatsAppnya dikebut, udah banyak ya, udah ngaburu dulu warga Dahlia langsung diangkat, diangkat dibacain dulu saja. Request yang pertama datangnya dari hai manusia, terjadi ketang aku mahasis kita. Anda stres, Teisa. Dari di Cibiru pengen request lagunya Four Events dari Sadra. Pengen Four Events yang judulnya Sadra buat Teom Cucu Gerlong Bu Enjoy. Mang Nana Aisy Bay Ponti Dadu Nono Genta buat semua dong ngobrol panjang kumin aja soalnya terlalu mengabaikan waktu batur ya. Udah gitu juga terima kasih banget buat Rini Otik si hidung minimalis lancar ke Indonesia Kecamatan Belga. Hari di sana lagi jualan coklat merana. Dadah emat lama cole pengen minta lagamin cinta dari cebelang. Boleh cinta dari cebelangnya. Mau goyang-goyang nih buat dari emas Carlita sama papa aja. Terima kasih banget. Baiklah kalau begitu nanti Ricky bakal putus. Tapi sekarang kita mau angkatin dulu line teleponnya. Udah pada ready belum buat diangkat line teleponnya? Yuk 73028 atau 73110 atau juga WhatsApp callnya. Kita coba angkat yang mana dulu ya. Yang ini dulu aja. Halo.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Dengan siapakah ini?
1: Biasa, seperti biasa.
0: Dari Banjaran. Orang Banjaran?
1: Ya.
0: Nenek Ica?
1: Iya, dari Komus.
0: Pasti sekarang lagi ngasuh Incu, Em.
1: Cuma tuh udah rutinitas.
0: Rutinitasnya, baiklah, baiklah. Jadi, apakah dirimu juga sudah beberapa hari ini apakah merasakan hal yang sama, yaitu matahari langsung di atas kepala kita banget gitu?
1: Bukan lagi, hari ini panasnya pol.
0: Dan suka gini, suka ngerasa gak sih nenek kalau misalnya ya baru juga minum terus keluar misalnya ke warung kayak kemana-kemana, tapi udah gitu tuh ngalamin tuh langsung asa kering lagi tenggorokan, suka gitu gak sih beberapa hari
1: ini?
0: Iya,
1: ya aku mah seperti kering-kering wainya.
0: Bener, kata aku teh ya, ini asa udah dikasih penyegar ini, penyegar itu, pendingin ini segala macam,
1: kan anggar wajah. Aja seperti nate, itu napel gitunya.
0: Bener. Curiga kata aku teh lagi sakit atau enggak, tapi dah semua orang ya, juga tidak, gitu ya.
1: Ini aja, tapi sepertinya Dede Gemus juga merasakan itu ya.
0: Merasakan sekali.
1: Mungkin ya kalau sama-sama merasakan mani, ya enggak apa-apalah.
0: Dah ayah babaturan anak. Tak
1: itu dah banyak teman-teman.
0: Baiklah.
1: Tapi biarinlah gitu juga, tapi asal jangan sakit aja ya.
0: Benar-benar dah. Kesehatan itu maharani zaman sekarang. Ini ya gak sih?
1: Maharani sekali.
0: Maharani Dede Swita kali ah.
1: Tapi soalnya kan udah merasakan ini 2 minggu kan.
0: Dua minggu diapain? Di kelek-kelek kebeheng.
1: Di sendak gunung panasnya pol.
0: Baiklah, mau request langgam atau meren?
1: Iya, itu langgam. Pengen langgam itu deh, udah lama drama.
0: Dramaan, boleh. Udah lama juga gak diputerin, mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Digoyang buat Dede Gemus, semoga sehat selalu ya. Harus Amin. Sehat dong, pokoknya Maya semuanya.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari segala virus-virus penyakit.
0: Amin.
1: Amin ya buat Cindri, Teh Denok, Mama Sri, Teh Tibonita, Dede Cipeng, Mas Santo, Mama Sri, terus apa itu Andin ya Banjaran. Buat semua wajidah ya tercinta aja deh.
0: Baiklah gocin.
1: Gocina selalu deh buat kesayangan sama cintanya Nenek Ica aja ya Dede Gemus.
0: Terima kasih banyak.
1: Ya sama-sama.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia
0: Group. Lagi-lagi teleponnya yang pasti wargi Dahlia ya. Coba-coba ya, jangan lupa kalau misalnya mau keluar bawa air minum ya. Kalau enggak misalnya lagi dimanapun jangan lupa cukupi biar enggak dehidrasi wargi Dahlia ya. Biar enggak amuk-amukan, biar enggak ngareok aja wargi Dahlia.

0: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik. Di 101,5 Dahlia FM.
1: Kuma Kang Ujang, lancar? Aya halangan teh Kang?
2: Oh, Pak Ikin. Duh, alhamdulillah. Lancar pembangunan mah. Ngan abdi teh hoyong ningalikeun hiji hal ka Pak Ikin.
1: Ningalikeun naon Kang Ujang?
2: Iyo, Pak. Semen anu Bapak meser, hasilna teh kerang sae.
1: Leuh, padahal abdi meser nu pangawisna, Kang.
2: Justru eta, Pak Ikin. Abdi mah manglebarkeun we. Oh, pamiti asama, abdi masih ansaran, Pak Ikin. Mending Pak Ikin meser semen SCG.
1: SCG? Pangaosna sabaraha?
2: Justru, Pak, semen SCG mah hargana leuwih ka hontal, Pak. Yang hasilna oge leuwih sae. Numutkeun rencangan abdi ya anu di proyek anu sanes, Pak. Aduh, kana teh leuwih lemes. Gampang ditapelkeun jeung garingna oge pas teh teh Pak cenah.
1: Wah, ari kitu mah sae pisan atuh. Enjing semena bade digentos ku SCG ah.
3: Semen SCG langkung kiat, tos pasti janten pilihan pangsayana kanggo tukang ngabangun. Tiasa dipeser di toko bangunan anu paling caket atanapi di distributor resmi PT Makmur Anugrah Subur. Distributor resmi semen SCG wilayah Bandung, Sumedang, Cianjur, Serang Priangan Timur. Telepon di 0812 1408 0808. Semen

0: pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soflin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soflin UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal by Soflin UV Serum.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
0: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu berem ya?
7: Hey, lagi ngapain?
6: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
6: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
6: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
7: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
8: Sekarang wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kalimat dalam. Oh tidak.
9: Dahlia.
8: Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: pertama dari Syahrini Wargi Dahlia. Lagi dikumingin di acara Dahlia Indonesia. Asik. Masih bareng sama Ricky Lovan dan gue masih kamu. OMG PDA, baiklah. Kalau gitu gak usah pake lama-lama ya. Ricky mau baca lagi request yang masuk lewat aplikasi WhatsApp. Udah gitu baru buka, bakal buka lagi line teleponnya, oke? Tapi Ricky mau ngasih tau info juga kabar-kabar katanya ya. Di Kalimantan sekarang udaranya lagi pekat-pekatnya banget. Udah dari kapan? Tapi pas tadi Ricky lihat ya, Wargi Dahlia, Ricky dikirimin dari kenalan di sana. Itu cuaca sekarang aja, bahkan tadi siang aja warnanya udah berubah menjadi oranye. Saking ku tebalnya asap, Wargi Dahlia menikarunyanya. Di kita juga, ya sebenarnya kita juga sama berasap sih, cuma di sana lebih pekat banget sampai ke negara-negara tetangga. Udah gitu juga mengenai soal kemarin hutan-hutan yang kebakaran sekarang sudah mulai tumbuh sawit-sawit dan sawit ya. Ya kita sebenarnya udah tahu ya ujung-ujungnya gimana, Wargi Dahlia ya. Dan juga apa alasan kenapa dibakarnya hutan itu, udah tahu lah ya Wargi Dahlia. Ah pusing ah. Selamat sore. Eh benar kata selamat sore ya teh. Ada Telustini di Rancamanyar, pengen langgamnya ungu yang judulnya Jika Itu Memang Yang Terbaiknya Boleh Ditunggu. Gue sini buat Ariki aja, hatur nuhun, terima kasih. Udah gitu juga ketemuan sama TST Dago, katanya pengen langgam aku tak berarti bagimunya dong. Makasih udah selfie sama Aiki, sama-sama TST, lagunya boleh ditunggu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Mama Fajar di Katapang, katanya Ariki sehat-sehat ya, sama juga buat dirimu ya. Udah gitu ada Mbak Yati hadir, katanya yuk mangkal. Oh boleh, nanti aku mau makannya di atas pohon mangga. Kita mau angkat line telepon di depan, kira-kira ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia.
1: Mau.
0: Kang Deden mau apa sih kalau boleh tahu?
1: Mau gitu ah.
0: Mau apa? Mau dikeleketek beheng? Atau mau dikeleketek huntu?
1: Huntuna, aku mah.
0: Huntuna jadi leles, jadi na. Apakah Kang Dede juga sekarang sedang mengalami kepanasan-kepanasan duniawi?
1: Aslinya.
0: Terus udah gitu ya, sekarang kan, untuk mengendalikan panas-panasnya hawa ini, Kang Dede lagi ngapain jadinya? Minum air dingin atau apa?
1: Lagi rendam ini, weh.
0: Oh, ya ampun. Rendam di apa? Di air aspal?
1: Hangat.
0: Jeprut ah Kang Deden. Serius nanya Kang Deden, buat mengatasi panas-panas hawa ini ngapain?
1: Ya minum itu weh, air putih terus.
0: Oh, minum air terus ya, lama-lama kayak toren weh gitunya. Baiklah tuh, mari kita selanggam apa hari ini, atau mau ngegosip atau mau ngasih info kekinian.
1: Yang tes tidak go barusan, aku tak berarti bagimu.
0: Oh boleh langsung digoyangnya buat siapa?
1: Ya buat Nenisha, Adonon, gogonya. Tes tidak go. Tes cucu gerlong, Nenisha, Cibai, Nenisha, Kang Eden, Kak Liwa. Pokoknya semua wargi digoyang pokoknya mah iki.
0: Ada spesial gocinnya mungkin?
1: Gocinnya mah masih weh buat hati cahem atuh.
0: Ucapannya apa?
1: Ucapannya selamat sore aja sayang.
0: Oh prikitiu pokoknya mah. Terima kasih banyak Kang Deden ya.
1: Sama-sama iki.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia si kacuprung aku goyang.
0: Yang balik, oke baiklah. Request langgam Ajijah mau Mary, aku tak berarti bagumnya bakal Ricky putar. Tapi kita ketemuan dulu sama request langgam yang tadi, pengen for event yang judulnya Sadrah, Ricky putar sekarang.

BNPB yang sita akhirnya 1,4 miliar dan juga emas diduga untuk apa namanya penanggulangan bencana warga Dahlia. Wah ya ampun, sebanyak 14 orang diamankan termasuk sekretaris utama BNPB yang bernama Rustian. Wow. Jadi sekali lagi KPK menyita uang tunai sekitar 1,4 miliar, emas batangan dan tabungan emas sebagai barang bukti. On this economy, warga Dahlia, ya ya ampun, gak ngerti mau ngomong apa lagi. Udah gitu, udah denger kan kemarin mengenai soal apa namanya Batam itu kan ceritanya blackout ya selama sekian liar yang menjadi penyebab listrik pada massal di Batam. Apa sanya he-he-nya? Emang bisa ya binatang liar membuat satu pulau itu gak ada listrik, gak ada air, gak ada internet. Gak tau sih Ricky, kebetulan cara pikirnya belum nyampe-sampe ke situ sih. Cuman agak janggal warga Dahlia. Tapi kan ya, zaman sekarang kan kejanggalan-kejanggalan banyak warga Dahlia. Jangan lupa ya, banyak banget cara-cara janggal yang bisa dipakai sama orang buat nipuin kita warga Dahlia. Salah satunya adalah penipuan-penipuan untuk mengambil dana-dana dan juga data-data manusia warga Dahlia. Nah, maka dari itu Bank Indonesia punya...

orang yang mencurigakan. Jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Tarik nafas. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. 3. Lapor kotor yang sesukait ya jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan secan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat wargi, kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data wargi ya. Informasi lebih lengkap atau pengaduan, wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau juga OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu, stop dulu.

0: Lia Indonesia AC bareng Ricky Lubes. Jadi kumisnya kamu alala.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ada yang ulang tahun.
2: Siapa?
4: Jogja Group.
2: Terus, kenapa yang heboh malah kita?
4: Karena yang ulang tahun Jogja, tapi yang dapat kejutannya kita.
2: Hah? Serius?
4: Serius.
2: Wah, kalau gitu mau banget.
4: Makanya, buruan.
2: Buruan apa?
4: Buruan ikut kemeriahannya dan ikut keseruannya.
1: Jogja Group mempersembahkan HBD 44 Heboh Belanja Diskon. Dapatkan promo spesial setiap hari di seluruh cabang Jogja dan Gria selama periode ulang tahun. Ada harga serba 44, diskon 44%. Harga paket serba 44 hingga potongan harga serba 44. Dapatkan pula promo khusus bank partner dengan hadiah voucher

0: ratusan juta rupiah. Ikuti juga berbagai giveaway dan quiz di Instagram @info_jogjagroup. Download aplikasi My Jogja untuk diskon tambahan lainnya. Catat ya, mulai dari 9 Oktober sampai 5 November 2026. Jangan sampai kelewatan.
1: Gila, ini mah bukan happy birthday. Ini namanya Happy Belanja Day. HBD 44. Heboh ultahnya, heboh promonya. Hanya di mana? Hanya di Jogja.
2: Jangan. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
1: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Putri Ferbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Mengantisipasi ancaman penuhnya zona 5 TPA Sarimukti,

kapasitas hingga 300 ton per hari. Sambil menunggu fasilitas tersebut beroperasi, Pemkot Bandung mengandalkan 32 unit teknologi termal yang mampu mengolah hingga 320 ton sampah per hari. KPK menangkap Sekretaris Utama BNPB Rustian bersama 13 orang lainnya dalam 1,4 miliar rupiah serta emas batangan dan tabungan emas. Kasus ini diduga berkaitan dengan korupsi pengadaan barang dan jasa termasuk penggunaan dana penanganan bencana. Seorang pemuda berusia 19 tahun berinisial D ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Cidurian, tepatnya di kawasan Curug Kawung Leuwi Harupat, Kecamatan Cibonying Kaler, Kota Bandung, Selasa 13 Oktober 2026. Insiden bermula saat korban sedang memancing bersama rekannya di aliran sungai tersebut. Ketika alat pancingnya terlepas dan terseret ke tengah, korban nekat menceburkan diri untuk mengambilnya.

0: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik. Di 101.5 Dahlia FM.
1: Selama 1 jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Sempat sekilas wargi Daliarki dengerin langgam ini kayak langgamnya Astrid, padahal bukan sih. Ini penyanyinya adalah Gloria Jessica dan Ade Govinda yang judulnya terbelah jadi dua, wargi Dalia bukan Astrid ya. Walaupun nuansanya mirip gitu loh wargi Dalia. Gak pasti, sekarang kita udah masukin interval yang kedua. Ya udah paling pas banget kayaknya ya. Panas-panas gini, gak heap-nyap gini kalau minum yang dingin-dingin, apalagi minumnya hidrokoko wargi Dalia. Duh ya ampun, ngenyes banget gitu loh pokoknya Maya. Kayaknya bikin kita refresh lagi, semangat lagi. Nah apapun yang sekarang wargi lagi kerjain, mungkin lagi bekerja, lagi bikin PR, bikin tugas, lagi di jalannya, lagi mengejar hobi, mengejar self-feeling, self-reward, yang pasti mah apapun yang sedang wargi kerjakan, hidrokoko siap namanya segala aktivitasnya wargi seharian, oke? Okay? Minum hidrokoko bisa bikin

dan positif yang warga suka sambil ditemenin sama Hydro Coco ya. Karena Hydro Coco, don't stop now, jangan kemana-mana, abis satu langgam di depan, Ricky Leven bakal balik lagi buat bacain requestnya dan juga kita bakal buka lagi line teleponnya.

0: Lagi upingin langgamnya Dead Bill yang judulnya adalah Spontan Tepna Uhuy ya. Baiklah, kalau gitu sebelum kita buka lagi line telepon, kita baca lagi request, oke? Okay? Ada Esi Jalan Kaca Piring, pengen langgamnya Meligus lo buat Karangga, Dedi Antapani, Kang Tatang Teh Isar buat semenungan berdua panjang, spesinya buat Dedi Antapani aja. Cenang ada, Kang ada di Bubat, pengen langgamnya Wali yang Antil Jana buat Ricky Loven aja, thank you. Udah gitu juga ada, siapa ini? Ada Bunda Octavia di Cibiru, goyangnya buat Kang Arman, Kang Aman, Abadi Jitinangor buat semoga saya selalu dan Indonesia Asik Pro Agoyang. Oh, cuma gitu doang. Oke, baiklah. Thank you juga buat Tiara di Cibagalo Girang, pengen langgamnya titik-titik doa buat Ricky Luven, buat Teh Om Teh Angse, Ajeng Santi Neis buat semua dong ngeberdolo panjang. Udah gitu juga, ada siapakah ini? Coba kita dengar dulu suaranya, wargi dahli kita dengar dia ngirimin voice note apa ya.
1: Selamat sore, perkenalkan nama saya Agus Furnama Yusuf. Digo yangnya buat Isyar.

0: Yang cantik, lucu, dan imut.
1: Oh, tidak.
0: Dari Ranti. Apa? Lagunya The Father aja. Spesial gocinya buat Isar yang cantik, imut, dan lucu. Salam kenal dari juga kesepian Bandung.
1: Terima kasih banyak buat Kang Aki ya, yang ngegoyang spesial buat Teh Isar yang cantik. Cerah kata kita Isar, tak cerah menang salam, cerah kitunya. Kita mau angkat line telepon lagi boleh ya. Di depan kira-kira ada siapa? Halo, Dali Indonesia asik.
2: Ayo nih langsung orangnya langsung masuk warga dah lihat tersanggup.
1: Itu ada yang nyalamin dirimu pakai voice note cina buat Isa dan cantik cina. Pokoknya buat Isar yang cantik pengen langgan Meda Potter. Pokoknya buat Isar aja cina teh Isar yang cantik. Salam kenal dari aku cina.
3: Eh sama merengkalangan tuh melek iya nyebut cantik mah. Adik Cibiru kamu jangan ngetawain Adik Cibiru.
1: Yang meni. Itu tandanya itu tuh ada hati sama dirimu. Eh.
3: Terbuka hati mah aku nauke. Punya hati.
1: Matak mah meser hela ger hati hayam gerak di pasar ya.
3: Dijual di pasar
1: Atena
3: sama
1: ampela. Jeprut. Baiklah Teh Isar, cing mau bertanya aku teh orang mau meniasa tepara lugu ieu teh. Panas henteu cenah, panas henteu.
3: Panas awak-awak. Udah otak, udah hati, udah pikiran, udah halabah.
1: Si mah moal bener gerak ditanya bener teh ah.
3: Kita bener eta jawabanana bener.
1: Bener ngarasa panas.
3: Bener.
1: Buah-buah meren di dirimu meren diukna di luhuran ieu meren di luhuran kompor meren.
3: Tapi nak HPOG oge panas dicabak teh komoh hate HPOG oge meni panas.
1: Gak mau ikutan perhara rumah tangga orang ah. Oh iya iya iya. Sabar.
3: Oh iya iya sabar. Komo pasar di Tegalagama HP teh jepa panas jepa eusinya jepa babari beak katrena teh Gusti jepa jebaan hana angwe jebah hayang kawe cewek jebah ngantri Gusti.
1: Ya ampun geus we atuh langsung ngagali tanah geura Teh Isar.
3: Atuh pagi panas meureun cacing jebari ieu ieu nu najeron taneuh.
1: Baiklah mau ngasih info-info atau mau ngegibah atau mau ngeres langgam cina.
3: Info na di Cibiru ngeusnya eta nge WA mending ada redet cina aya nu cina teuing teu ngarti aku oge. Eta jeung gibahna ka kantenan eta sesekaligus infonya.
1: Moal moal dibales kata eta teh ucapan-ucapan salam kenal ucapan cinta
3: na. Hati ali ati mending ngaboros kitu ceket ulah dikelom kitu ieu poe teh.
1: Tersanggup ah, Teh Isarnya jadi salah tingkah cenah cerita Teh cenah.
3: Cek saha eta?
1: Cek urang eta cek urang.
3: Salah tingkah ieu aku mah.
1: Da naon.
3: Salah makan. Kalaka makan orok tadi teh kudu teh makan nasi.
1: Luar biasa kuyang meureun ah.
3: Sama makan itu omongan netizen.
1: Oh ya ampun artis kali ah. Baiklah, jik mau rikas langgam apa atuh?
3: Anak etawe aiki ah.
1: Naon teh?
3: No unyil, unyil, Arif.
1: Hah?
3: Arif.
1: Arif, nanu mana?
3: Anu etanu.
1: Anu naon?
3: Anu gerhana.
1: Anu mana, gerhana bulan atau gerhana dalam cinta cenah?
3: Eta, gerhana dalam radio.
1: Goyang-goyangnya buat siapa?
3: Buat Aiki ya, amni, amel lama Aiki itu Aiki buat siapa? Sehat selalu Aiki nya, dilancarkan segalanya. Amin. Buat Adik Cibiru, Danu IRB, Wak Uci, Kandenta, Pak Iwan.
1: Aki Alwi, namina teh.
3: Ah, Aki Alwi, Aki nama ngai sini nih, kemana Priyogi itu, ketau Priyogi itu gigi palsu.
1: Sadar ya.
3: Ayah di Agus Cibo.
1: Baiklah, udah segitu aja.
3: Udah,
1: Aiki. Baiklah, terima kasih banyak ya.
3: Sama-sama ya.
1: Panteng radio.
3: Panteng radio. Enak-enak langgamnya. Nah, lihat rumah gue goyang.
1: Goyang balik. Terima kasih banyak langsung kita putar.

0: Vicky Luven, dedek gemesnya kamu, si manusia sejuta pesona.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
1: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepet reda.

0: membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldanmik,
0: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucing analisa berjubah kaji matrawa. Oh tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

yang aw-aw-aw sama Ricky Lumpun udah diputerin ya. Kita baca lagi request boleh ya wargi, dan yang pasti mah kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko. Ya Kang Deddy Kurniawan di Nagrek Ciwide hadir. Terima kasih banyak buat requestnya. Udah gitu juga ada Teh Santi Kopo, katanya Kak Ricky yang ganteng cucu meong baru bangun tidur sambil panteng nih, thank you. Ada Teh Ani Gemas di Pasaran Sarang Serang.

berarti bagimunya udah buat Ricky Mencoreng Super Goals ini buat suamiku yang mau jualan semoga laris manis. Amin. Didoain lancar-lancar ya. Kang Hari Pasca udah sempat masuk. Udah gitu ada Teh Ati di Batu Lawang Ciwide. Selamat sore Kak Ricky yang ganteng Batu Lawang Ciwide hadir. Terima kasih banyak. Ada Cat Bon katanya pengen pencinta wanitanya buat buat cinta Isar. Allah. Banyak yang mengidolakan Teh Isar. Takjub, aku mah takjub. Wargi Dahlia tersanggup. Teh Dewi Pasca ternuhun. Udah gitu juga kalau kata kalau kata Kak Aki Alwi, cina, Teh Isar, I love you, cina kata gitu. Ah, miang congkong. Jang Uli di Bojong Sayang Rancamanya, Persib Daywell. Kan sore-sore lagi mulai Wargi Dahlia ya. Udah gitu ada kata Kang Adi Cibiru katanya, ih tau gak Kak Aki udah jadian, cina kemarin pas gelegar ketemuan, tersanggu. Ya ampun, ini gara-gara tadi ya, apa namanya, voice note yang menyeleneh itu banyak yang ngirimin voice, tapi entah ada waktunya cukup gak ya. Yang pasti mari kita mau kasih tau dulu buat Wargi Dahlia ya. Yang Wargi Dahlia yang masih beraktivitas, yang masih banyak yang mau dikejar, mengejar mimpi, mengejar obsesi, mengejar self-reward dan self-healing, bahagia tiap orang itu memang berbeda-beda Wargi Dahlia. Walaupun begitu, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko ya. Karena Hydro Koko, don't stop, nah jangan kemana-mana, nanti dikelepas.

Jangan kemana-mana wargi. Habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

adalah FM Bandung Goyang Sikasik. Udah waktunya Ricky Lovan sebentar lagi mau pamit undur diri karena kita mau menuju azan maghrib pergi Dahlia. Makasih banget buat requestnya dari Kak Jeng-Jeng Jalak. Ada Kang Iwan Fandik di Cibatu. BCL-nya nanti gak lama lagi Ricky bakal putar ya. Mbak Isibay, thank you. Ada Mang Ayu di Cigadung. Ada Kadadeng Cipteng. Ada Mama Garin di Bojongkalapa. Mama Fiani, selamat sore. Mama Lilis, thank you banget. Ada Teh Astriani. Udah gitu juga ada Kang Deddy Kurniawan. Ada Teh Santi Kopo. Teh Yani Gemes. Kang Ari Pasko. Terima kasih juga buat Teh Jenong Sukawangi. Maafin gak sempet ke play voice note nih Hampura. Ujang Uli, ada gitu Kakek Pujangga, terima kasih. Ada Kang Hasan, ada Teis. Nah aku wait sudah. Teati Batu Lawang Ciwidey, terima kasih buat Bebe Berry. Buat Kakak Dika, ada Singgong Keju Sijalo. Pokoknya mari ke Lovin Mami, kita ketemu lagi besok ya. Pantang Radio, Pantang Dahlia, anak-anak langgamnya. Dahlia Prungah, go go go, goya.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Radio Dahlia FM.
1: Panteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Asik asik. 1,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Asik asik. Pantengin terus ya. Masih requestin langgam-langgam pop Indonesia. Sekarang jam 6 sampai jam 8 malam kita ademin sama langgam-langgam yang pernah ngehits, langgam-langgam yang bikin warga nostalgiaan. Pokoknya pilihin yang enak-enak, WhatsAppin on air biar langsung digoyangin, gak pakai ngantri ya. 2 jam ke depan barengan sama Riri di kontak Indonesia Pop Dahlia.

0: Dahlia, kami dari Setia Band.
1: Aku Charlie.
2: Aku Bebe.
0: Panteng terus 101,5 Dahlia.
3: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
4: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
3: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
4: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
3: Dan jangan lupa juga.

0: Pagi Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
0: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

gitu ya. Jadi suhu udara di Pulau Jawa hari ini, hari Rabu 14 Oktober itu mencapai puncaknya hingga 37 derajat Celcius pada siang hari dengan kondisi cuaca berawan hingga cukup cerah. Dan kondisi penyebab cuaca panas ini adalah karena selain tadi suhu tertinggi sekitar 34 sampai dengan 37 derajat ini ya, penyebab utamanya menurut BMKG sih dipengaruhi karena posisi gerak semu matahari, minimnya tutupan awan, sama pengaruh angin monsun Australia, angin timuran yang membawa masa udara kering dan hangat. Dan perkiraan musim hujan yang udah pada kepo nih ya, kapan sih emang sebagian besar wilayah di Pulau Jawa diperkirakan baru akan mulai memasuki musim hujan secara bertahap mulai November.

peralatan pelindung, bisa payung, topi, atau sunscreen ya kalau aktivitas di luar. Sama waspada kebakaran, hindari pembakaran sampah sembarangan karena kondisi lingkungan yang sedang kering. Tapi kalau yang ini mah gak dilarang kalau wargi nih mau kuriak rumah ya, udah pas cuaca kayak gini. Atau kanggo wargi anu kerja di konstruksi bangunan, ingat ulah hilapnya ngangge semen SCG. Semen SCG langkung kiat, tos pasti janten pilih.

0: Jadi pokoknya mah lamun wargi butuh semen, pilihanna semen SCG anu pangsa ya. Semen SCG langkung kiat, pilihan tukang, pilihan pikeun ngawangun. Nah ini on air you ayah saha berasa siaran DTS ya. Jadi 3-1-0-1-5 you ada siapa? Halo KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Edet, Neng.
0: Langgamnya apa, Kang Edet?
1: Langgamnya dari Peter Pan aja, Neng.
0: Peter Pan yang mana?
1: Dukung aja.
0: Di Gocin?
1: Gocin buat Neng Riri sama grup Pargi Dahlia Tris Indah Sadaya, Neng.
0: Oke, hatur nuhun, manteng radio.
1: Satu Dahlia, enak-enak badannya. Dahlia, bunga, goya.
0: Berikutnya, kepotong, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Mang Nana, Neng Riri.
0: Mang Nana, hoyong naon.
2: Hoyong Setia Ben.
0: Setia Ben tadi atas.
2: Nah, dukung net lah. Dukung.

0: Ya, gocin-gocin.
1: Iya. Gocin buat semua warga Italia aja sama Teriri. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Hatur nuhun Panteng Radio.
1: Panteng Dalian.

0: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
1: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca di rumah. Obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
2: Paramal Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi. Dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramal menggunakan pelarut 100% air murni, tanpa alkohol, sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
3: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
1: Boleh, sayang.
3: Yeay!
4: Emangnya Ade udah gak demam?
3: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
2: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

kita absen dulu malam hari ini ya. Astriani Pertamax ya, langgamnya digoyangin buat Riri aja. Kang Hasanuddin, ada hadiah lagi gak Teh Riri? Ada dong, pantengin aja nanti pertanyaan atau challenge-nya di jam 7 ya. Terus ketemuan juga sama Rini Sukmawati di Marga Mulia.

Teh Win di Cijera, selamat malam ya. Terus juga ada lagi Eji Yu, semangat. Tuti, Persib kudu menang. Well, iya, sambil nonton, sambil pantengin Riri. Pokoknya kupingnya ke radio, matanya ke Persib, atur-atur aja ya. Ibu Siti juara juga, makasih banyak loh Bu Siti.

0: juga amat malam ya. Sekarang kita honor lagi ya, 73028 sama 73110. Ada siapa yuk? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Iwan.
0: Iwan Cicalengka.
1: Betul.
0: Langgamnya apa?
1: Langgamnya pengen sesi potret.
0: Apa?
1: Sesi potret.
0: Sesi potret digocin buat siapa?
1: Digocin buat Dahlia aja deh.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih Iwan, Panteng Radio.
1: Pak Dahlia, Dahlia. Dahlia pulang. Gugunya.

0: wargi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan memperoleh pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110.
0: Dipersembahkan oleh
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Ya, kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau nggak usah GR ya.
3: Senap flu-nya.
2: Nggak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT Sante Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Smash maca. Smash Fruity atau Smash Anugerah ya?
8: Hey, lagi ngapain?
7: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
8: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
7: Lah, fresh care Smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringki ya.
8: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
7: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerol, nepi kami ji.
8: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
7: Sekarang jam 7 malam.
9: Radio Asik, Radio
10: Goyang. FM Bandung Goyang.
0: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
11: Wargi Dahlia bersama saya Putri Perbi. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang

diperas habis oleh pelaku. Kasus ini kini tengah ditangani Satreskrim kait dugaan pencemaran unsu terkait dugaan pencemaran nama baik dan akses ilegal melalui media elektronik. Dalam

0: lagi lakukan ya. Wargi, ayo kita bikin pantun menarik dengan menggunakan kata hidrokoko. Challenge malam hari ini, bikin pantun wargi harus ada kata hidrokokonya. Kirimin pantunnya ke 0811-222-1015. Jangan lupa nama sama alamat wargi ya. Terus nanti yang pantunnya menarik dan pastinya nyambung ya. Kalau pantunnya nyambung, dari telepon on air, oke. Dan jangan lupa passwordnya nanti kalau dibilang quiz don't stop now. Wargi harus jawab ya, hidrokoko segar pisan, hey, don't stop now. Oke, kita coba on air dulu. Ada siapa malam hari ini? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini? Siapa?
1: Diga.
0: Udah, digacin buat siapa?
1: Digacin buat Kariri cantik aja.
0: Terima kasih, Panang Radio.
1: Panang Dahlia, enak-enak panggangnya pun agak-agak ya.
0: Belakang Mbak Yati, KIP Dahlia. Halo. Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini? Apa Deden langgamnya?
2: Yang Gerhana Cinta.
0: Apa?
2: Gerhana Cinta.
0: Gerhana Cinta. Hah?
2: Ada enggak?
0: Dari siapa?
2: Tahu sih, artis nama.
0: Eh, atuh nu aneh-aneh selain itu apa?
2: Ya tuh. Dengari atuh di saat aku mencintaimu.
0: Digacin buat siapa?
2: Gacin buat Sariri sama Wargi Dahlia tercinta.
0: Oke, udah gitu aja.
2: Ya,
0: atuh nonton Panang Radio.
2: Panang Dahlia anak-anak.

0: Dadali.
1: Banten Radio,
0: Banten Dahlia.
2: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
3: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
3: Persembahan Royal by Soclean UV Serum.
2: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: belum buat dapetin hadiah uang 100.000 rupiah? Saatnya nih kuis Hydro Koko Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Biar segar dikasih 100.000 ya dari Hydro Koko. Malam hari ini gampang, gak usah jawab pertanyaan. Cukup bikin pantun aja wargi, tapi harus ada kata-kata Hydro Kokonya ya. Dari pilih, dari sortir malam hari ini. Terus siap-siap nih dari hubungi on air. Jangan lupa password ya, kalau dari bilang kuis Don't Stop Now. Wargi harus jawab Hydro Koko, segar pisan, don't stop now.

0: coba telepon dulu ya, ada siapa.
1: Handphonenya jangan dulu dipakai wargi ya.
0: Quiz don't stop now.
2: Pedro Koko, seger pisan, don't stop now.
0: Sama siapa ini?
2: Sama Dini Herlina.
0: Dini Herlina di mana? Bale Enda. Gimana pantunnya coba Dini?
2: Apa kak?
0: Pantunnya gimana coba?
2: Pantunnya jalan-jalan ke tepi pantai.
0: Cakep.
2: Lihat ombak menyapa karang. Pedro Koko segernya bikin santai. Asli kelapa hati pun senang.
0: Asik 100.000 buat orang Bale Endah ya. Selamat Dini ya. Jangan lupa diambil besok ya ke Dahlia.
2: Iya.
0: Bawa KTP.
2: Banten Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya. Dahlia Prung ah.
2: Go ya.
0: Asik gitu dong. Kan enaknya kalau lancar ya. Jangan lupa hadiahnya diambil jangan lebih dari 3 hari setelah menang. Udah besok gaskeun aja langsung ambil ke Burarang 28 Bandung ya. Warga masih belum beruntung malam hari ini, tenang, besok ada lagi kuisnya di KIP Dahlia. Jadi harus pantengin aja terus KIP Dahlia jam 6 sampai dengan jam 8 malam ya.
3: Selamat buat warga Dahlia yang udah menang, dan buat yang belum menang besok ikutan lagi ya. Kuis Don't Stop Now dari Hydro Koko.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
2: Bergi Delia, pilihan Syahrini cuma satu, Pantang Delia yang makin juara. Delia, sesuatu ya.
3: Delia FM.

Danila Intan. Kayaknya Raline Shah lagi dilema juga nih wargi, karena ternyata Raline Shah mundur, resmi mundur dari jabatan Staf Sus Menkomdigi ya. Jadi Raline Shah ini resmi mundur dari jabatannya sebagai Staf Sus Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi. Keputusan ini berlaku efektif dari tanggal 13 Oktober kemarin. Setelah hampir 2 tahun menjalankan tugas tersebut ya, Raline mengungkapkan

0: besok ikutan lagi ya. Hani itu bagus, Ismail juga sama. Terus juga ada Yanti di Soreang. Langgamnya pengen digoyangin buat Riri aja. Muhammad Soraya Cibaduyut besok datang lagi. Besok ikutan lagi kuisnya ya. Deden Cipteng tadi udah. Rida Ratnasari juga udah. Ketemuan juga sama Jang Uli di Rancamanyar. Uman di Jatinangor, makasih banyak WA-nya. Terus Mbak Yati udah on air ya. Mbak Edi Shibai The Massive udah aku goyangin ya. Teh Susan kemana aja? Langgamnya digocin buat Riri. Kita angkat lagi on airnya yuk. KIP Dahlia. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Anak Junete.
0: Di Cibaduyut.
1: Terima di Cirate.
0: Kenapa pindah?
1: Kerja.
0: Oh kerja, sugan teh diusir ya. Pengen langgam apa Arnold?
1: Langgamnya dukung aja teh.
0: Dukung aja, digocin langsung?
1: Digocin buat Dewi, saya selalu banyak kerja di banyak cowok.
0: Amin, udah gitu aja ya.
1: Udah gitu aja teh.
0: Makasih teleponnya Panteng Radio.
1: Dahlia enak-enak langgam gitu. Kukuk ya.

0: Jangan kemana-mana wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara yang digoyang digoyang-yang selama 2 jam ke depan. Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Malam-malam aku sendiri.
3: Halo Margi Dahlia, saya Charlie. Kami dari Setia Band, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Bagaikan datang.
4: Cilenya makasih ya Abai Bekasi. Terus juga ada Astriani. Besok ya coba lagi kuisnya Astriani, ntar aku menangin deh. Kang Lukman Pasar Baros, Jenny Hollis, Neng Dona di Bayangbong Garut, Ibu Siti Juara, Mama Fiandi, Teh Santi Kopo, Kakak Agus, Rini juga makasih banyak. Besok patang lagi KIP-nya jam 6 sampai jam 8. Panang Radio, Patang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Bandung Goyang.
0: Asik asik.
3: Dahlia, radio tersayang asal Burangrang.
4: 101,5.

Hello, warga Dahlia. Apa kabarnya di malam hari ini? Sudah siapkah bergoyang barengan aku, Ayang Mino? Kita bergoyang, yang digoyang. 2 jam, rasakan kedahsyatannya warga Dahlia. Goyangan bareng Ayang Mino rasanya sangat luar biasa sekali. Terpercaya, mata kulitkan sendiri ya. Jangan kemana-mana, tetap pantang barengan Ayang Mino yang digoyang. 2 jam, rung a, gegang.

Baria wargi Dahlia, cunungnya, tapi telinga kagak bisa ya. Pengen dengerin Ayang siaran dong. Oh, agak mendangdutnya bikin gimana gitu ya wargi Dahlia. Pengen tren-tren asik. Ya buktinya Mama Irma 1956 udah ngegoyang aku. Mama Irma Sumedang jam sabaraha ya, nama Mama Irma. Medana sabaraha jam jeung di Bandung Mama Irma. Mama Irma tuh kangennya bulu mata atau mama nih.

ada yang Mino, Hasan Majalaya, Gita Gart, Ardian, Ganda Soli, Erni Katapang, Doni Rijal, Aman Abadi, Gocenya buat Henny Cibolera. Ada Jajang di Jalak, jam sabaraha, ayo naik. Sabaraha jam, ya perbedaan anak, ajang burang-rang 28 Bandung. Ayang, ya tante, kenapa tante? Tante masuk, pasti mau nggak WHT. Malam ayang minum titik-titik-titik ciau karapitan selalu panteng Dahlia titik-titik L. L-nya tuh apa sih? Gocinya buat wargi Dahlia dan ayang minum titik-titik nuhun titik-titik-titik-titik. Eta kur diusian tante titik-titik-titik. Nah, aku manges ya nana tante, jawabannya aku kirim sekarang. Nilainya nanti gitu dinilai. Hello, hello, hello, hello, hello, Isar, apa kabarmu sayang? Hai Rini Otik, ayangku, Riniku. Hai Ponti, aku mesu kita ya, Teteh Ali pada larang, Teteh Ali Speta, Kang Hasan Majalah, hai Kang Suhana, Teteh Erni kata apa? Kak Ati Batu Lawang, Nenek Ica gocinya Mahaji Ehalembang. Mahaji, dapat gocin misterius. Oh Tayati, udah deh. Jangan ngirim-ngirim foto, mendingan nyatanya aja deh kirimnya ya. Oh ngirim-ngirim foto mah tuh detik rasa enak teh. Nah ini bayati jamu mah anger kebiasaan deh. Dan Cipta yang hadir, terima kasih. Hatur nuhun pisan sing sararehatnya. Mama Aji juga apa kabar? Mama Aji Taman Cileunyi berapa? Sekarang jam berapa di sana? Perbedaannya berapa jam? Bayangin buat semua warga Dahlia kan terlalu banyaknya. Mama Aji goyang sendiri aja ya di 73028 73111 710. Gitu. Berong ah, gak ya.

kering di mandian ke kering, di paraban ke kering, anak nauge juga kering, ke kering inung nah. Asik spesial sekali eh malam hari ini gitu atau cinta kamu teh nigeuleuh dah. Kamu mah sekarang sudah melupakanku, hanya kamu dan aku yang

0: Sekarang udah baikan ya?
1: Iya, alhamdulillah kedengarannya seperti apa? Aku udah baikan kan?
0: Iya.
1: Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak doa-doanya ya. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Oke. Oh, digoyangin buat siapa langgamnya?
0: Buat minggu ini selamat.
1: Terima kasih, Mr. Alexander.
0: Buat
1: dapat salam dari Teh Andri.
0: Oh, Kang Ismail ya. Buat Kang Iwan di Cicalengka.
1: Kamu
0: sama kamu teh. Dan nih.
1: Ya.
0: Ada dolar.
1: Oke.
0: Okay. Bismillah, mahdi.

0: Basya, Pak Dirmansah. Masa sih Pak Dirmansah, yang bener lu?
1: Iya.
0: Dari hatimu yang paling dalam.
1: Betul.
0: Masa sih, swear lu?
1: Iya.
0: Swear tak kewer-kewer. Sama-sama,
1: panteng buat minur yang baik.
0: Yang bener lu. Terima kasih. Lila lila bobo segera.
1: Bunga gogo boya.
0: Asik. Cing no iya cingnya, cing cing no iya nya, cing cing cing cing cing. Nama nanya, aduh, aku jadi gugup, aku jadi takut. Yang digoyang, digoyang, digoyang, digoyang, digoyang ya. Halo. Aki mong ah. Kita tadi an mini bener-bener deh. Kang Eden mah ke aku teh mini apa namanya teh membuang aku gitu ya. Mentang-mentang ada yang baru. Kemarin-kemarin waktu di Tegalega, kenapa aku enggak diajakin makan-makan coba sok? Sampaikan aku enggak punya apa namanya bukan rasa malu. Eta mah geus pugu. Enggak punya suara aku gara-gara kurang makan tahu. Omanya, omanya, oh my god ya, kali ah.
1: Punya hutang Kang Eden ke Inelan sama Iri udah sepakat mau kap, gak tahu kapan gitu.
0: Kapan atau ah ini.
1: Ya, nanti aja lah.
0: Bagaimana kalau secepatnya? Tapi masuk hayang pok tarolong atau jelemana?
1: Oh,
0: kumaha tuh Kang Eden? Kudu tanggung jawab didinya teh.
1: Nya.
0: Nya wae, si teteh namana? Si teteh cari carikan ku abi. Cina mungkin kau dicarikan segala. Ya udah itulah. Tapi kalau minta langgam, aku nggak bakalan ngasih ya.
1: Biarin lah.
0: Sorry Dori Mori Strawberry, aku lagi kesel sama kamu. So goyangkan buat siapa Kang Eden?
1: Goyangkan lah Kang Mahajah, Elis Jalan Peta, Neng Jebret. Doai Teh Isa, Rateli, Arnold, Lukman Baros, Ratu Onde, Mas Elsa, Isugi, Ipan, Kaswana, Patata, Nenek Putri Kang Yusnya, Rini Otik, Baiwan, Deden Kiteng, Jinong Sukawangi, Bunda Imut, Danu, Genta, Pauci, Mama Lilis Widai, Ratu Santi Kopo, Ratna Kopo,
0: Mantan, Ratu Cibo, Kesel sama kamu, jangan banyak-banyak.
1: Banyak jamu, kum, mereka gimana kita lihat, cinta Saraya Naya.
0: Oke, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak legamnya Dahlia, buka go ya.
0: Asik. Ini nih buat yang ngasih cireng sama aku, tapi cirengnya udah habis, Mak Kabut Ungu. Terima kasih banyak, Kater Nuhun Pisan ya. Cirengnya udah nyampe ke perut, Mak. Malah udah saya keluarkan lagi, Mak. Akan ku cetak lagi, Mak. Gala-gala cina. Apa tuh Uman kamu menyengsarikan aku? Apa tuh Isar kamu meminta-minta wae? Kali-kali ngasih lah ya. Mama Irma juga aku gak mau tah. Prung ah go-go-go goyang.

0: uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: ya, seneng banget kalau lihat wargi Dahlia tuh gembira gitu ya. Terus kalau denger langgam dangdut ikutan bernyanyi dan bergoyang, itu memang keinginanku. Ah, kalau seperti itu wargi Dahlia, sepertinya aku berhasil malam hari ini menggoyang wargi Dahlia semuanya. Ayo kemon di 73028 7311. Halo, yang digoyang digoyang yang. Halo. Kayaknya gak bisa masuk ke sini deh. Jadi kayaknya aneh. Ulangi lagi cinta. Di 73028 7311 wargi Dahlia ya. Halo, yang digoyang digoyang digoyang digoyang digoyang digoyang yang.
1: Asik atuh burung ah gue goyang.
0: Eh Kang Fahrija. Ini Kang Fahrija hey. Kan. Hei kamu kemana aja?
1: Tiga iya tiga blot iya ngeliang ngelang.
0: Banyak yang nanyain si Danu, Isar, si Minu, Teh Andri, Kang Farijal kemana gitu. Kang Farijal sih.
1: Ngeliangnya lah tiga belut.
0: Emang Kang Farijal suka sama liang-liang ya?

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Bapak Bing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat, naon wae Pak.
1: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
2: Terus mengalami Pak?
1: Atos lami Pak, ya 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah gitu ku ngalaget Alpha Propolis, gitu nya tuh acan saya pijiknya, terus karawas lah gitu, hara rampang gitu. Sampean, ini mencoba alpisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh lambung, ini nama alhamdulillah, nya ente mual wae, sampean, ente baal, gitu tuh, sekatun sekedik deh lah, gitu nya. Terus ke puyeng wae, kugah bobotek gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah, pengen karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawar seperti sabi, gitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Gedalia yang digoyang-digoyang yang hai lagi lembur ya. Yang dikonveksi-konveksi rajutan-rajutan Minong Jati tuh rame banget warga Dahlia. Ih seneng banget sayang kalau misalnya lewat ya pulang siaran. Wow, Dahlia rame banget ya. Terus juga warga Dahlia yang lagi pada jualan di pinggir-pinggir jalan. Dari tengah jalan atau warga Dahlia bahayanya. Yang jualan nasi goreng. Ada Kang Oni Nasgor. Terus siapa lagi ya? Ayo dong warga Dahlia yang punya apa namanya teh? Kawasan-kawasan di malam hari ini yang lagi pada jualan makanan-makanan gitu ya. Goyang dong ke 0811-222-1015 ya. Ada Mbak Yati Jamu juga jualan jamu tuh warga Dahlia ya. Berbagai macam jamu. Alhamdulillah yang pun warga Dahlia dikasih jamu sama Mbak.

Garut. Kenapa, Shay? So, kesini Ayang tuh. Kang Oni tuh. Kang Oni nasi goreng warga Dahlia. Nasi gorengnya di mana, Kang Oni? Di Buah Batu. Kalau nggak salah di pintu tol Buah Batu ya. Mau ke pintu tol Buah Batu, iya kan ya? Ke situ warga Dahlia ya. Ya, Wandi, aku pun melihatmu. Kang Suhana, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ion Pacitan lagi ngegoyang. Ayang, oh Ayang, cukup sekali seumur hidup. Oh, berarti dari Leslie langgamnya. Ya udah tungguin ya. Hai Lukman, Mr. Lukman digoyang. Masih bareng Ayang yang digoyang-digoyang ya. Asik, bro gak? Go, go, go. Goyang.

kan? Warangga, selamat bergabung di dunia goyang dari Soreang. Walaib tewa, hah, maksudnya gimana sih? Adik, kamu teh salah merenya. Nah, aku mah ada Minu, ayang Minu, Persib menang ya, samanya Weriki. Aja ngelawan Thailand kan ya? Manya wel tuh Persib ele ke Thailand, aneh. Esa, sok Esa telepon lagi sayang. Ih si Abah, Abah kemana hungkul? Abah Dedi gaya ya, apa? Oh, Vietnam, bukan Thailand. Tadi katanya Thailand. Nah, kamu mah. Jadi we aku malu mau dikemanain muka aku. Untung enggak kelihatan sama wargi Dahlia. Abah, Abah di Ranca Ekek, Abah lagi Abah jualan juga, Bah. Abah jualan nasinya di mana, Bah? Ini apa kayaknya bukan ini deh. Ini kayaknya ayam goreng kayak gitu. Iya si Abah. Ternyata ya, ya sama Vietnam bener, terima kasih Esa, kau sudah membetulkannya. Lawan Vietnam ayang, oh terima kasih Arifin, tuh kan seneng banget ayang teh. Kalau salah terus ada yang ngebetulin teh, serasa oh berarti didengerin ayang teh. Tapi kalau ayang salah tidak ada yang ngebetulin, maksudnya ngebetulin jangan ngebenerin, jadi hiji kan yang ngebeterin ya. Asal kumaha teh, asal lebar gitunya. Iya gitunya ke Trans Studio Bandung, yuk wargi Dahlia yuk ke Trans Studio Bandung yuk wargi Dahlia. Beli tiketnya masing-masing sekarang juga di www.transentertainment.com ya. Ayo kita coba adu nyali wargi Dahlia ya. Terus udah gitu teh naiknya yang bisa memacu adrenalin wargi Dahlia. Anu jantungan mantong wargi Dahlianya bahaya ya. Jangan lupa juga ada nih live show yang spektakuler. Rame wargi Dahlia ya.

0: via wargi Dahlia bisa dioles juga. Kalau wargi Dahlia misalnya ya, misalnya ini masuk angin, batuk atau pengen banget, karena aroma terapi wargi Dahlia pas kita hirup tuh enak banget ya. Bikin mood kita itu balik lagi gitu, wargi Dahlia jadi semangat lagi, enak lagi ya. Yang matcha, yang aroma matcha, yang fresh, calming, seger banget. Terus yang sakura, clean watering, gak bikin enak ya. Ayo dibeli wargi Dahlia. Fresh Care Papa Bum, baru sama aroma terapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles. Fresh Care Papa Bum, terapi with style. Asik. Yang digoyang, digoyang, digoyang, digoyang, digoyang.
1: Nah, yang saha tuh?
0: Anu cinta bawa dusta, rindu balas dendam, kini ku kacamu.
1: Ah, mereka
0: salah ku apa? Di mana cintaku?
1: Dinding bilik pemisah,
0: bu. Dinding pemisah, ayah?
1: Iya.
0: Nuhut Permatasari?
1: Eta.
0: Ah, mendingan nulain?
1: Nah, nulain, teh, tuh.
0: Ya, kumah kamu, weh.
1: Iya, atuh, Eta, weh.
0: Ah, menita bisa gitu.
1: Nah, atuh bisa.
0: Karena kamu harus memilih.
1: Pilihannya apa?
0: Ya, antara tadi dan tadi.
1: Ya udah, nu tadi, weh.
0: Mana?
1: Oh, dinding pemisah.
0: Aduh. Bagaimana kalau dinding kaca saja?
1: Kenapa?
0: Dinding kaca.
1: Action purpose.
0: Oh.
1: Yang digoyangnya.
0: Dangdut. Salam dari Pak Dirmansa.
1: Haji Gigan ke Pak Dirmansa. Dangdut. Hey.
0: Gak tahu itu Isar. Isar.
1: Ayang mau ya, murah kita mah kangen.
0: Asal Kak Dirmansa. Tes buguh etama yakin dan percaya goyangkan bahas siapa
1: asal sudah sekian purnama gitu.
0: Sakura
1: udah mendengar kata-kata itu teh,
0: minta langgamnya dong Sakura dari Tokyo. Emang gak ya langgam Sakura dari Tokyo?
1: Ayah
0: kayak lah Kang Parijal sih ngumpulkan
1: Sakura ayah
0: ini etama Dahlia etama.

0: WC. Terus neangan masalah sama Bari.
1: Ya enggak sok. Arifin mah kebiasaan dia masuk atau naon langgam na.
0: Ya kuma ayang
1: atuh. Atak itu kan keputusan anak sok buru bayangkan bahas siapa.
0: Kanggo ayang duluan.
1: Eh kalau cani gogo, kalau gogo hela di gogo. Goyang digoyang ya. Digoyang hela tuh.
0: Apa udah tadi?
1: Manya kita enggak sih.
0: Dangdut.
1: Nah, abis can ahan itu.
0: Dangdut. Ini dua kali itu yang beli asap tembenan.
1: Acan. Yang gak sakat tuh. Baru asap. Nau deh.
0: Nau deh nya iya napoh deh.
1: Nah,
0: danu gentawe teh yang itu yatinya. Ini lah dia teteh tema.
1: Eta lain di ningku misalnya.
0: Kak Agus teh iteng. Teh Ratna teh Elis. Erni Anon. Dan ini pokok sehat, ngobat duit.
1: Amin.
0: Panteng radio, panteng bagi anak-anak kelanggarnya. Dah lihat tuh aku gogo yang merah ya.
1: Aku diciumnya. Oh tidak, yang digoyang.
2: Aku tuh pernah gogo goyang.
1: Digoyang
2: saya.
1: Ah, dirinya mah beda denger teh Andri. Jadi dirinya rek cari mukanya hirupna teh.
2: Muka aku hilang loh, aku cari-cari.
1: Sini makanya ke Dahlia. Ongko cen arek ka Tegalega di teangan ku saya di toongan make teropong eueuh.
2: Arek wadah esnya tuh udah mau menerobos pagar.

0: Susah dulu.
1: Aneh yang nyebut pret.
0: Aslina deh.
1: Kamu tahu sendiri aku di karantina.
0: Iya susah, aku mau masuk susah, mau menembus
1: aku
0: karantina.
1: Aku dikerangkai lah. Ah dasar iya. Kamu mau memang angges ah dengan digogoin namanya.
0: Kado diusir-usir ku satpam deh.
1: Ya alhamdulillah tuh.
0: Aku itu
1: yang digoyang, digoyangnya. Alalalala.
0: Dangdut.
1: Yeay. Sok langgam naon dirinya setelah mental langgam.
0: Selendang biru.
1: Selendang biru. Oke, boleh goyangkan buat siapa?
0: Goyangnya buat Ayang Minul duluan. Okay. Saya hati ada ya.
1: Hah?
0: Buat dua bestiku yang di situ aja.
1: Uh-huh.
0: Terus buat Mama Baju, Kang Danu.
1: Kamu teh.
0: Kang Kena, Nul, Sarwa Nul.
1: Naon tuh ah, tuh Sarwa beda.
0: Eta Sarwa serak-serak
1: beda oh, gini. Beda.
0: Terus buat Kang Danu, buat Kang Genta, Bunaiin, Teh Cibai, Wauci, Teh Isa.

0: buat saya ya, Ibu Lia Katapang, buat Cukir Heri Pasco, Deden Cipteng, buat Abah Iwan, Teli Padalarang, buat Jagopin, buat Bayati Jamu, Mama, buat Teratna, buat Mama Haji, Telis, buat Kang Suhana, Kang Tatang, buat Mimi Ciwidey, Teririn, Tereni, Bunda Imut, Paman Abadi, Mas Tantoli Panjang, Bunjo, Santi Kopo, Mas Angkos, Imas Bajalaya, Lengka Bebeberi, Kang Rokip, Mama Pep, Mama Joda, Marina Skor, buat...
1: Satu lalu bertaing.
0: Buat semuanya aja lah ya, ada balon juga ya. Aldun,
1: Ahmed. Tinggal limet dininya mah. Biasa, weh, meren di sanguan, di asinan.
0: Iya, yang tidak cukup. Mohon maaf lahir batin.
1: Ah, dimaafkan, Panteng Radio, surungkan ku saya.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak lagu nampung, ah, go.
2: Goyang.
1: Ah, si Minul. Minul, ah, Minul. Kangen aku sama kau, Minul. Lukman, bawalah Minul ke sini. Eh, Mama Bayu, eh, Cedena. Itu dirimu ternyata ya, kenapa kau tidak mengenalkan diri? Ih, kesel deh, ah, berung, ah, goyang.

0: tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio
0: Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, Ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
2: Royal Saset. Royal Saset, cuma 500.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregbeg.
5: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Mamit teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darah teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asa teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
4: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, tinggletot aya. Nangga kasadaya anu gaduh panyawat tos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantong jadi-jadi.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Oh, malam-malam kata Teh Andri jangan makan nasi, tapi buah-buahan. Tapi aku gak punya buah-buahan, Wargi Dahlia. Hah? Tapi aku punya buah, Wargi Dahlia. Buah apakah itu? Jawab pertanyaannya sekarang juga. Teteh, oi, yes, areng Agus Aspal dan anak buahnya Panca sama Acep. Oh, berarti ini bapak buahnya ya. Panca sama Acep, Ebel Elektronik. Wah, Ebel Elektronik, Wargi Dahlia di situ katanya ya. Kalau mau beli elektronik apapun banyak, Wargi Dahlia, dan itu harganya tuh murah-murah katanya begitu ya. Kang Agus, bener kah di Ebel Elektronik? Kumaha Teteh Damang, alhamdulillah. Pokoknya goyangin buat kru Dahlia. Aku pernah ke Ebel Elektronik, Wargi Dahlia, tapi bingung. Buah burayot. Lain Mama Bayu, Ma Pebi. Oh, Ma Pebi. Ih, si Mama kemana aja? Ya Allah, Mama mini gelis. Ih. Katanya Mama tuh lagi butuh kapas bulat buat si kecil ya. Hah? Butuh cotton bud juga. Sama tuh belinya di CB Retail aja. Soalnya kalau belinya di CB Retail ada kapas bulat kamium juga. Ya itu terbuat dari pilihan. Yang terbuat dari kapas pilihan, Wargi Dahlia. Yes, kudu diistirahatkan. Ini praktis dan bersih. Itu tuh cocok loh membersihkan area sensitif si kecil. Dan cocok juga buat dewasa ya. Jangan lupa nih cotton bud harmoni nih, Wargi Dahlia, cocok buat bayi dewasa. Dengan dua ukuran pack yang Wargi Dahlia bisa pilih. Terus kalau Wargi Dahlia belinya di mana teh, di CBR Retail, Wargi Dahlia kalau beli cotton bud harmoni tuh Wargi Dahlia bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budnya. Beneran tuh, ya coba aja kalau gak percaya, Wargi Dahlia. Belinya di mana? CBR Retail di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C ya. Yang terdekat sama Wargi Dahlia di mana? CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan ya. Lengkap pokoknya, Wargi Dahlia. Lengkap sudah goyangan kita malam ini. Tapi rasanya ada yang kurang, Wargi Dahlia ya. Kurangnya apa ya? Mungkin kurangnya, Wargi Dahlia, harus telepon Ayang lagi. 73028, 7311, 710. Ayang suka yang kejutan-kejutan gitu, Wargi Dahlia ya. Kang Edet udah. Terus Isar udah. Terus siapa? Pak Dirmansa udah. Nenek Putri mana ya? Nenek Putri, apakah nenek sudah bobo? Coba ya, ada Esa nih. Halo. Yang digoyang-digoyangnya. Esa, kenapa kamu menghilang? Hah, buah muda di Garut banyak ah. Nyau, Kang Arifin menuka dia tuh. Aku tungguin ya.

0: angkatnya, ih. Abah melihara lu segitu apokatnya, bolehlah lempar sini. Yang digoyang, digoyang, digoyang, digoyang, digoyang bareng ayang sama siapa ini?
1: Ini
0: cewek cantik siapa, hei?
1: Mama Bayu sayangku.
0: Ah, oh Bayu ini? Eh, cuman sayang ada satu kekurangan Mama Bayu.
1: Nah,
0: ketemu sih ketemu, tapi temere nangka. Kutanya.
1: Terus sayang terus sob.
0: Aneh, kan kata aku juga.
1: Apa yang lomba cuma di Cikeuyeup.
0: Nangka, tapi kan itu mah nangka buruk. Tapi mah yang nangka asak, tapi itu buruk.
1: Nah, ayang mau dipurakin nih.
0: Ini yang ngajak, mama.
1: Oh.
0: Oh, kamu tahu tuh pakai oh. Tuh, tuh pakai oh.
1: Orang manja murinnya. Ayang yeah. Begeng, enak perasaan kamari teh.
0: Begengnya, kelihatan banget ya. Aduh, aku tuh putus cinta. Mama,
1: yuk.
0: Digogo yuk.
1: Ayo.
0: Come on, 1, 2, 3. Prot gitu.
1: Prot.
0: Digoyang,
1: digoyang, digoyang ya.
0: Semangat atuh mama nih. Yo.
1: Dangdut.
0: Dangdut, ah. Dangdut.
1: Dangdut,
0: ah. Dangdut, ah. Dangdut, ah. Gitu atuh mama.
1: Cetin ke bawah.
0: Jangan minta langgam ya. Sekali-kali minta duit sama aku.
1: Nah, aku tuh diberek kemari.
0: Nah, mama ada teminta. Oh. Sugante. Sugante mama tuh loba duit. Ya, temintanya. Ya, udah weh. Kusakuan deh, kuabi.
1: Digogo.
0: Sok, digogo bahas siapa mama. Mau diburu-buru,
1: Pak. Yang duluan ya. Sehat-sehat ayang.
0: Amin.
1: Cepat sembuh.
0: Terima kasih, mama.
1: Cepat pulih kembali.
0: Amin, mama sayang.
1: Pulah begeng. Ah,
0: kenapa? Ah, masa sih? Terus?
1: Buat Danu IRB, Tenado Teho Om, Kang Genta, Cibai, Lukman Baros, Nenek Isa, Angi Sugi, Wauci, Teh Isar, Sugar, Nenek Jebred, saya tanya Teh Iteng, Mamah Lilis, Mamah Glowing, Bunda Dinda, Bunda Yangse, Teh Yati, Duo Ai, adanya. Oh, Teh Iteng, Teh Ucum. Kok Pak Iwan Dewani, tayang ketemu di TG. Mbak Iwan, Aman Abadi. Eh, si Arnold Junet ke mana ya, saya teringali.
0: Arnold itu Black Kopi.
1: Oh, si Black Kopi.
0: Ah, iya, si Black Aya jengkang Ede, di Karungan.
1: Oh, tapi juga mama nanti pelak, Mbak.
0: Iya, diparapkan ke singa, singa yang singa.
1: Terus si Deden Citeng. Kang, namun di itu tehnya
0: Kang Bandung Lebak Garut. Iya, terus.
1: Teh Iteng, udah ya. Sayangku.
0: Cekap, segitu.
1: Atos.
0: Betul nih. Kayak nyesel nih.
1: Eh, itu hati Parija Tokyo.
0: Ah, geningan.
1: Terus. Aha,
0: terus.
1: Udah sayangku.
0: Ya udah, tuhnya panteng radio. Yuk.
1: Anteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung, ah go ya.
0: Asik, kenapa Wandi Garut ada masalah? Huh? Pada ngirimin foto-foto yang seger-seger, yang enak-enak. Aku juga sebenarnya ada punya. Cuman aku mah kalau tidak berbagi, untuk apa dibagi-bagi dilihat-lihatin? Kan kasihan dosa, nanti yang ngeliatnya ngiler. Ayang pamit awal gini Dahlia ya. Nanti dilanjut sama teteh yang paling cantik. Yang bakal ngegoyang wargi Dahlia. Dan wargi Dahlia bakal dipanggil sayang-sayang. Dimadi-madu mantap di hati musiknya dangdut. OPP yang bertugas Mas Tomo, terima kasih banyak udah nemenin aku. Dengan suka rela, suka hati. Dengan penuh cinta dan kasih. Dan nemenin selama 2 jam. Wargi Dahlia juga terima kasih banyak ya. Mohon maaf langgamnya gak bisa kepuihin semuanya. Semoga wargi Dahlia di malam hari ini sehat. Gampangkan segala-galanya. Insya Allah besok ketemu lagi. Yang digoyang-digoyang yang. Radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia. Perlu gak go-go-go-goyang.

asik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar wargi Dahlia? Senang sekali malam hari ini. Setelah selama 2 jam tadi digoyang sama Ayang Minul bareng Opi Pitomo di acara yang digoyang. Kali ini kembali Mandi Madu bakal digoyang sayang ya sama aku wargi Dahlia, sama Andri Vivi, kali ini ditemani sama Opi Pideni ya. Dan kayak biasa sampai jam 12 malam nanti. Ditunggu goyangannya di 0811 222 1015.

ini ya. Oke deh, terima kasih buat Jajat Pasko. Halo, apa kabar buat Mama Bayu yang ada di SMK Gunadarma? Terima kasih banget. Oh, kemarin kesana ya? Ketemu gak sama aku? Kok gak manggil-manggil Mama Bayu? Mama Fiandi di Tasik, terima kasih, selamat malam. Halo Kak Agus Turner yang ada di Cicalengka, apa kabarnya mataharimu? Boleh tungguin di bagian yang kedua ya, pas langgamnya ya sama matahari yang sekarang lagi terik-teriknya, Wargi Delia. Ada Nana Cikancung juga, terima kasih banget sudah hadir di Mandi Madu. Halo Mas Gun di Riau, selamat malam. Gimana Riau kabarnya? Sumatera kemarin itu Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, ada 3 kota yang dilanda kebakaran hutan, Wargi Delia ya.

di balik apa? Gak jadi balik batu Wargi Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung yang sing asik. Andri Vivi temenin Wargi bareng Opi Tomo sampai jam 12 malam nanti. Untuk hari ini, Rabu, hari ke-14 di bulan Oktober 2006. Goyang.

0: tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan
1: So Clean UV Serum kemasan 500. Dua, sebutkan dua program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen Tuyo Dahlia, jual! Yeah.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Hah, masa gak tahu?
3: Tahu gak sih Wargidalia, kalau yang namanya wajah kena sinar matahari, apalagi dengannya wajah terasa terbakar, panas, bahkan bisa menghitam Wargidalia ya. Nah Wargidalia, cara mengatasi kulit wajah yang terkena sunburn atau terbakar

bersih yang telah dibasahi air dingin atau sejuk ke wajah selama 10-15 menit untuk meredakan rasa perih, panas, dan peradangan. Tapi ingat Waridalia, jangan gunakan es batu langsung ke wajah ya. Yang kedua, gunakan gel aloe vera atau lidah buaya. Oleskan gel lidah buaya murni yang sudah didinginkan di kulkas untuk menenangkan kulit dan mempercepat

setelah terbakar nanti ada infeksi dan sebagainya. Nah, jangan sampai. Ikuti aja tadi langkah berikutnya. Yang paling aman itu tadi pakai lidah buaya orgidalia ya. Pakai lidah buaya yang alami aja orgidalia, simpan di dalam lemari es, udah agak sedikit dingin sesuai dengan suhu udara, baru tempelkan di wajah. Lakukan setiap wargi yang mungkin aktivitasnya dari pagi di luar rumah, seharian setelah pulang kerja boleh, habis pulang kuliah atau sekolah juga boleh ya, agar kulit wajah kita tetap lembab dan tidak menghitam karena gosong orgidalia. Hai Aris sama Andy.

Siti Lukman Barros. Ada Erhan Bu Atik Ciwidey, Mami Iin, Robin Sofyan, terima kasih Kang Suhana, TLI Padalarang. Makasih banget sayang. Bro.

0: 0813-1110 boleh, di 7311-10 juga boleh, di 0811-222-1015 dan juga boleh. Sok mangga buat yang mau telepon, yang kemarin bilang susah, sekarang boleh teleponnya ya. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam sayang. Halo.
1: Mantap di hati masih kira rumah gitu goyang.
0: Asik. Kang Edet ya, ini teh Kang Edet ya.
1: Iya.
0: Damang Kang Edet.
1: Alhamdulillah.
0: Kemana aja? Baru hari ini masuk lagi di Mandi Madu, sehat?
1: Belum tidur, alhamdulillah sehat.
0: Belum apa?
1: Nonton Persib.
0: Oh iya ya, kan menang kan? 1 sama Vietnam kan?
1: Iya.
0: 1-0 ya?
1: Iya.
0: Iya dong, alhamdulillah. Udah gitu nanti lawan mana lagi udah sama Vietnam sekarang?
1: Dukanya ada kalau nanti.
0: Eh, Kang Edet.
1: Informasi ya nanti, Tan.
0: Iya, ditungguin ya infonya sama aku ya.
1: Iya.
0: Kang Edet, mau digoyang buat siapa malam ini?
1: Digoyang Kang Agus Aspal. Di elektronik Ebel.
0: Uh-huh.
1: Mahdi Ahaleba, Ngaris Peta, Neng Jebret, Arnold, Teh Isa, Teh Eli, Duahi, Lukman Baro, Satu Onde, Imas Elsa, Aing Sugin, Ivan Seransen, Kang Suhana, Pak Tatang Agus Ketbon, Mbak Iwan, Mbak Yati Jamu, Kani Katapang, Beli Katapang, Mama Haji, ya dikumkannya Teh Ani, Kang Iwargi dah lihat.
0: Siap, digoyang sayang dulu ya, siap.
1: Ya Teh Ani, siap.
0: Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.
0: Asik.
1: Basah, seluruh tubuh.
0: Allah.
1: Mandi madu, mantap di hati musiknya nanti pro go ya.
0: Asik, panteng radio Kang Edet.
1: Panteng Dahlia, anak-anak gak punya Dahlia apa mau go ya.
0: Asik Kang Edet, terima kasih sudah hadir di Mandi Madu malam hari ini. Salam buat Teteh di Lagadar ya, pasti lagi kerja ya. Pokoknya semangat Tetehnya, selalu sehat ya.

0: Gege
1: Teteh tadi dibantuin siapa? Ahannya.
0: Pipi.
1: Ih, Pipi, genit, ih Pipi. Pipi udah mulai naskal ih sekarang ya. Pipi udah mulai udah mulai macet sekarang Pipi ya, ih. Pipi centil ah, Pipi ah. Pipi mah gitu, ih.
0: Ih, baru tahu Teteh.
1: Iya ya, kok gitu ya Pipi teh menghanyutkan ternyata ah. Teteh pengen langgam apa Teteh?
0: Aku pengen langgam kerinduan, gak apa-apa nanti juga.
1: Boleh, buat siapa digoyangnya?
0: Digoyang buat Teteh cantik, ya saya selalu. Pokoknya mata Teteh harus semangat, terus
1: amin.
0: Sehat ya.
1: Mm-hmm.
0: Buat Opipi juga, terus buat yang barusan Kang Ede.
1: Betul.
0: Terus sama istri, terus buat Mang Nana, Umi Yuna, Umi Lila, Bunda Dina, Mama Lilis.

0: dan juga ya Mak Ena.
1: Buat?
0: Buat Teteh aja sama buat Pipi aja.
1: Asik. Makasih Teteh. Yuk, Panteng Radio.
0: Panteng Bahria, enak-enak tanggamnya. Terima kasih.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Update Ibu Siti Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami.
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka. 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.

main digoyang stick asik. Digoyang sama yang satu ini nih, kalau wargi butuh kapas bulat buat si kecil atau cotton buds, nah langsung aja belinya ke CBR Retail ya. Soalnya wargi Dahlia, di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga wargi Dahlia cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi kalau wargi beli cotton buds harmoni sekarang di CBR Retail, wargi

memacu adrenalin. Itu mah deket Wargi Dahlia. Ke Trans Studio Bandung aja. Di sana juga Wargi bisa menyaksikan live show yang spektakuler ya. Terus beli tiketnya di mana? Beli tiketnya sekarang juga Wargi Dahlia di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class

0: happened here?
1: Maganda ini teh.
0: Apa?
1: Selalu mencintai dirimu.
0: Judulnya?
1: Selalu mencintai dirimu.
0: Dari?
1: Repo.
0: Selalu?
1: Mencintai.
0: Nggak ada dirimu. Selalu mencintai dirimu mah?
1: Selalu mencintai dirimu itu dari Repo.
0: Dari Revo.
1: Oh, atau ini aja teh, gaun merah.
0: Oh, boleh,
1: gaun merah kemarin tuh Teh Andri pernah putar tuh.
0: Boleh, digoyang buat siapa Pak Haji?
1: Dari Happy Asmara. Ya, buat Teh Andri ya, selamat tugas, rezekinya berkah adalah mata di Allah. Kemudian buat siapa, teman saya,

0: Ah, semua warga dia ni aja ni.
1: Boleh. Bocinnya buat siapa tu?
0: Bocinnya buat saya Andi yang baik hati.
1: Oh, gede. Panteng radio.
0: Panteng radio. Panteng Galia. Galia. Enak-enak lagamnya. Galia.
2: Gantung. Bunga. Bo-bo-boya.
1: Digoyang, sayang.
2: Digoyang, sayang.

0: Naon atuh langgamna Mang Nana teh?
1: Ayo. Termiskin di dunia.
0: Hah?
1: Termiskin di dunia.
0: Ambung ah loba nyeri hate lagu eta mah ah mun jadi bagus termiskin di dunia di termiskin atuh. Ambung ah, aku mah enggak mau miskin.
1: Aku lagi miskin.
0: Aku enggak mau susah. Aku enggak mau denger. Menit termiskin di dunia. Aduh ya. Gusti lagu teh menikah nyanyerian eta maaf nih asa tersindir aku teh Mang Nana kalau denger langgam itu teh ah aku masuk nyeredep.
1: Suatu dari
0: kanu imbit. Kela-kela coba ya kita cari ya lagunya lagu siapa sih itu teh termiskin di dunia teh. Yang dari versi Valdi aja ya mau ya?
1: Ya boleh.
0: Sok digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya kamu. Banyak selalu, banyak bikin, banyak jobnya. Kamu pilih lauk, guna nenek jab, warpan.
0: Aku nonton teleponnya teh gitu ya, Mang Nana teh.
2: Tehnya timur,
0: teh rada bersih.
2: Teh kopo.
0: Teh sariu hangi. Teh hijau.
2: Kabupan Pasar Barot, Tanto Masion,
0: Mang Nana, Mang Nana.
2: Mang Nana tadi calana.
0: Mang Nana. Mang Nana, nya cek minum Mang Nana tadi di calana cenah di rok wae Mang Nana mah nya.
2: Iya teh nuju di kolor.
0: Aduh. Pantes bener berarti cek minum. Mang Nana mah tadi di calana hobina di rok wae cenah.
2: Teh usaha.
0: Eh. Gocin buat siapa?
2: Gocin Kang O.
0: Sebelum
2: Teh Priyani Kang sekeluarga semoga sehat.
0: Siap. Oke, okay. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, nak kait matlagatnya Dahlia Bunga.

0: Sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia Offer.
2: Dahlia Offer. Warga Dahlia bersama saya Putri Ferby, berikut kilasan informasi. Dahlia Offer. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung.

0: seorang wanita berinisial BLM menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh pria berinisial MK di sebuah apartemen di kawasan Lengkong, Kota Bandung pada Senin 12 Oktober lalu. Pelaku membekap bibir korban hingga mengalami luka sobek dan berdarah, serta menampar kedua mata korban hingga memar. Tidak hanya dianiaya, ATM korban juga dikuras habis oleh pelaku. Kasus ini kini tengah ditangani Satreskrim Polrestabes Bandung bersama Polsek Lengkong untuk mendalami motif dari kejadian tersebut. Polda Metro Jaya menindaklanjuti dua laporan artis Ruben Onsu terkait dugaan pencemaran nama baik dan akses ilegal melalui media elektronik. Dalam laporannya, Ruben mengadukan dugaan penyebaran informasi yang merugikan nama baiknya, serta perekaman dan penyebaran foto maupun video tanpa persetujuan. Polisi kini menyiapkan pemeriksaan saksi dan ahli, serta menelaah barang bukti untuk mendalami kedua laporan tersebut. Pengajuan kedua laporan itu bermula setelah Sarwenda, mantan istri Ruben, membagikan rekaman panggilan video antara Ruben dengan seorang pria di media sosial. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
2: Request langgam, langsung goyang.

Rehani, terima kasih ya. Selamat istirahat ya. Buat Rehan, langgami aku membebas aja. Yang dihususin buat aku, ikut aja aku mate Andri. Iya deh, siap ya. Terima kasih buat Rehan ya. Acep Kamal.

sama semua warga Dahlia, spesial di gengnya buat Teh Andri aja. I amin. Terima kasih loh doanya. Mama Irma Sumedang, terima kasih. Lukman Baros juga, makasih banget. Agus Ketbon, baru terasanya boleh nanti. Ini lagi suka ya Kang Agus Langgam ini ya. Ntar ya tungguin ya. Di gogonya buat semua warga Dahlia tercinta, gocin buat Madam aja. Semoga semakin sukses. Amin. Amin. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih ya. Ada siapa ini teh? Oh, Aris udah ya tadi langgamnya Aris ya. Ati di Batu Lawang Ciwidey juga terima kasih. Jendri, segala bertanyanya udah tadi. Di goyangnya buat Ani Katapang, Teh Yati.

Mas Lukman, buat Kang Deddy Cicalengka, buat Mama Sri, Nenek Putri, Kang Deden, Gocini, buat Teteh aja. Amin, doanya banyak banget nih dari Mami Iin. Doa yang sama buat Mami Iin juga ya. Erhan, terima kasih yang ada di Cibak Ciwidey hadir. Langaunya ternyata enak-enak ya, mandi madu. Jangan salah ya. Robin Sofian, waalaikumsalam di Kerkop Cimahi. Teh Andri, ada yang menanyakan saha Teh Veja cina. Oh iya, salam lagi ya buat Teh Veja ya. Makasih ya sudah ingat dan mengingat aku. Mas Tanto, digoyang Mas Tanto sama lengan yang satu ini yang disuka sama Mas Tanto ya. Bunga Pengantin, nah, di menit yang ke-8 lepas dari jam 11 malam. Masih Andri Vivi yang temenin wargi. Buat yang ada di TikToknya Dahlia semua, selamat malam sayang. Ini nama akunnya, merinding-merinding, aku gak mau baca. Aduh, terima kasih buat Emmy Fitri juga ya, makasih.

0: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Request langgam, langsung goyang.
0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan, tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Nasriya.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulu angen teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
2: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
2: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
1: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka. 101,5 Dahlia FM.

dari FM Bandung Goyang Sik Asik. Termiskin di dunia, satu langgam lawas disuka sama Mang Nana yang ada di Setiabudi. Aduh, Mang Nana nih asa di Pepende aslina. Saya dengar langgam ini teh Mang Nana.

Si Kang Toiman dari Lampung, salam kenal, kenal kembali. Ada nama akunnya pria punya selera rokok. Deket Tasik ke Radio Dahlia Jernih Cina. Terima kasih infonya buat pria punya selera ya. Atur nuhun pisan Ari Boci. Aduh Ari, pokoknya mudah-mudahan Ari Boci kembali sehat, cepat sembuh lagi Ari ya. Jangan lama-lama sakitnya. Makanannya harus dijaga kalau memang lambungnya sudah bermasalah. Bukan berarti dia pantang ya, minimal

0: TikToknya Delia, thank you banget ya. Makasih banget buat warga semua yang udah pantengin di TikToknya Delia, buat Neni Cicerah, buat Jendri juga. Selamat malam hari ini ya, malam apa ini teh, malam Kamis ya, bukan malam Jumat kan? Bukan kan? Halo Mandi Madu Delia, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Teteh.
0: Halo, siapa ini?
1: Pak

0: Bus aspal nih di toko web elektronik.
1: Aduh, ada promo apa di sana malam ini teh Kang Agus?
0: Marira teteh di dieu mah. Bade kamar kasih, yang bade kamar kasih.
1: Anu bade kamar kasih, kopo.
0: Itu eta mun bade jalan nu ka Tananyum.
1: Di daerah mana? Atuh da aku mah teu apal. Majalaya. Daya Kolot.
0: Cimahi,
1: Bandung. Nah. Oh, Bandung Barat.
0: Untuk Kabupaten Bandung.
1: Oh, itu nama tokonya Pak Ebel Elektronik.
0: Iya.
1: Aduh, ya. Hebat luar biasa. Kang Agus nuju naon didinya nuju tugas ayeuna teh?
0: Nuju jagi.
1: Jagi janda sanes.
0: Biasalah bagi-bagi we tamu.
1: Dibagi-bagi ya Kang Agus. Nih, Agus Aspal.
0: Mohon marira teh di dia mah teh.
1: Yang numpang mahalna aya naon ya?
0: Numpang mahal mah aya kapal terbang.
1: Siap Kang Agus. Jadi aya teh di Ebel Elektronik teh luju promosi kitunya.
0: Henteu aya promosi mah henteu.
1: Ngan
0: ngang maksud teh beda sareng sanes.
1: Oh, jadi marirahnya panginten ya. Siap Jo marilah. Oh bener.
0: Mohon sarung jaya pucung atuh sekalian ninggalan.
1: Oh gitu. Tengah galah eta teh.
0: Ninggalan unggul.
1: Kenging ninggalan unggul kenging.
0: Biasa.
1: Ari nganjuk kenging teu nganjuk cek Pak RT cen cek Agus Toner tiasa teu nganjuk cen atuh.
0: Ah eta mah kedah kadunungan abdi.
1: Kang Agus, oh ngiteras, semangat ya Kang Agus ya, hati-hati.

0: Ya Mas Rongko Marsito. Alias Bu si, ya alias Ibu Bur ya gitu.
1: Siap. Yuk panteng radio.
0: Digoyang.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.
0: Panteng radio,
1: panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Prung ah go go go. Goyang. Kang Agus Aspal, terima kasih yang ada di Ebel Elektronik.

saat bersama dulu. Ini dia langgamnya. Pak Kabut Ungu, selamat malam, selamat istirahat ya. Baru terasa, miliknya Nasar, spesial buat lagi semua. Tunggu, kuyang.

0: Sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka anu. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
1: Kamu kenteras si konsleng alalana. Unggal dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang. Ungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naun bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karosnas.
1: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus say. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
1: Nama hiji.
2: Lebih hiji
1: kedua,
2: alhamdulillah.
1: Kedua terang badai ayana.
2: Nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehat nembunya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada Begadang.

wargi bisa pilih. Jadi kalau wargi beli katan Bat Sarmoni sekarang di JB Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah katan batsnya. Jadi mulai sekarang beli aja langsung ke JB Retail

1, 2, 3. Dicobain lagi ya. Pokoknya selamat malam juga buat teman-teman security yang ada di TKI 3. Aduh sakit. Semuanya selamat dengerin buat yang di Pasar Caringin, yang ada di Pasar Andir juga ya. Yang lagi pada dengerin aja semuanya. Pokoknya selamat malam. Langgam berikutnya dari Sri Devi Mataharimu. Satu langgam disuka sama Kang Agus Toner yang ada di Cicalengka ya. Selamat bekerja kalau memang lagi mengerjakan sesuatu.

Delhi FM Bandung goyang sik asik. Memang warga Delia kalau menjalin hubungan LDR-an agak sedikit kesulitan ya. Kenapa? Karena menjalin hubungan itu perlunya komunikasi. Asiknya jadi warga Delia, jika yang kamu rindukan masih dapat kamu temui, temuin aja warga Delia. Karena kamu akan pernah tahu gimana rasanya dan perinya merindu pada apa yang telah tiada. Nah, jadi kalau memang lagi kangen, orang yang masih ada, temuin aja ya. Karena yang paling menyakitkan, yang paling perih itu kalau lagi kangen.

orangnya udah gak ada. Sakit rasanya lagi Dahlia ya. Kehilangan yang sangat menyakitkan adalah kematian. Tak peduli sekuat apa kita merindukannya, ya tetap aja yang akan kembali ke dunia, bener gak? Jadi mumpung masih ada, temuin aja.

dan meninggal. Cara begadang sampai jam 3 ya. Makasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama, yaitu jam 10 sampai jam 12 di acara Mandi Madu setiap Senin sampai Kamis. Yang pasti hidup kita hanya bisa pasrah pada yang kuasa, wargi Dahlia. Pasrah bukan berarti berdiam diri, tapi mempasrahkan kehidupan kita. Hanya Allah yang bisa mengatur segala rencana kita. Amin. Mudah-mudahan selalu dilancarkan dan dimudahkan ya buat wargi Dahlia semua. Salam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih.
1: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Selamat hari Kamis buat warga Dahlia yang pada manis-manis ditemenin sama seorang gadis di malam hari ini. Pastinya malam Kamis warga Dahlia ya. Aduh gak kerasa udah jam 12 malam lagi. Udah waktunya Ranti untuk nemenin warga Dahlia seperti biasa 3 jam ke depan ditemenin sama

0: ikaw na yung mag-putrate ang nuskiyan, abayuan mo siya. Ano, Black and Fake, kamo ni Nascar, tayo ni Batalarang, Rockip, Asap, Alon, dan sa mga Asap, at umirat at mabatay na, kita Jeep Tang, nag-slipan lang ng Jepet, at uunit-unit, nagawag na, Dolores, Ismet, Tanggibar, Mama Chota,
1: siya,
0: kita gabi, nene, titara. Mama, andyan ni Kokong Hulis, abahin naman, mas yun, patitan kang ayi.
1: Yeah.
0: Kali Atis Rima Jalaya dan semua yang lagi pantang Dahlia.
1: Iya boleh atur di gocen. Kalau gitu buat siapa?
0: Gotinya buat Neng Gilis saja.
1: Oke deh, hatur nuhun Mas Tantu, sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, anak-anak langamnya perung ago go go go go goyang.
1: Digoyang balik dong. Hi to everyone. Pastor Bandung hadir, halo ha. Ini sama siapa? Kang Adnan sudah hadir, terus ada Kang Nizam juga. Beri apal, cina panjang dia sabar bu. Ya, jangan emosi dulu ya. Kita lanjut langkah telepon lagi. Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia, asik aku. Rumah, gogo ya.
1: Digoyang balik. Halo, selamat malam Kang Ismet.

0: Alhamdulillah. Ya,
1: jadi
0: Aslina. Ya sudah, atuh kalau gitu mah biar makin semangat mah gara request langgam sok pengen apa? Ah?
1: Yang mau bicara.
0: Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Boleh, iya boleh. Aku sak digocin, digoyang-goyang buat siapa? Oh, kerasa goyang-goyang, nak.
1: Digoyang-goyang.

0: Apa lihat tusok digocil?
1: Digocilnya tetap aja buat Ranti aja seorang.
0: Buat Ranti aja seorang, ya udah atuh siap kalau gitu mau. Terima kasih Kang Ismet ya.
1: Sama-sama Ranti, hati-hati ya pulang aja sekali lagi.
0: Siap, atur nuhun. Panteng radio.
1: Panteng dahulia enak-enak langgamnya dahulia. Perubah, bobo ya.
0: Digoyang balik dong. Terima kasih sudah menelpon dengan sangat-sangat semangat ya buat Kang Ismet dan juga Mas Tanto. Hatur nuhun. Abah Iwan, cucu ayah eta manik-manik meniron jem tersanggup. Kersa cina eta orderan kersa ya. Siapakah wanita yang mengorder sepatu dengan kerenceman manik-manik tersebut yang membuat pemakainya semakin ciyah teh etanya? Tersanggup kehela. Abah kehela kita akan telepon helanya. Soalnya ada nantinya sudah mengangkat dua penelpon ini teh. Udah waktunya lagi untuk apa ya? Untuk ngedengerin langgam-langgam lagi atuh. Sebelum nanti nantinya bakal angkat telepon lagi dan juga pastinya bacain WhatsApp dari Wargi Dahlia. Jadi buat yang belum kirimin WhatsApp, masih nanti tungguin di 0811-222-1015. Pak Wargi Dahlia pokok nama diperudulkan ya, sebanyak-banyaknya Wargi Dahlia yang belum kirimin Ranti WhatsApp. Kalau gitu mah ya udah, kita lanjut lagi ngedengerin langgam spesialnya. Ada siapa ini? Ada yang kemarin juga ini tuh menemani Wargi Dahlia di gelaran Gegar 56 tahun Dahlia juara. Ada Ayu Ting Ting, Prunga, go go go.

Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Sedu. Syukur aja jejak karena dada si jelek. Yuk.

0: Gedalia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500.
1: Royal Beso Clean UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bapak Bing, Tasikmalaya.
4: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
4: Tos ngalami, Pak?
3: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh. Itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitu nya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang kitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu teh cek bur lah kitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran.

Farmatek Kali 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka. Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang. Begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia.

Masih di kelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia sampai jam berapa ya? Sampai jam 3 tuh. Sampai jam 3 tuh. Ih tapi Wargi Dahlia ya. Ngeri banget kalau misalnya udah ngeliat postingan gitu. Ataupun info-info tentang karhutla di Kalimantan Wargi Dahlia. Ya pasti kita doain yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Wargi Dahlia. Karena ini bukan lagi hanya sebatas kebakaran hutan. Agak susah nyetok masker Wargi Dahlia.

membutuhkan. Bahkan kalau misalnya masyarakat di saudara-saudara kita di Kalimantan itu lagi bawa kendaraan gitu ya, warga Dahlia, dalam jarak beberapa meter aja itu udah agak susah melihat, saking apa, saking tebel asapnya warga Dahlia. Dan ada yang ngeri juga warga Dahlia, tentang apa Cena Teh Ranti, apinya itu ya warga Dahlia, membarannya itu bukan cuman di atas tanah aja warga Dahlia, tapi ada juga yang di bawah tanah warga Dahlia. Ada bara api dan juga lubang api yang tersembunyi menyala di bagian lapisan bawah tanah warga Dahlia. Ini bukan cuman di atas tanah aja warga Dahlia kebakarannya. Jadi ada beberapa, kalau misalnya warga Dahlia pernah lihat mungkin di sosial media, ada yang sampai ngemasukin selang, ya pokoknya air lah ya gitu, ke dalam memadamin api yang ngebakar rumput, pohon yang di atas tanah gitu warga Dahlia. Tapi memang ada bara api dan juga apinya sendiri di bawah tanah, ada lubang apinya warga Dahlia di bawah tanah. Itu ngeri banget menurut Ranti warga Dahlia. Dan untuk para petugas-petugas yang pastinya juga sedang bertugas di Kalimantan untuk memadamkan api, semoga aja sehat-sehat selalu juga untuk warga-warga Kalimantan. Pastinya semoga sehat selalu warga Dahlia. Kita saling doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga karhutlah Kalimantan ini lekas pulih dan juga semoga aja bisa secepatnya dipadamkan warga Dahlia. Karena kasihan banget buat saudara-saudara kita di sana warga Dahlia, ya ampun. Bahkan ada yang mau nyetok masker aja udah nyari ke minimarket. Amin.

0: sama yang belum pulang cenahnya. Masih panteng dan belum pulang, masih ditemani sama berenung-berenung sipit di Kopo ya. Ada Mbak Yati dari Kopo, semoga sehat-sehat selalu Mbak Yati ya. Kita angkat telepon untuk satu penelpon wargi Dahlia, ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, kasih 100 pun goyang.
0: Digoyang balik dong, halo selamat malam Kang Deddy.
1: Juga nih, gimana kabar siapa?
0: Alhamdulillah nanti sehat. Gimana Kang Deddy sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Tunjuk nao. Bangun ya, maksudnya sambil ngapain? Apakah sambil bekerja ataukah sudah beres bekerja lagi istirahat? Itu bisa dicekek logor gara iya sadar. Ah.
1: Kerja nih.
0: Sambil bekerja. Baiklah. Biar semangat kita ngagogo dulu atuh ya, keluarkan tolong suara indahnya Mbak Nazar ya.
1: Siap.
0: Prung.

0: Tarmanitar.
1: Tarmanitar boleh. Mau digoyang-goyang buat siapa?
0: Digoyangin dulu yang buat yang gak besar.

0: kecil.
1: Iya, buat siapa kucingnya?
0: Kucingnya buat Mareta, sehat selalu super kucing buat Nengranti.
1: Siap, atur nuhun, Kang Deddy sehat selalu ya.
0: Amin, sama-sama, Neng.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, anak-anak rakyatnya Dahlia, burung aku, goyang.
1: Digoyang balik dong. Selamat malam juga buat warga Dahlia yang masih pada panteng. Nantinya di gelaran Begadang Dahlia ya. Ada siapa nih? Tri Sopiana 97 Cilenyi Batu Kuda Nuju Manteng Radio Sarang Nonton Live. Nah hai orang-orang Cilenyi, kumaha kabarnya, sehat? Semoga sehat-sehat selalu ya. Terus juga ketemuan sama siapa lagi nih? Bulia dari kawasan Katapeng yang selalu hadir dengan setianya, hatur nuhun. Ada juga sama Teh Anu dari Cikalong Hilir juga yang sudah hadir, langganya pengen cinta membawa derita.

cenanya. Tiga cenama kangge nengeranti di gayangna kangge wargi Dahlia Satra sukses selalu seerjob. Nah, amin. Hatur nuhun. Terus nanti malam hari ini ketemuan juga ini ada sama Kang Asep Balon yang langgamnya judulnya Percaya Pada Kukirin Umana. Itu tersahai, itu kan nyanyi tersahai ya. Nui lain percaya selalu. Dari teman percaya selalu. Ketang cik orang. Alah emang nge-voice note aja sama nih. Lilila teing atau. Tung lilila teing. Iya sadar nge-voice note nanya. Iya weh non request langgam. Terus gocin weh gitu. Kang Asepnya nanti aku dengerin dulu lah. Terus juga ada Kang Agus Ketbon yang sudah hadir ya di Begadang Dahlianya. Sehat selalu, langgamnya pengen Arjun. Digokonya untuk semuanya wargi Dahlia yang tercinta aja. Digocinya buat Ranti dan juga Ketbon. Siap. Ada siapa lagi nih? Cilenyi, Batu Kuda, Tengges. Senanya Tasik Malaya, Cepat Tujuh lagi Panteng Dahlia digoyanginnya. Ah, gue. Kumaya Teh Dahlia, go goyang perung ati balik ya, perung A, go goyang, oh ngejengar kenya. Dari Heru Setia Budi. Oh gak Tasik Malaya itu, tapi Heru Setia Budi atau ngerana hong kalau Heru Setia Budinya. Apakah nama kati Kang Heru enya atur nuhun. Kuningan Jawa Barat hadir, ada Mbah Raden Bendungan sudah hadir di kawasan Ciparai.

Ini dalang-dalang tercinta kita, warga Dahlia ya. Kenapa kamu tidak hadir dan tidak menampakkan diri di Gelegar 56 tahun kemarin ya? Ini Kakang Dalang Senda, kenapa kamu tidak terlihat dari ujung rambut sampai ujung kepala ya? Aduh, kasus ini mah. Kedek itu ngelawar warga Dahlia kelak. 8 8 8 8 10, ha benar. Ya udah kalau gitu mah karena itu durasinya sudah tidak cukup pergi dulu ya. Ranti mengangkat telepon lagi. Jadi kita lanjut lagi untuk dengerin langgam spesial dulu ya. Nanti buat yang belum keangkat teleponnya sama Ranti diangkat lagi di interval kedua, masih di Gelaran Begadang Dahlia pastinya sampai jam 3 subuhnya. Jadi jangan kemana-mana. Pantengin terus. Prung ah go go go. Goyang.

0: juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
2: Royal saset, cuma 500.
3: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Seduh, seduh. Cicek karena dada si jelek.
4: Ragukan teras si konsleng alalana. Unggal dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di Energy.

Masih barengan sama Nanti di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuhnya nanti Wargi Dahlia. Ih, gak kerasa udah jam 1 aja, alias kita udah masuk ke interval kedua Wargi Dahlia. Yang belum kirimin Ranti WhatsApp, hello. Masih ditungguin Wargi Dahlia di 08112221015. Pokoknya selamat malam buat semuanya Wargi Dahlia yang lagi pada beraktivitas di malam hari ini. Yang lagi pada ngaronda, terus juga yang lagi pada dagang, semua dagangannya laris manis. Yang lagi pada ngalembur, semangat terus juga, semoga lelahnya jadi lilah ya, amin.

0: 8 atau di 7311710. Kita bakal angkat teleponnya, ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia. Digoyang balik sama orang Majalaya, Bu.
1: Alhamdulillah, sehat. Gimana, sehat?
0: Alhamdulillah, Teranti juga sehat. Nuju naon atuh Tesri?
1: Nuju Begadang.
0: Nuju Begadang?
1: Iya, sama dengerin Tesri.
0: Cuca, ah luar biasa. Kalau gitu keluarin suara indah seperti Ayu Ting Tingnya, kita ngegogo dulu Tesri.
1: Ayo.
0: Prung.

0: gitu deh suaranya.
1: Ya harus semangat akhir teh nanti.
0: Sugante lo pakai tangan. Mari gue selangam apa tuh Teh Sri?
1: Dari ini Kak Ababil ya.
0: Yang mana iya?
1: Pertengkaran.
0: Amin Sararion, iya request selangam teh pertengkaran. Gusti Nu Agung. Pertengkaran dari Yunita Ababil ya. Boleh mau digoyang-goyangin buat siapa langgamnya?

0: Boleh, atau digocinya buat siapa?
1: Buat Tehrati. Hati-hati pulangnya ya.
0: Siap, terima kasih. Tehsri, sehat selalu juga ya.
1: Ya, sama Tehsri.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Anak-anak kalau dia nggak Dahlia, terus masuk kuku. Oh ya.
0: Digo yang begadang Dahlia. Ini pasti Mang Nana.
2: Iya, betul.
0: Iya, atuh da moal salah deui ti suan tenage benten cenanya.
2: Emang benten itu.
0: Benten atuh ya, pokoknya mah yang sangat-sangat cenah kitu suan tenate. Mang Nana gimana kabarnya, sehat Mang Nana?
2: Alhamdulillah, gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah nanti juga sehat. Nuju naon atuh?
2: Biasa nuju begadang.
0: Siap, kalau gitu pengen kehela atau akar keselang gak mau gogo hela ketangnya.
2: Iya.

0: atau tempe malam hari ini atau Mang Nana?
1: Ingin ya.
0: Yang?
1: Iya.
0: Yangnya yang mana?
1: Yang koko.
0: Ya maksudnya teh yang ini yang dari Wali.
1: Hah?
0: Yang lagu dari Wali bukan?
1: Yang perempuan.
0: Eh, dua yang Wiwik Sagita, jeng yang nanu versi Fitri Karlina dari lagunya Wali, nu mana?
1: Yang pertama Wiwik Sagita.
0: Yang Wiwik Sagita.
1: Iya.

0: Panandago. Mauti, Tengkar. Sama Candayana, wargi Dahlia.
1: Boleh, atau di gocinya buat siapa?
0: Gocinya buat Kang Oteh Astriani. Keluarga.
1: Siap, atur nuhun. Mang Nana sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Banteng Radio.
0: Banteng Radio, Angket Aklas.

yang lain teleponnya. Atur nuhun. Sabar dulu belumnya buat yang belum keangkat teleponnya sama Ranti, karena nanti pastinya bakal diangkatin lagi di talk selanjutnya. Tapi Wargi Dahlia ya, sekarang mau Wargi Dahlia nanti mau ngasih info yang apa ya, seperti biasa ya, yang tragis-tragis lagi Wargi Dahlia. Dah aku juga atuh nggak tahu ini tuh kenapa informasinya menit tragis-tragis wae, ini tuh ada apa ya Allah Gusti Nu Agung. Ya kalau misalnya Wargi Dahlia udah sempat dengar ada aksi buruk, ada menipu balik itu ya. Ada aksi brutal yang terjadi di awal bulan Mei kemarin Wargi Dahlia. Jadi ya Wargi Dahlia, yang apa cenate Ranti yang menusuk mati mantan adik ipar Wargi Dahlia. Dan sekarang ini kita langsung sebut saja namanya ya Wargi Dahlia ya. Pelaku ini ya dengan nama Cecep Mahdar Maulana yang umurnya 30 tahun Wargi Dahlia, kini akan menjalani hari-hari di dalam penjara di mana dia telah divonis bersalah setelah tega menusuk mantan adik iparnya hingga meninggal dunia Wargi Dahlia di Jalan Sekelimus Tengah, Kelurahan Batu Nunggal. Dan dia divonis pidana penjara selama 10 tahun Wargi Dahlia. Nah, kalau misalnya Wargi Dahlia belum ada yang tahu nih, sebelum tragedi berdarah itu terjadi, Cecep ini tuh sempat mencari korban jam 10 pagian Wargi Dahlia di kosnya. Namun waktu itu korban ini tuh lagi nggak ada di kosannya, atau lagi nggak ada di lokasi di mana si pelaku ini mencarinya Wargi Dahlia. Begitu cenahnya ya Allah ya Robi, ini asa sararian kieu. Motifnya apa cenah Teh Ranti? Kalau misalnya ada yang belum tahu, ini motifnya dendam terkait perceraian Wargi Dahlia. Kayaknya beberapa waktu belakang juga nanti sempat ada kasih informasi tentang motif dendam juga di yang di ini, yang di wilayah Katapang, soal ada beberapa orang yang menghancurkan resto gitu ya. Itu motifnya dendam, ini juga motifnya dendam juga Wargi Dahlia. Ini sararian aya geus ngebahas dendam Wargi Dahlianya, mata kadet senanya mulutmu harimaumu. Ada juga yang bukan hanya dari mulut tapi dari tingkah laku kita juga ya. Kita enggak pernah tahu atuh dah orang lain teh lagi kayak gimana moodnya. Jadi hati-hati dalam bersikap dan juga bersuara Wargi Dahlia ya. Mau info lagi? Cena sabar, keheula hiji-hiji atuh ya. Soalnya nanti juga udah ngasih info dan juga udah ngangkat 2 penelpon. Berarti udah waktunya kita untuk dengerin langgam spesial lagi Wargi Dahlia. Sebelum nantinya bakal bacain WhatsApp, baca komen juga, dan juga bakal angkat telepon lagi buat Wargi Dahlia. Jangan kemana-mana, patengin terus nantinya sampai jam 3 subuh nanti di gelaran Begadang Dahlia. Prung! Go, go, go! Goyang!

0: Pagi Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
0: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Royal Saset, cuma 500.
3: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Syukur aja jejak karena dada si jelek. Wuuuuh.

0: tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan ya. Jadi, ayo. Kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Punas.
4: Keluhan penyebab nama ibu.
3: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawa terus berhalami bu.
3: Lami terus ulasan tahun.
4: Ibu ayana nuju di tiang.
3: Terus ngirangan, kantun dina birit, ayana teh sareng natuur.
4: Ibu nas teh atau seep seberapa botol bu?
3: Nambah hiji.
4: Nambah hiji
3: kedua,
4: alhamdulillah.
3: Kedua sareng bade ayana.
4: Nambah hiji alhamdulillah terus kakao sasiatnya bu nya.
3: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh jantan 18 tetes. Mungkin kasadaya anu gaduh panyawa seperti abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu aya perbentenan.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek
0: Gadang, Banteng Radio, Banteng Dahlia, Perunggah.

Masih dari Burangrang 28 Bandung di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia yang bakal nemenin Wargi Dahlia sampai jam 3 subuhnya nanti. Dan kita bakal ketemuan dulu sama Wargi Dahlia yang udah pada masuk di WhatsApp-nya Radio Dahlia pastinya. Ada Kang dari Kircon. Hadir langgamnya Wali Nina belum bobot. Sedaya Wali mah atuh da pop ya. Ini mah dangdutan atuh sayangku. TL ini pada orang juga

Edek, Kang Genta, Kang Upan, Pasar Beros. Buat Kang Hasan, Akibar, Kang Agus Ketbon, Kang Ismet, Abah Iwan Mozel, Umi Lila, Teh Ila, Pak Wawan Ngampra, dan semuanya warga dari Nunga Berdul panjang pisan. Iya, luar biasa Teh Ali. Semangat sekali mengetiknya, sepertinya banyak kuatan yang ngetik panjang. Tapi makasih banget buat Teh Ali yang udah selalu pantengin ya. Gimana caranya? 222-1015. Udah. Bisa request langgam, salam-salam, bebas ya, menyatakan cinta ya, mpek lah pokoknya mah. Mama Haji dari Taman Cirinya juga sudah hadir lagi pantengin, langgamnya pengen Rita Sugiar, tok kirim salamnya buat grup Dahlia, gue cuci buat Karanti, cantiku, prung, ah, goyang. Selamat malam juga buat Ahmad Zailani dari Ujung Berung yang sudah hadir, langgamnya pengen dari King Nasar, baru terasa, gue cuci buat Ranti aja. Teh Ila! Lama tak berjumpa Teh Ila. Ih, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sok diulang lagi nomornya. Tolong dengarkan dengan baik-baik ya. 08 11 222 1015. Ke situ nanti di kelas langgamnya ya.

0: lagi pada beraktivitas malam sarang anu nucu begadang sadian dari A sampai Z, khususnya buat Heranti Aice, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Terima kasih ngeraihan. Ada juga ini siapa nih? Kang Fei jadi ingat zaman bahula cerita selanggam pakai kertas atensi bayarnya 500 perak. Kalau sekarang mah udah gampang ya, udah bisa lewat komen atau enggak WhatsApp, mau telepon, semuanya bisa sekarang mah. Digampangkan. Telsa dari Jalan Kecepiring juga sudah hadir. Langgamnya pengen Dewi Persik, salamnya. Ini mah kecuriga belum bisa move on dari ini ya, dari gelgar kemarin ya. Salamnya buat Kang Rangga, Dedi Antapani, terus Kang Tatang, Teh Sister, Teh Eli, Kang Denu, Kang Dedi Cipteng. Spesialnya buat Kang Dedi Antapani aja, siap. Kiu-kiu kemana wae, ayo wae. Atuh, tidak kemana-mana, aku mah ada aja selalu di sini menemani warga Dahlia, Sadayana, semuanya. Pokoknya beri temenin ya. Kita anggap satu telepon deh, boleh warga Dahlia satu penelepon di 73028 atau di 73110 ya. Ada siapa ini? Halo, begadang Dahlia.
1: Aku mau anggap, aku goyang.
0: Digoyang balik, halo juga Teh Ati, gimana kabarnya saya Teh Ati?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nanti juga sehat lagi. Apa atau baru bangun tidur kah atau lagi beraktivitas kah?
1: Baru bangun tidur.
0: Nambah gue bawa sana seperti biasanya. Sok rada dikumpulkan nyawana saat nyanyinya. Atau sudah aman terkendali ini kita ngegogonya? Sudah aman ya udah atuh. Ayo kita ngegogonya.

0: cara tak benar weh, maka ngumpulkan nyawa pisan cigana tehnya. Matak, lain matak sih banget helat ya artinya kamu teh cuci muka dulu biar fresh dulu. Jadi langsung semangat itu langsung terlihat. Pokoknya mas semangat 45 weh gitu lamun on RT. Oh, mau Rika sanggam apa atuh?
1: Dari Ayu Ting Ting.
0: Dari Ayu Ting Ting yang mana? Sik asik boleh. Mau digoyang-goyangin buat siapa?
1: Ya, semoga sehat selalu. Dan mas Panto. Agak sengaja aja deh.
0: Boleh digoci nih buat siapa?
1: Buat Peranti atau untuk yang imut-imut dan cantik.
0: Siap, hatur nuhun. Panteng radio.
1: Panteng radio enak panggangnya gayak dan agak-agak-agak.
0: Digoyang balik dong. Abi tos WA, ciracik kurang baca WA nanya. Assalamualaikum, selamat pagi, Tete boleh minta lagu ya? Langsung saja di kombe, langsung aja di chatnya mau request langgam apa ya? Tete, ini teh sama AA ini dari sini mau request langgam ini. Digoyangnya buat ini, hatur nuhun. Seperti itu atuh, langsung aja saya Tete. Kang DMC yang di nama Zun 18 ya pokoknya mah itulah langsung aja di ini aja diketik aja mau request langgamnya apa cuangki ayah teteh cete acan ayah info ini teh ya semoga saja ada lah ya nanti yuk hadir ayah di dia request buat mertua galak sadaya Kang Dirga etamah kamu lain request etamah dan karena teh curhatan isi hati ciga namanya. Musiknya tak ayaan, angke di ayakan deh, sabar aja. Makanya dengerinnya di Radio Dahlia biar kedengeran musiknya. Ya, langsung aja streaming boleh atau enggak. Kalau punya radio mau lewat radionya langsung juga boleh. Warga Dahlia ya. Kalau gitu mah kita lanjut lagi untuk dengerin langgam spesialnya. Sebelum nantinya bakal pamitan, enggak atuh masih lama. Bakal baca WhatsApp dan juga angkat teleponnya Wargi Dahlia pastinya mah ya. Jangan kemana-mana pantengin terus di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuhnya. Prung, go.

Om Agus. Segera nelfon, iya kemana wanya nih. Tidak ada benda nelfon, tapi kita mau bisa asup sih di talk yang ini mah soalnya sedikit durasinya. Ya udah gak apa-apa, kita bersapa-sapa dulu aja ya. Teh Atia turun, sudah pantengin. Ada, nah nih teh, Kang Sadol. Sadol iya teh. Kang Sadol juga ya, sudah hadir. Hai, hai, hai. Ada juga sama

Bebazia yang sudah hadir, terima kasih. Kangen cina iya atau apelan ke dia, atau lamun kangen mah apelan ke burang-rangnya. Malam juga Kang Adim, selamat malam. Ada mama ibu sudah hadir dari kawasan Soreang, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu. Amin, terima kasih, sehat selalu juga ya. Ada juga ini dari kawasan Soreang kembali, pengen digoyangin buat yang lagi piket aja, semoga sehat walafiat langgamnya. Gadis Kalimantan, P apa? Selamat malam juga ini buat Teteh, salam kenal. Oh iya dah, lihat Teh, cenah semun. Iya Kang Dilman, sehat Kang Dilman. Teteh Ranti, langgamnya pengen secangkir madu merah, spesialnya buat Teteh Gelis, super nyaman buat aku aja yang jomblo hari Minggu datang ke Glegar 56 tahun dari juara. Biasa nama sok ayawainya, sok ayawain nu terpikat gitu. Aduh tuh sanggup ah. Selamat malam juga ini buat Teteh yang sudah hadir. Kesan langgamnya pengen sebotol minuman. Salam-salamnya buat Teis Isar, Bunda Fatih, Teh Mas Elsa, Bu Ratna dan semuanya wargi Dahlia. Atur nuhun. Mana cina babok jandana, sabar satu-satu yang di playnya ya. Sabarin dulu aja, masih ada sejam lebih koranti menemani wargi Dahlia. Makanya jangan kemana-mana, atau pantengin terus nantinya di Begadang Dahlia sampai jam 3 subuhnya. Biar gak kelewatan langgem-langgem yang bakal ranti play. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: 1,5 Dahlia FM Bandung Goyang Zik Azik. Wargi Dahlia masih di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuhnya nanti barengan sama Ranti pastinya di gelaran Begadang Dahlia. Wargi Dahlia Teatri, terima kasih ya udah pantengin. Hatur nuhun pokok nama. Sampai berjumpa di hari Jumat. Senangnya siap. Nanti Jumat siangnya nanti kita ketemu lagi ya. Wargi Dahlia udah waktunya nanti untuk angkat telepon kembali. Dua penelepon di 73028 atau di 73 11 710. Boleh banget dicoba telepon Ranti, kita angkat. Ada siapa penelpon pertamanya? Sabar Bu. Halo, Begadang Dahlia. Ih, sudah terangkat loh. Kenapa dimatikan ya Wargi Dahlia? Ya itu tadi sudah terangkat ya. Jangan dimatikan lagi ya, susah lagi tuh sanggup. Baiklah, kita coba lagi ya. Halo, Begadang Dahlia. Digoyang balik dong sama siapa ini?
1: Campuran.
0: Ah. Ah ya Kang Oni sehat Kang Oni.
1: Alhamdulillah, semua sehat itu.
0: Alhamdulillah nanti juga sehat. Nuju naon atuh Kang Oni?
1: Nongkrong.
0: Nah, seperti biasa sama si Bungsu juga di situ.
1: Iya.
0: Bungsu nya itu. Siapa tuh? Kita ngobrol dulu kalau gitu mah.
1: Siap.
0: Rung.

0: Mereka selangkah apa malam hari ini Kang Oni?
1: Kabut biru.
0: Kabut biru mau digoyang-goyangin buat siapa?
1: Buat si bungsu duluan ya, cuma semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Rezekinya banyak juga Jong.
0: Amin. Kala iya kabut birunya mau yang versi Elvi Sukaisi atau yang Mirnawati?
1: Yang Elvi aja lah.
0: Boleh. Dilanjut lagi buat siapa?

0: ini.
1: Buat siapa?
0: Buat pelanggan-pelanggan nasi goreng kambing dan seafood Kang Oni. Buah batu aja.
1: Siap, atur nuhun Kang Oni, sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak pelanggannya. Rumah buku. Oh
1: ya. Digoyang balik dong. Halo, Begadang Dahlia. Digoyang balik dong. Selamat malam Kang Danu.
2: Selamat pagi cantik. Bukan selamat malam lagi.
1: Tidak, aku mau pengennya malam karena belum ada matahari ya.

berarti masih ada tengah-tengahnya. Lain malam, lain pagi berartinya. Dini hari. Kang Danu. Gerang agak gohola Kang Danunya.

0: Kakak seneng sama apa tuh?
1: Aku tuh pengen Tasya Rosmala, tapi Kamelia.
0: Kamelia. Tengenangan ah. Tengenangan. Boleh sok mau digoyang-goyangin buat siapa?
1: Digoyang-goyang nama Kang Wasi Santi Jelitanya yang terdaftarannya semangat terus.
0: Amin.
1: Terus.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan banyak rezeki nah, banyak job nah, dan banyak sagarana.
0: Amin. Tong atuh, kebogoh mah tong loba, iya hiji we hiji.
1: Hiji we bajing hiji rencana aya.
0: Bajing rencana aya. Ge salah sok itu atuh sok goreng hate atuh sanggup nya. Dilanjut pakai L.
1: Seperti masa goreng iya mah digoreng udang nya.
0: Goreng naon atuh? Goreng sungut entong, atuhnya goreng sungut entong ya, sadar.

0: Gocin, buat siapa di Gocin? Amin, atur nuhun. Kang Danu sehat selalu juga ya.
1: Amin.
0: Panteng Radio.

sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Sedu. Syukur ngajejek karena dada si jelek. Yuk.

0: bakal aya goyang pareangan di Dahlia. Pokona mah sajam nonstop sunan.
1: Begadang, begadang, begadang, hanya di 101.

0: Kang Yusuf. Liku Mambang, terima kasih sudah pantengin ya. Hatur nuhun doanya buat Kang Danu, Ratu Engyang, terus Kang Oni Nasgor sama semuanya wargi Dahlia siap tes Isar. Hai hai juga. Ada Mama Irma, hatur nuhun udah pantengin ya. Semangat terus ya tes ya. Semangat juga buat Mama Irma sekeluarga sehat-sehat pokok namanya. Ketemuan juga nanti sama Kang Dery di Kircon sama Aji, hatur nuhun. Terus Kang Raihan juga sudah hadir, terima kasih. Ada Pandang, selamat malam. Bulia Katapang, Kang Dedi Cicalengka. Terus juga Kang Iman di Cigondewa, hatur nuhun. Kang Onin Asgar, terima kasih. Kang Hasan di Majalaya, Mr. Ius, tiga huruf yang mudah diingat juga hatur nuhun. Ya, ada Kang Emansu juga, terima kasih. Kang Begadang Dahlia.
1: Sikatu Dahlia.
2: Gogo, gogo, gogo, iya.
0: Digo ya.

0: orang dinas pemukiman terima kasih walaupun lagi finishing.
1: Ah, baiklah jadi keresaribuk pokoknya mah kitunya.
0: Oh, jadi nanti gak datang. Aduh. Oh,
1: iya, sana naon penting mah sehat wehnya.
0: Iya, Teh Ranti.
1: Siap kita ngegogo dulu Teh Gilap.
0: Hayu atuh.

0: Takutnya pengen ini perih covernya dari Endang Pujianti, tapi yang nyanyinya yaitu
1: dari Ovi palingnya nggak apa-apa.
0: Oh, kalau dari Endang Pujianti nggak ada.
1: Ini teh kalau perih teh cuma ada dari
0: Awi.
1: Dari Elvi Sukaisi sama Ovi Firsti.
0: Ya gitu, cover Endang Pujianti itu teh.
1: Oh, nggak ada, cuma ada dua itu. Di mana?
0: Nggak apa-apa.
1: Oke, siap aja deh, boleh-boleh. Mau digoyang-goyangin buat siapa?
0: Goyangnya buat Teh Yati Jamu, Umina, Umi Yuna, Le Putri, Kang Ius, Kang Oni Nasi Goreng, Kang Danu,

0: Itu Teh Ranti, gocin.
1: Buat siapa?
0: Wah, Teh Ranti aja, sukses selalu.
1: Siap. Hatur nuhun Teh Ila.
0: Sami-sami.
1: Panteng radio.
0: Panteng radio. Jatia, enak-enak kawan-kawannya. Perulang.
1: Kamiut kepencet. Kepencet, ya, atuh sanggup. Dan serai itu peringat setia dicuekan. Meni ianya nan karena teh kerpundung Kang Asep Balon cenah wargi Dahlia.
2: Oh, hadir. Ranti. Nubelis. Tanggamna. Bentos. Ku iya. Ku ingin. Ku ingin musiknya DJ dari Rita Sugiyarto. Ku goyang.
1: Ya gitu hanya cik orang tinggal. Ku ingin anu koplo aja nah. Nanti nanti cek dulu durasinya ya, masih masuk atau enggak. Teli, aduh hampuralan ini mah belum bisa terangkat teleponnya. Tapi hatur nuhun Teh Alinya sudah pantengin tadi tadi WhatsAppnya udah Ranti bacain juga. Pokoknya hatur nuhun. Sebelum nanti Rantinya closingan masih ada 20 menitan lagi, mah kita dengerin lagi langgam spesial wargi Dahlia. Jangan kemana-mana ya, pantengin terus sampai jam 3 sebenarnya di Begadang Dahlia. Prung, go go go, go ya.

Waduh, paginya warga Dahlia, tenuhun buat yang tadi udah masuk di live TikToknya, yang udah kirimin WhatsApp, yang udah telepon, request langgam, juga terima kasih warga Dahlia. Maaf banget kalau misalnya ada WhatsAppnya warga Dahlia yang belum sempat kebacain, ataupun requestan langgam warga Dahlia belum sempat keputerin karena keterbatasan waktu warga Dahlia. Ketemuan lagi sama Ranti nanti di hari Jumat, tapi nggak malam, di siang hari di Dahlia Indonesia Pilihan warga Dahlia ya, sama hari Sabtunya. Kalau di Begadang setiap minggunya di hari Rabu dan Kamis warga Dahlia menemani warga Dahlia pastinya ya. Jangan kemana-mana, udah ini bakal ada goyang priangan dengan lenggam-lenggam Sunda yang bakal nemenin warga Dahlia selama 1 jam ke depan. Kalau gitu selamat beraktivitas di hari Kamis 15 Oktober 2026 warga Dahlia. Jangan lupa basmalah sebelum melakukan segala aktivitas agar dipermudah segalanya. Rantinya bau, goyang.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: jumpa di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, hari Kamis, hari yang keempat di bulan Jumadil awal 1448 Hijriah, dan hari yang ke-15 di bulan Oktober 2026. Acara Obsesi Pagi setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Ahad, dan hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis bersama Ustadz Andi Abdurrahman dari jam 4 pagi sampai jam 6 nanti. Kita sudah bersama beliau. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayyibat thayyib,
0: semakin thayyib. Masya Allah, alhamdulillah, ini banyak sekali yang sudah bergabung. Tapi kita nanti aja kita sapa ini, karena waktu kita begitu dekat dengan azan subuh yang pada hari ini jatuh pada pukul 4 lebih 12 menit.
1: Baik, Bang Haji Apul, Ayahanda, Ibunda, Wargi Dahlia, insya Allah materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi ini, Wargi, sebagai bahan diskusi dan ilmu kita insya Allah ta'ala adalah dahsyatnya hari hisab, Wargi Dahlia, ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan perenungan untuk batin kita, untuk keimanan kita, sekaligus menambah keyakinan bahwasannya hidup kita di alam dunia ada perhitungan yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir nanti insyaallah.
0: Insyaallah. Baik, Wargi Dahlia, kita coba akan ikuti, kita coba akan jadi perenungan dan diskusi kita nanti. Bisa bergabung di 0811 222 1015. Saat jam 5 pagi nanti juga Wargi Dahlia kita akan bersama. Wargi Dahlia bisa ikuti di akun Facebook Radio Dahlia dan juga akun TikTok bisa Wargi Dahlia ikuti acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Inilah bersama Ustadz Andi Abdurrahman di Dahlia FM Bandung, dahsyatnya hari hisaban.

0: Terima kasih Bang Haji Abdul.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhallazina amanu taqullaha تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwatu fiddin a'azzakumullah ayahanda ibunda wargi dahlia rahimani Allah wa iyyakum. Dahsyatnya hari hisaban. Inilah yang akan menjadi bahan perenungan, menjadi tema bahan diskusi kita, sekaligus menjadikan diri kita berpikir sejenak untuk kembali memperbaiki arah kehidupan kita saat di alam dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan informasi tentang hari itu yang namanya hari hisab atau yaumul hisab. Hari hisab atau yaumul hisab adalah hari yang sangat dahsyat. Hari yang sangat mengerikan, menggetarkan, membuat manusia lari dari peristiwa itu. Kenapa banyak manusia yang lari, bergetar, ketakutan? Karena hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan diri kita, siapapun itu, laki-laki maupun perempuan, berstatus kaya ataupun rakyat jelata, akan mendapatkan sebuah peristiwa

0: di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang kita lakukan di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah ayat 18. A'udzu billahi minas-sami'il 'alihi minasy-syaitonir rajim. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyatun. Tiada sesuatu pun dari keadaan dirimu yang dapat disembunyikan. Akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibuka buku catatan perbuatan kita selama di alam dunia ini. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka dari balasan pekerjaan perbuatan yang mereka lakukan saat di alam dunia ini. Bagi orang-orang yang beriman harus meyakini, wajib meyakini adanya hari insya Allah. Setelah sholat subuh kita akan lanjutkan lagi tentang dahsyatnya hari hisaban. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu bikum.
1: Akan kita sambung lagi, kita jeda dan kita harus melaksanakan kewajiban kita sholat subuh untuk pagi dini hari-hari Kamis ini, Warkidahlia. Setelah itu kita akan bahas lagi tentang dahsyatnya hari Syaban ini, dan Warkidahlia boleh bergabung nanti melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015.
0: Oleh karena itu, tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh

0: Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di hari Kamis ini bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Kita akan melanjutkan materi tentang dahsyatnya hari hisaban, hisab, perhitungan. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah kita lanjutkan kembali Bang Ijapur ya. Baik, jazakallah khair. Ikhwatu fillah, a'azzakumullah, ayahanda ibunda, wargi dahliya, rahmani allahi wa iyakum. Materi kita yang sudah kita bahas ya sebagai pembukaan sebelum kita melaksanakan sholat subuh adalah dahsyatnya hari hisab. Dahsyatnya hari hisaban, wargi dahliya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Haqqah ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minassami'il alihi minasyaitanir rajim, Yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyatun. Pada hari itu, yaitu hari hisab, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu Allah tabarakallahu ta'ala. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi. Yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Di dalam surat Al-Zazalah ayat ke-6. Pada hari itu kata Allah, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam kondisi, supaya diperlihatkan kepada mereka dari balasan pekerjaan amalan yang mereka tunaikan. Yaumul hisab atau hari hisab adalah hari yang sangat dahsyat, sangat mengerikan, menggetarkan, bahkan manusia lari dari kenyataan itu. Karena Allah Azza wa Jal akan menghisab atau menghitung, memeriksa seluruh amal perbuatan kita selama di alam dunia ini. Lalu bagaimana gambaran dan dahsyatnya hari kiamat? Dahsyatnya di hari pembalasan, kita faham betul ayahanda ibunda wargi dahliya, bahwa pada hari itu yang menjadi raja, yang menjadi hakim adalah Allah Azza wa Jal, Malik Yaumiddin. Dialah Allah yang merajai sebagai hakim di yaumul akhir nanti. Digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih tentang dahsyatnya di hari hisaban ini. Manusia banyak yang lari dari kenyataan itu. Kenapa lari? Karena mereka meyakini rasa takut yang begitu besar, khawatir ketika diperiksa oleh Allah.

Allah, amalan kebaikannya lebih kecil daripada amal keburukannya. Artinya amal dosanya, amal kemaksiatannya lebih mendominasi, lebih besar dari amal kebaikannya. Sehingga gambarannya pasti akan diseret masuk ke dalam neraka. Maka disitulah ayahanda ibunda warjidah liya, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal di hari hisaban nanti. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal. Hari hisab merupakan hari kenyataan penuh kepastian. Pintu taubat telah ditutup dan manusia tidak ada lagi yang bisa memperbaiki masa lalu. Manusia tidak akan diberikan kesempatan lagi oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki kondisi dirinya. Tidak bisa untuk bertobat kepada Allah, jangankan bertobat, melaksanakan amal kebaikan saja pada hari itu sudah tidak ada lagi gunanya. Inilah penyesalan yang sangat mendalam yang dirasakan oleh manusia. Ada yang sangat menarik ikhwatu fillah. Di tengah-tengah dahsyatnya hari hisaban, ada sebuah momentum yang terbaik yang Allah berikan. Ada sebuah hadiah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman tentunya. Di hari hisaban itu ada jenis hisaban yang namanya Al-Arad. Al-Arad ini adalah pemaparan atau pemeriksaan ringan berupa ampunan dan penampakan perbuatan manusia khusus untuk orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman di tengah-tengah masyarakat mahsyar yang berkumpul, manusia pertama sejak zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat kumpul bareng pada suatu tempat yang sama. Matahari didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berdiri tegak menghadap Allah tanpa alas kaki, tanpa pakaian sehelai benang pun. Dengan perasaan yang bergejolak, rasa takut yang belum pernah dirasakan.

0: sangat panjang. Bahkan ada yang mengatakan satu orang saja bisa memakan waktu 50 ribu tahun. Allah musta'an, kita memohon pertolongan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dihisab secara teliti dan ketat, maka ia dipastikan akan binasa atau disiksa oleh Allah tabarakallahu ta'ala. Ini bagi orang-orang yang kafir, ini bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang sibuk di dunianya diisi sisa usianya dengan kemaksiatan, dengan perbuatan dosa, dengan kemunkaratan, dengan perbuatan-perbuatan yang akan mengundang murka Allah azza wajalla. Barang siapa yang dihisab secara teliti dan ketat, kata Nabi, maka ia pasti akan binasa atau disiksa. Dan ingat, amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah azza wajalla adalah amalan salat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, amalan yang pertama kali akan ditanya, akan dihisab dari anak cucu Adam adalah apa? Salat. Bila salatnya baik, maka seluruh amal kebaikannya akan ikut menjadi baik. Dan bila salatnya rusak, maka seluruh amal kebaikannya pun akan ikut menjadi rusak. Salat, kade. Selain itu juga tadi disampaikan, yang menjadi saksi bukan orang. Karena sementara itu keluarga kita pada lari. Istri lari, suami lari, anak lari, tidak peduli. Nafsi-nafsi, masing-masing, sendiri-sendiri. Manusia tidak bisa mengelak dan berbohong karena seluruh anggota badan kita akan menjadi saksi. Kulit kita, tangan kita, kaki, seluruh badan kita.
1: Terima kasih yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Ada Toyibin, kemudian ada Iwa Kartiwa, Ahmad Zailani, Tayuli, Suhayati Suryatna, Abi Haji Gunung Sembung, ada Teh Mira dan Kang Cece, juga Mama Hajah Nur Adil. Di TikTok juga ada Bude, alhamdulillah Suhayati, kemudian Sari, kemudian ada lagi siapa nih? Sofi, terima kasih. Arif, terima kasih. Dan Yuningsih, terima kasih. Jalan terus dapur dia, terima kasih di dapur. Kemudian Rohana, terima kasih. Naik lagi. Haji Anapi, terima kasih. Bunda Arthur, naik lagi, terima kasih. Ujang, terima kasih. Abdul Khalid, terima kasih. Nah, jadi siaran dah kayak pemain bola yang Persib menang.
0: Alhamdulillah izin nolnya.
1: Izin nol, kopin habis tiga cangkir. kita langsung melihat, silakan untuk yang siap bergabung di TikTok Dahlia FM ini tanpa henti, dan juga Misnah, terima kasih juga yang sudah bergabung di akun Facebook ya. Meni blank
0: nyarius Facebook.
1: Terima kasih Bunda RT, kemudian ada siapa lagi yang sudah bergabung ini? Ashan, ada Budelis. Ini dengan siapa ya? Kita lihat dari bawah nih Ustaz. Coba ya, kita lihat dari bawah. Yang tadi belum sempat kita sapa, Njang Sukamulia, Teh Anu di Cikalung Hilir, Ibu Saadia, Bu Hajade di Bojong Emas, Ibu Lia di Karapitan, Po Oneng, Bu Jantin Kebun Gedang, Kang Aman Abadi, Bu Hajah Iom Linggar Jaya Elektronik, kemudian Ibu Cicin, Ibu Eti Wike, Ibu Tati Empoy, Mama Lilis, kemudian Ibu Wisnisa, Ibu Hajah Siti Halimah, Ibu Mai Ratmaya, kemudian Ibu Siti Nurmalia, Mamah Ibu, Kakek Agus Sudrajat, Abi Haji Gunung Sembung, Kopi Bang Mekasep, Abi minum kopi. Buntin Ranca Ekek, Ibu Awa Uci, terima kasih. Bibi Lung, kemudian Ibu Suswanti Wiwin, kemudian Teh Nani Sartika, lalu Ibu Haja Siti Mar, kemudian Ibu Kahyati, lalu ada Ibu Iwin Winingsih, lalu ada Neng Aryani, Duo Ai Santi Dikopo, Ibu Lilim Halimah, Ibu Lilis Nur Laila, Kang Danu, Entis Ajuba, kemudian Teh Yuli, Teh Haja Neng Sarijadi, Ahmad Jailani, Iwa Sukarwa, Suhayati Suryatna, sudah ya, Pak Mumu Mujahidin, kemudian Bude RT, lalu siapa lagi ke atas ini? Ada Ibu Kokom sama AA Adek, nah, dan Bunda Yang. Kemarin pengajian di Buah Jabar Indah.
0: Masya Allah, alhamdulillah luar biasa.
1: Ini kita akan informasi.
0: Baik, Bang Ajapul, kami ucapkan assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk wargi yang telah bergabung di Facebook Dahlia FM, juga di TikTok Dahlia FM. Wargi Dahlia, mudah-mudahan kebersamaan kita insya Allah bisa mendatangkan pahala dan bisa menghadirkan kebaikan bagi kita, meraih kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
1: Amin.
0: Sebelum kita berdiskusi, ayahanda ibunda, ada beberapa informasi ya yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, nanti hari Sabtu sekarang ada pengajian rutinan di Masjid At-Tawabin. Pengajian di hari Sabtu ba'da subuh pada pukul 5 pagi sampai dengan selesai, berkaitan dengan masalah fikih sifat sholat Nabi alaihi salatu wassalam. Kami ingin mengundang seluruh wargi Dahlia yang ada di sekitaran Karapitan, Jalan Umum, Kosambi, Cicadas, kemudian Burangrang, Sadakeling, Ancol ya, untuk sama-sama bergabung bersilaturahim dalam pengajian rutinan di Masjid At-Tawabin besok hari Sabtu pukul 5 pagi sampai dengan selesai.
1: Abi diundang sama Pak Agus dan Ibu Iti sama Ibu Lia, mau dicarikan musuh.
0: Itu sahibul maqasid ya, alhamdulillah siap cenanya. Kemudian juga kami juga ingin mengingatkan dan mengundang seluruh wargi Dahlia, ayahanda ibunda dimanapun wargi berada, untuk bisa hadir dalam pengajian rutinan kita di hari Ahad di tanggal 18 Oktober 2026 di Masjid Nurul Huda. Hari Ahad sekarang di Masjid Nurul Huda, pengajian rutinan obsesi pagi Dahlia FM pada pukul 8 pagi di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung. Nama masjidnya Nurul Huda ya. Mudah-mudahan ayahanda ibunda wargi Dahlia semuanya bisa hadir untuk silaturahim dan bertolabul ilmi, sekaligus bagi para jamaah yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi calon tamu Allah keberangkatan umroh, kami harapkan untuk bisa berkenan hadir karena ada informasi yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan saja ya wargi Dahlia meluangkan waktu dan kesempatan untuk bersilaturahim, bertolabul ilmi di pengajian hari Ahad kita, pengajian obsesi pagi Dahlia FM. Kemudian yang ketiga, kami membuka peluang pendaftaran ayahanda ibunda yang berniat untuk melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah. Keberangkatan kita insyaallah taala di bulan Juni 2027 wargi Dahlia, dengan harga promo. Fasilitas yang kami berikan free ke Thaif, free ke Gua Hiro sampai ke puncaknya wargi Dahlia, juga free untuk belanja ke pasar termurah di kota Mekah, namanya Pasar Kakia wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah, usia yang panjang, kesehatan, untuk sama-sama menjadi duyuf rahman, menjadi tamu Allah, dan bisa berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam. Mangga gara daftarkan wargi Dahlia semuanya. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita. Kemudian yang keempat, bagi wargi Dahlia yang ingin menyimak, melihat, mendengarkan sekaligus menonton ya video-video pendek yang kami tayangkan melalui TikTok ya. Ada TikTok Ustadz Andi Abdurrahman dengan TikTok Teh Bentang. Wargi bisa mengunjungi di sana, ada sedikit ilmu yang kami sampaikan, mudah-mudahan dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mohon doa restu untuk putra-putri kami di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak, anak-anak yatim kami, semoga menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Insyaallah kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Rizki yang kita sisihkan, harta yang kita berikan kepada mereka, sebagian rizki kita, semoga menjadi jihad di jalan Allah, menjadi amalan yang soleh yang akan mengalir pahalanya sampai yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Begitu informasi, dan sekarang kita dapat informasi saling berbagi pertanyaan dan ilmu yang kita serap dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa wargi Dahlia sampaikan melalui 0811-222-1015. Ada Mbak Soka Jojo, juga Ibu Kokom sama Pak Ade. Ada pertanyaan, Pak Ade? Tendes juga terima kasih. Lalu ada Mang Mbak Ian Baso Neglasari, dan juga ada siapa lagi yang sudah bergabung? Oh, Nenek Indah Cita Lahap sudah masuk. Nenek Indah sama Api. Biasanya jalan-jalannya itu.
0: Subhanallah.
1: Lucu Nenek Teh. Kayak orang serbu. Ah. Cicing-cicing gue itu. Tiba-tiba menongol kayak gitu Teh. Iknaon ke dia. Kalau mau kesih. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Dari Nenek Indah sama Api. Nih, subhanallah Pak Ustaz. Naun atuh canda ke nenek, asa canda, asa candakan sareng bangga.

0: Ngadakeun jiga pami maung teu aya ti Senin dugi ka Kamis teh. Ieu teh sadayana nuku pangersa didugikeun teh amal soleh hoyong kapuji batur netepan masih cus cok emutan di bumi mak seueur beberendengan bong kamurang kali ka caroge rumaos kitu ta Ustad kumaha.
1: Baik.
0: Masyaallah. Asa tara ngomel nenek mah.
1: Baik, Masya Allah ya.
0: Kita nanti anu dikanyaahan ku api teh.
1: Masya Allah. Aduh, ya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Citalahab. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia ikhtu fillah a'azzakumullah, berkaitan dengan sebuah pernyataan, bekal apa sih yang harus kita bawa ke hadapan Allah sementara ibadah kita gini-gini aja. Ya perasaan kita ibadah ingin dipuji orang, ya perasaan kita ibadah kita hanya biasa-biasa saja, jauh dari kata khusyuk. Bagaimana nanti keadaan kita di sana? Baik, kita ambil pernyataan firman Allah, kita menuju akhirat bahagia dan selamat di sana. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, fa inna khairuz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baiknya bekal kita untuk menghadap Allah Azza wa Jal adalah bekal takwa. Wattaquni, bertakwalah kalian kepada Allah ya ulil albab, yang memiliki akal, yang memiliki pemikiran, yang memiliki pandangan yang berorientasi kepada akhirat ikhwatu fillah. Maka bekal yang terbaik bagi kita adalah bekal takwa. Apa itu takwa? Takwa itu berhati-hati. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya oleh salah seorang temannya tentang takwa ini. Lalu Abu Hurairah menyampaikan, bagaimana kondisi bila engkau sedang berjalan, di tengah-tengah jalan tiba-tiba ada duri yang menghalangi perjalananmu, apa yang akan kau lakukan? Abu Hurairah bertanya. Lalu si temannya itu mengatakan, wahai Abu Hurairah, kalau misalnya kami sedang berjalan tiba-tiba ada duri di jalanan, pertama boleh jadi aku singkirkan duri itu atau saya lewati dengan ngajleng misalnya. Lalu Abu Hurairah mengatakan, itulah takwa. Takwa itu adalah bersikap dan memiliki sifat kehati-hatian. Hati-hati dalam apa? Hati-hati dalam menjalankan perintah Allah dan hati-hati dalam meninggalkan larangan Allah. Maksudnya adalah hati-hati menjalankan perintah Allah artinya khawatir, berwaspada dalam melaksanakan amal ibadah, amal soleh itu khawatir dihinggapi oleh riya, dihinggapi oleh sum'ah. Riya ingin dilihat orang, sum'ah ingin didengar orang amal kebaikan kita. Makanya harus berhati-hati dari amal ibadah kita, apapun amal ibadah kita, sholat kita, baca Quran kita, zikir kita, apapun amal ibadah kita, bersikaplah hati-hati. Khawatir ibadah kita dihinggapi oleh virus yang bisa merusak keutamaan dan kesempurnaan pahala dari ibadah yang kita tunaikan. Sementara hati-hati

0: Gak tahu?
1: Tahu.
2: Pura-pura tahu, Meren.
0: Tapi memang di sini setan ngancik atau gimana? Sudah begini.
2: Sudah. Setan sudah menjadi temannya, nafsu menjadi tuhannya. Oh. Nauzubillahimin.
0: Dan dunia menjadi tujuannya.
2: Dunia menjadi tujuan.
0: Kehormatan dan lain sebagainya. Terima kasih pertanyaan dari Sifani. Assalamualaikum Ustaz.
2: Ya, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Toyib semakin toyib.
2: Semakin toyib. Oke,
0: Sifani pun ten badai naruskan jika seorang punya utang ratusan juta ke bawah mati. Nah, nanti cara bayarnya bagaimana di akhirat? Sedangkan dia di sehari-harinya gak pernah
2: Untuk Sifani ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ikhwatu fillah azakumullah, ini pertanyaan untuk mengingatkan kita, menjadi bahan perenungan juga bagi kita, evaluasi diri kita, khawatir kita masih punya utang. Apabila seseorang punya utang ratusan ribu, ratusan juta, miliaran hutang seseorang, lalu ke bawah mati, sementara dia di alam dunia ini tidak pernah melakukan amal kebaikan. Ini adalah sebuah kecelakaan bagi orang tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, akan tertahan amal kebaikan seseorang apabila seseorang itu punya utang. Ada keterkaitan urusan dengan dunia, yaitu masalah utang piutang ini. Makanya berhati-hati kalau kita punya utang tidak segera untuk membayarnya. Mohon maaf. Fiyah kita punya utang kepada orang lain tapi tidak dibayar, kelak di hari kiamat sudah cukup bagi orang itu untuk menghabiskan seluruh amal kebaikannya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kelak di hari kiamat ia akan membayar dari apa? Dari utangnya. Di sana dirham tidak berlaku, uang sudah tidak berlaku, harta sudah tidak berlaku, pangkat dan jabatan dicopot. Pendeknya, status sosial kita yang kita sandang, yang kita kenakan di alam dunia, kelak di yaumil hisab akan dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mana yang mulia, enggak ada, semua tercopot status sosial kita. Dan yang akan membalas membayar utang itu bukan dirham, bukan uang, bukan harta, tapi apa? Amal kebaikan itulah yang akan menjadi bayaran dari utang seseorang. Karena utang ini adalah mengambil hak orang lain, rizki orang lain kita ambil, tapi enggak segera kita bayarkan, ikhwatu fillah. Maka dari itu, ayahanda, ibunda, wargi dahlia semuanya, evaluasi diri kita, ingat-ingat masih ada utang kepada orang lain, kalau ada segera untuk lunasi, mohon kepada Allah agar Allah berikan rizki kepada kita. Nah, ada doanya nih. Amalkan, dan alhamdulillah kami pun mengamalkannya insyaallah ta'ala. Ada doa yang dianjurkan oleh Nabi, bila dibacakan doa ini pagi dan petang, Allah akan berikan kemudahan bagi kita. Doa untuk segera dilunasi utang-utang kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hayjan, wa'udzubika minal ajdi wa kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzubika min ghalabati tang. Karena saking beratnya utang ini sampai bisa menghabiskan amal kebaikan seseorang.
0: Itu punya utang, tapi kita punya utang mencari orang mau membayarnya, ini sudah enggak ketemu. Ada langsung ada ini ya, dari Ki Guntur Geni atau Pak Asep Saipudin di Komplek Cincin Permata Indah Soreang.
2: Masya Allah.
0: Punya utang 200 ribu tapi agak susah membayar, orangnya gak ada usah.
2: Baik, dari Ki Guntur Geni ya. Ki Guntur Geni, oh, ini dari Padepokan mana beliau ini ya. Bapak Asep, jazakallah khair. Menyambung pertanyaannya, bagaimana Ustaz, saya punya utang nih 200 ribu kepada orang seseorang, tapi subhanallah seseorangnya tidak ada. Saya sudah cari kemana enggak ada. Di telepon, teleponnya tidak aktif. Saya enggak tahu rumahnya di mana. Nah, niat mengatasnamakan dia. Jangan sekali sedekahnya, sedekah terus. Sedekah atas nama, misalkan saya punya utang ke Bang Apul 200 ribu. Subhanallah Bang Apulnya enggak ada. Gua dicari kemana, di telepon enggak ada. Niatkan saya bersedekah atas nama Bang Apul. Cuma sekarang misalnya sedekah atas nama Bang Apul. Besok sedekah atas nama Bang Apul. Ingat, ketika kita bersedekah mengatasnamakan orang lain, orang lain akan mendapatkan pahala dan diri kita pun akan tetap mendapatkan pahala. Mantap kan? Orang lain dapat pahala, kita sendiri pun akan mendapat
0: begitu
2: pahala.
0: Begitu rasanya. Masuk di komplek Cincin Soreang. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok banyak sekali nih Ustadz. Ada Agus Suryana, Rao Snack. Nah, sambil minum teh atau minum apa ya pagi hari ini.

0: Jainul Arifin, Teh Desiana, Teh Desi nih, Ardin, David Olala, kemudian Asep Wahyu, Nopi Rapudin, Kusmini, Ami Uni, Unisur, Ibu Neneng, Ibu Nunung, Ibu Nunung di Lingga Wastu, Mama Nur, Pak Salim, Pak Haji Cepi,
1: Kang Haji Cepi
0: sama Alvin. Ini sama Alvin nih. Kemudian Pak Tommy, Umiati, Ojak, lalu ada Lena, Ajis, Yuli Juara, ada Mulyana, Ika Haryani, lalu Mang Firman, Anindra, Tirta Samudra. Waduh, Tirta Samudra. Masa pernah ini ya Bang pesan sesuatu nama tokonya. Engkus Kusnadi, Mbah Rohana, Dini Dwi, Hapsari, Neng Sopi, Sutin, Padila, Bowo Santoso, Ibu Hajah, Ibu Hajah Depuru tuh Ustaz. TikTok, Pak Haji Nana, aduh, sama Pak Lukman, Ibu Jasmin, Hendra, Yusuf Apandi, dan juga siapa lagi pagi hari ini yang sudah bergabung. Tentu ada pertanyaan banyak yang sudah disampaikan di 0811-222-1015.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM, Bandung. Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
0: Nah, sekarang kita bikin cari-cari pertanyaan lagi yang sudah bergabung.
1: Allah musta'an.
0: Sudah banyak Ustaz ini. Allah, coba kita lihat dari ini tadi sudah Bang Abu jawab ya untuk yang punya hutang 200.000 mau bayar susah. Teh Janeng Sarijadi, terima kasih juga. Ada Teh Endes, ini ada pertanyaan Ustaz.
1: Ya.
0: Teh Endes. Ini dia di beliau kan punya toko ya.
1: Iya,
0: punya toko, punya apartemen, punya minimarket di mana-mana.
1: Alhamdulillah.
0: Ayo jalmi saking ngewak nak nyebat kieu tah. Teh hayang meuli ka si eta moal nyebut cadu mah. Tah ari cadu teh sumpah naon Ustaz. Sampai aya jalmi nu kitu keras hatena. Ini pertanyaan kemarin Bang. Terima kasih Tendes dengan bersabar ya pertanyaan kemarin itu sekaitannya kemarin ya. Untuk Tendes ini itu cadu tongsian ke manusia Tendes. Lain manena nu mere rejeki lah. Karena nu kitu ngomong kitu balik mudi ke manena. Ya, siap saja. Jawab pertanyaannya.
1: Siap,
0: cadu.
1: Siap. Cadu ya.
0: Cadu.
1: Jazakillah khair untuk Teh Endes ya. Mm-hmm. Berkaitan dengan masalah cadu. Mm-hmm. Itu bahasa Inggris. Itu istilah bahasa Inggris cadu itu wargi Dahlia ya. Ini wargi Dahlia. Apapun jenis perkataan yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita dengan bentuk kebencian kepada kita, jangan ditanggapi. Orang lain mengelemparkan kalimat-kalimat buruk kepada kita, jangan ditanggapi. Kenapa? Karena ada kabar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasalam? Barang siapa seseorang yang melontarkan kalimat buruk, maka sesungguhnya kalimat itu akan naik ke langit mencari siapa pemilik kalimat itu. Kalau tidak ada pemiliknya, maka dia akan kembali lagi kepada siapa? Kepada yang melontarkan kalimat itu. Maka jangan repot-repot untuk membalasnya. Cukup senyumin saja. Karena itu adalah bentuk kezoliman, zolim orang lain kepada kita. Doakan lebih baik kepada oleh kita. Jangan dibalas, doakan. Ya Allah, saya sedang dizolim oleh si Pulan. Saya mohon kepadamu, ya Allah, semoga ucapan itu menjadi pembawa berkah bagi saya. Usaha saya dimudahkan, rezeki saya diberikan, dihantarkan oleh Allah. Itu akan menjadi lebih baik bagi kita.
0: Justru nuhunnya.
1: Justru nuhun Allah. Ada orang yang mengelontarkan kalimat buruk kepada saya. Nuhun Allah, semoga kalimat itu menjadi apa? Memang racun, memang bau, memang seperti bangkai. Mudah-mudahan jadi pupuk untuk usaha saya. Sehingga bertumbuh dengan kembang, berkembang. Tumbuh dengan pesat, bisa mendatangkan pelanggan, menjadi pelaris. Itu adalah doa yang terbaik. Karena kata Imam Syafi'i, bentuk keluhuran seorang membalas kezaliman dengan kebaikan. Wallahu ta'ala bisawab.

0: Yes, terima kasih. Dan juga yang sudah bergabung di TikTok kita ada Sarta Yati Kasyati, kemudian ada Ibu apa, Umi Yati, kemudian ada Andi Hungkul tempat Abdurrahman nih. Si Faili. Ada Vista Collection, Bunda Haz pakai jet. Kemudian Bashir, Kelas V, kemudian Diva, Mama Lutfi. Woi, Mama Lutfi. Lionel Messi,
1: Leonardo.
0: Leonardo Da Vinci itu. Baik, kita siap bergabung di pertanyaan yang berikutnya atau ada pernyataan, ada yang ingin disampaikan, silakan di 0811-222-1010.
2: Masih Banteng Obsesi Pagi Dahlia, dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Sekarang kita coba siapa yang bergabung berikutnya. Oh, tapi ada yang ingin menyampaikan pernyataan. Saya ingin kangen dengan seseorang yang satu ini, apalagi Ustaz Andi, hanya beberapa jam juga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Toyib semakin toyib. Semakin tinggali. Sibuk nak kanan kiri, tinggali nublah.
3: Iya, pasti kebayang nih.
0: Allah. Najah Bintang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Haji.
0: Dengan kedua gadis yang cantik-cantik di rumah.
3: Masya Allah, Alhamdulillah. Selalu memberikan support ya Bang Haji ini.
0: Insya Allah.
3: Energinya beda gitu kalau udah langsung lihat dan dengar suaranya.
0: Oh, rame kita dengan Tommy juga rame, dengan Denny rame kita.
3: Masya Allah.
0: Diusir pagi-pagi diusir. Eh, sekolah, Denny juga suka sekolah. Punya anak-anak yang harus diantar
3: gentong. Atmosfer support yang luar biasa Bang Haji.
0: Asal jangan metafora saja.
3: Asal jadi jangan bunglon aja kali.
0: Teh aja Bang, silakan ada yang ingin disampaikan. Kami sangat senang sekali mendengar suaranya.
3: Assalamualaikum buat seluruh wargi Dahlia. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa menyapa secara langsung diberikan kesempatan oleh Bang Haji Apul. Semoga mendengar suara ini pun memberikan sebuah semangat untuk seluruh wargi Dahlia untuk tetap istiqomah, tetap berjuang di jalan Allah. Kelak nanti di yaumul akhir dengan batasan-batasan dosa kita mudah-mudahan dihapuskan.
0: Amin.
3: Dengan segala sesuatu yang menjadikan diri kita semua berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin insyaallah.
3: Yang keduanya jangan lupa mungkin Bang Haji ya di hari Ahad nanti.
0: Nah, ini beliau ini masuk, makanya aku ajak masuk di on air ini Ustaz. Karena besok kita enggak siaran gitu kan.
3: Betul. Tadinya saya mau ikut siaran
0: tapi ditunggu atau mau bisa ngaduhon.
3: Insyaallah di hari Ahad kita.
0: Tuh salam dari Bojong Kokom cenah.
3: Masyaallah, alhamdulillah. Bisa silaturahim hadir semua para jamaah khususnya mungkin wargi Dahlia, saya undang secara pribadi maupun mungkin kegiatan kita di hari Ahad nanti bisa dihadiri oleh seluruh jamaah Hikmah Fajar, Obsesi, kemudian mungkin wargi Dahlia. Insya Allah menjadi sapaan terbaik di hadapan Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Untuk seluruh sepuh-sepuh kami, orang tua kami yang tidak bisa kami sebutkan, pokoknya I love you full deh Kang, itu Bang Haji buat semua.
0: Insya Allah.
3: Kami mencintai karena Allah.
0: Karena Allah.
3: Nah, itu
0: Andi Balsahrul itu pengarang.
3: Betul. Ya, mungkin itu saja mungkin Bang Haji.
0: Terima kasih Tadi.
3: Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa bertemu di hari Ahad.
0: Amin.
3: Tetap semangat, membawa niat karena Allah, semangat jihad, dan insya Allah menjadi nilai pahala yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
3: Nuhun pisan Bang Haji, mudah-mudahan kebersamaan kita selalu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teja Bentang di rumah saat ini, tentu ada pengumuman informasi untuk pengajian kita hari Minggu ini di Nurul Huda
1: insyaallah
0: Jalan Keliningan Buah Batu Bandung. Nah, ini boleh ahwat dan ikhwan ya.
1: Betul, laki-laki perempuan, ayahani ibuna, mangga urang sami-sami silaturahim bertolabul ilmi.
0: Ya, ya sekarang ada pertanyaan berikut dari Pak Haji Mumuh. Ustaz, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ti api Haji Mumuh, segala rupi anu diuningakeun ku pangersa Ustaz tentang dahsyatnya hari hisab sangat jelas. Turewas anu dipertaruskeun naha urang priogi ngahisap dirinya lira sete acan ngantunkeun pana nu ieu kumaha carana. Salam ka Haji Apim, salam

0: Di Api Haji Mumu pun bojok Bunda Haja Iom ke pengarsa Ustadz Andi maapun Tahaja Bentang. Oke, ke Api Haji Gunung semua Ustadz.
1: Baik, Masya Allah, jazakumullah khair untuk Api Mumu dan Bunda Haja Iom di Ciguntur Majalaya ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ikhwatu fillah azakumullah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ini ya. Apa yang harus kita lakukan agar hisaban kita kelak di yaumil akhir akan diringankan? Kenapa harus kita hisab setiap hari diri kita? Lihat, ada sebuah ungkapan dari seorang ulama bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan pesan begini yang artinya, bila seseorang ingin diringankan hisabannya oleh Allah tabarakallahu ta'ala, maka rajin-rajinlah untuk mengevaluasi, menghisab diri sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Umar ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Hisablah diri kalian. Diri kita dihisab oleh diri kita sendiri. Mengoreksi, mengaudit diri kita sendiri. Oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Sebelum kita diaudit oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi sudah kami sampaikan, kita audit diri kita ini. Jangan yang masa lalu, yang sekarang dulu. Nggak usah lama-lama. Hari ini apa yang, dosa apa yang telah kita lakukan? Beristighfar segera kepada Allah. Hari ini nikmat apa yang sudah kita terima dari Allah? Bersyukur. Apa yang telah kita berikan kepada orang lain sehingga bermanfaat kepada orang lain? Mohon bimbingan Allah Azza wa Jalla. Dan waktu yang tepat itu wargi dahlia untuk menghisab diri kita kapan? Sebelum tidur. Semakin banyak kita menghisab diri, semakin ringan Allah akan menghisab diri kita. Kenapa? Karena dari hari ke hari diiringi dengan apa? Dengan istighfar, dengan ampunan, dengan rasa syukur. Bukankah yang akan ditanya oleh Allah bukan dosa kita saja? Yang akan ditanya oleh Allah, ya dosa kita, hidup kehidupan kita, termasuk nikmat yang telah kita rasakan dari Allah. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita mau berdusta apa tentang kenikmatan yang Allah berikan yang tengah kita rasakan sampai saat ini, ikhwatu fillah. Maka subhanallah, sampai merinding ayahanda ibunda ikhwatu fillah, hisab diri kita sebelum dihisab oleh Allah. Koreksi, sibukkan diri kita untuk mengoreksi, untuk memperbaiki kekurangan diri. Tinggalkan perbuatan yang sia-sia untuk mengoreksi dan mengaudit orang lain. Koreksi diri kita. Dan itu cara yang efektif, kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, untuk menjadikan balasan bagi kita diringankan hisabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatu fillah azakumullah, inilah cara yang harus kita lakukan ya. Nanti mulai malam nanti ya, insya Allah ya, malam Jumat sebelum tidur. Makanya kalau mau ke tempat tidur teh, jangan lagi ngantuk-ngantuknya. Sebelum ngantuk, tidur, gegelehan, lalu berintrospeksi. Hari ini saya sudah melakukan apa ya? Diemut-emut kurang, mulai dari subuh, masuk ke zuhur, masuk ke asar sampai mau tidur sekarang. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iringi dengan istighfar. Mohon maaf nih, ketika tidur, alhamdulillah, ketika tidur lalu kita beristighfar. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ingat ya ayahanda ya. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada huwal qayyum ini yang menjadi kunci doa itu didengar dan segera dikabulkan oleh Allah. Al hayyu al qayyum. Makanya kalau Nabi dalam berdoa selalu tegas, selalu meyakini hati dengan kalimat ya hayyu ya qayyum. Makanya dalam istighfar ini, astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beristighfar dengan doa ini, apalagi mau tidur, doa ini menghisab diri kita sambil mengafalasi diri kita, Allah akan ampuni dosa dan kesalahanmu walaupun sebanyak buih di lautan. Dalam hadis lain, walaupun dosamu itu sebanyak busir pas, butiran pasir di gurun pasir, bahkan sampai kamu lari dari medan pertempuran, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ini ada informasi dari Nabi. Amalkan ya insyaallah. Mulai nanti malam, hisab diri kita, iringi dengan istighfar, iringi dengan syukur kepada

0: pada Allah, insya Allah Allah akan ringankan hisaban kita. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallahu khairan. Terima kasih. Itu pertanyaan dari Api Mumu tadi. Betul. Ya. Kita sapa juga di TikTok ada Encep Ahmad. Terima kasih ada Nok R dan juga ada Boski Sarta Busri Ishar Jainuddin, Pak Rudiono, Teh Eti, Mbah Uti, Amindar, Mr. Rajul, kemudian Ani Juli, Dwi Sonia, kemudian Gilang Ranu, lalu juga ada Mia, ada Yunis, ada Atin dan Nana Supriyatna, ada Lutfi juga, Lutfi. Encep Ahmad, terima kasih. Jubaida. Lalu ada siapa lagi? Nia Della. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung. Kita lihat pertanyaan yang sudah masuk berikut ini dari Bunda Hajah Puspa ya, di Mandala Jati, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika di saat hidup berusaha untuk menjadi orang yang beriman, kadarullah kehidupannya terbatas dengan finansial yang tak mampu berinfak dan bersedekah sampai akhir hayatnya. Apakah apakah hisabnya ringan saat masa hisaban? Jazakillahu khair atas jawabannya.
0: Baik, masya Allah. Jazakillahu khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Wargi Dahlia, ikhwatu fiddin, azakumullah. Apabila seseorang sudah berniat berbuat baik ya dengan berbagai amal kebaikan, tapi di sisi lain dalam masalah finansial ada keterbatasan sehingga tidak bisa berinfak dan bersedekah, apakah hisabannya akan diringankan oleh Allah? Baik. Ikhwatu fillah a'azzakumullah. Ada seseorang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kata yang bertanya, "Ya Rasulullah, enak sekali ya orang yang kaya. Dia bisa tahajud, saya pun bisa bertahajud. Mereka berpuasa orang kaya, saya pun bisa berpuasa. Tapi ada yang tidak kami bisa lakukan ya Rasulullah. Orang kaya itu bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa menolong orang lain dengan hartanya, sementara aku enggak bisa ya Rasulullah." Gitu kan? Lalu apa yang harus kami lakukan? Saya ingin seperti orang-orang yang agnia, seperti itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iringi amal kebaikanmu dengan banyak membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sesungguhnya zikirmu adalah sedekahmu. Salat duhamu adalah sedekahmu. Istighfarmu adalah sedekahmu. Jadi ikhwatu fillah, kalau kita bisa melakukan amal kebaikan, di sisi lain enggak bisa melakukan amalan yang lain, jangan berputus asa. Masih banyak celah amal-amalan yang dapat kita lakukan. Walaupun kita tidak bisa melakukan amal ibadah seperti orang yang agnia, orang yang kaya, kita pun bisa mengambil amalan yang lain yang sepadan seperti amalan yang dilakukan oleh orang yang kaya. Gitu. Jadi subhanallah warga Dahlia, 1000 macam pintu-pintu kebaikan oleh Allah dibuka. Tinggal ada niatnya kita mau enggak gitu. Jadi jangan berputus asa bila kita hari ini disempitkan rezekinya oleh Allah tapi masih bisa sholat. Kita bersabar apabila disempitkan rezeki kita tapi kita masih bisa beramal sholat dengan amalan yang lain. Dan tentunya hisaban itu bukan hanya masalah harta. Dia tidak akan mendapatkan hisaban harta dari Allah. Kenapa? Lawang dia memiliki keterbatasan dari harta kok. Gitu ya. Kalau dia memiliki keterbatasan dari harta, Allah tidak akan menghisab hartanya. Kenapa? Karena hartanya terbatas, hanya bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Dan orang yang kaya ini akan dihisab. Abdurrahman bin Auf kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau Abdurrahman, hisabanmu paling berat dan paling lama." Apa kenapa paling lama? Harta. Sehingga Abu Abdurrahman bin Auf mendengar kalimat itu, aduh mengadeg-deg, sambil doa, "Ya Allah miskinkan aku." Sampai meminta dimiskinkan oleh oleh Allah Abdurrahman bin Auf.
1: Sampai sekarang itu hartanya itu masih
0: ada. Tapi subhanallah hartanya melimpah ruah.
1: Nah, gitu, panjang lah amal ibadahnya.
0: Itu dia anyamannya, umur panjang, amal ibadah yang panjang, pahala yang panjang. Jadi kalau orang yang beramal tapi tidak bisa bersedekah karena tidak ada atau keterbatasan harta, dia tidak akan dihisab dari harta itu. Tapi akan dihisab adalah amalan-amalan lain di luar infak dan sedekah. Gitu ya Bunda ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, Ustaz terima kasih.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia.

0: dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Ini ada pertanyaan Ustaz dari Bu Muti di Karapitan. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten badhe tumaros Ustaz. Ayah jalmi ibu si A nunyuhunkeun barang sapertos acuk kerudung atau sajabina, tapi pami dipasihan ku anjeunna teh sok diical deui tara dianggo. Janten abdi sok masihan we ka si B, da si B masuk dianggo pami dipasihan teh dianggo ibadah ke masjid. Janten henteu masihan deui ka si A, kitu tak kumaha Pak Ustad? Lepat henteu mun dosa henteu masihanana tos pindah haluan ini ya. Karena dikasih ke situ dijual. Kita baik. Maunya sedekah yang dipakai. Dekat itu judul.
2: La hawla wala quwwata illa billah. Ikhatu fillah azakumullah, jazakillah khair untuk Ibu Muti di Karapitan ya. Pertanyaan luar biasa wargi Dahlia. Di sinilah kita diberikan sebuah tuntunan, bimbingan selektif dalam memberikan kebaikan terutama bersedekah. Kita selektif, bukan berarti kita pelit. Ini strategi kita agar amal ibadah kita diharapkan itu akan panjang pahalanya. Walaupun kita telah meninggal dunia, tapi pahala dari harta yang kita infakkan, yang kita berikan kepada orang lain akan terus mengalir pahalanya sampai di alam barzakh kita gitu. Dan itu boleh Ibu Muti juga wargi Dahlia. Kalau kita memilih nih, ah saya mah mau ngasih pakaian ini jangan.
3: Iya Pak, semen anu Bapak meser hasilnya teh kerang sae.
4: Leuh, padahal abi meser nu pangawisna Kang.
3: Justru eta Pak Ikin, abdi mah manglebarkeun we. Pamiti asama, abdi masih ansaran Pak Ikin. Mending Pak Ikin meser semen SCG.
4: SCG? Pangawasnya sabaraha?
3: Justru Pak, semen SCG mah hargana leuwih ka hontal Pak. Jeung hasilna oge leuwih sae. Numutkeun rencangan abdi ya anu di proyek anu sanes ya Pak. Aduh kana teh leuwih lemes.
4: Gam semena bade digentos ku SCG ah.
5: Semen SCG langkung kiat tos pasti janten pilihan pangsaena kanggo tukang ngabangun. Tiasa dipeser di toko bangunan anu paling caket atanapi di distributor resmi PT Makmur Anugrah Subur. Distributor resmi semen SCG wilayah Bandung, Sumedang, Cianjur, sareng Priangan Timur. Telepon di 0812-740-8888. Semen SCG, langkung kiat, pilihan tukang, pilihan pikeun ngawangun.
6: 101,5 Dahlia FM. Dan Bandung Goyang. Sik asik.
7: Dahlia, radio tersayang asal kurang-rang.

0: Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan berasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu kosong satu koma lima Radio Dahlia FM Bandung goyang sih kasih. Pagi-pagi kita dangdutan lagi nih warga Dahlia. Sambil nemenin aktivitas paginya warga Dahlia semuanya, yuk kita goyang sayang. Sampai jam 8 pagi di Kopi Dangdut Dahlia aja. Barengan sama Erlan Magatru, Moal Ayapitunuhan, Wani Diriungken, Perung Ah, go go go, goyang.

ayo sayang, WhatsAppnya sayang jangan lupa dong, biar tidak wali laut sayang, di awur-awur dulu tuh sayang ya, di 0811-222-1015, sekali lagi di 0811-222-1015, dan juga pengen teleponan nanti lewat WA boleh di nomor yang sama ya, nanti Pak Boro-Boro aja, aku macamnya lagi loba pulsa, pengen lewat seluler.

Boleh. Nanti ditunggu juga ya di 0227 3028 dan juga di 0227 3011 710 nih. Sambil nemenin warga Delia semuanya yang lagi pada ini ya, lagi papuket di dapur, caranya lagi masak oce-oce sayangku. Ada juga yang lagi di pasar-pasar nih lagi berjualan ya, sambil pantengin Radio Delia. Yang lagi di jalan sambil nganterin yang mau kerja atau juga nganterin Dede Cekula, caranya selamat pagi aja pokoknya ya. Di konveksi mulai wayah kieu sudah mulai pemanas asalnya heeh ye cenah anu bade ngoper dek sareng no ieu sareng aya anu bade ngalingking cenahnya aya orderan meni seueur besti ni resep ah ye udah di sini aja ya pantengin terus Radio Dahlia jangan kemana mana aku siap jadi ubar sebel kamu barengan sama Erlan Magatru ubar sebel tamis sebel sakantenan sareng ubar koropok dan ubar amandel tayang perung.

Atau juga kipas angin cita asa udah pang tarik na ya, tapi menyasa ngelakap kene saya. Jadi ternyata bukan cuma perasaan warga Dahlia aja ya. Ini ada alasannya nih. Ternyata posisi matahari lagi tinggi-tingginya warga Dahlia cenanya menyayalah aya di luhureun ubun-ubun pisan sayang. Jadi memang unggahan di sosial media ini ramai banget ngebahas posisi matahari yang lagi melintas tinggi di atas Pulau Jawa nih warga.

Delia. Secara astronomis, posisi semu matahari memang lagi berada dekat wilayah lintang Jawa pada periode Oktober nih wargi ya. Dan akibatnya sinar matahari siang ini bisa terasa lebih terik karena datang dengan sudut yang lebih tinggi. Apalagi kamari caranya mana asa iya,

0: Gudaria mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis
1: pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.

Selamat pagi Mama Ijal. Selamat pagi, lagi apa Mama Ijal? Biasanya ceritanya lagi di yuk ya sayang. Bener, sambil nunggu pembeli. Luar biasa, semangat ya Mama Ijal ya jualannya ya. Ada Mama Lilis juga di kawasan Ciwiri lagi pantengin Erlan ya. Sama ini nih Sena Kang Tatang, Salon Kastanyo, Ranca Ekek. Cenanya ini tuh aku lagi di Luhur Genteng.

0: lagi naon seyeng lagi pepoe lagi atau meren lagi iya lagi nyaitan kenteng merenya besik iya besi geus tuus cenanya. Dari Malaysia pas lihat Siti Ajijah lagi patekin airline cenanya suhu di sini mah 26 derajat ya apalagi tengah hari panasnya panas banget alias panas pican sayang. Ya udah enggak apa-apa lah ya yang penting mah sekarang nih warga Dahlia gitu kan ya pagi-pagi kan kalau memang ngerasa rada ngeheap gitu ya. Ya udah sok atuh gerah mandi kira-kira itunya jadi ame seger entong cicing wae ku uleun tara mandi ah kamu mah sayang. Tapi warga zaman sekarang nih mau beli apa-apa tuh tinggal klik aja ya makin simple. Pembayarannya juga tuh tinggal transfer atau juga pakai QR dari handphone. Tapi warga harus tahu juga nih dan juga harus waspada. Soalnya ada modus penipuan baru. Bank Indonesia punya informasi penting. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar warga terhindar dari penipuan. Ya pertama stop ragam modus penipuan. Kalau warga dapat pesan, telepon, tautan atau juga tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan jangan langsung buru-buru ngambil tindakan ya. Tarik nafas dulu, ya ngerenghap dulu dan juga stop dulu. Penipu itu seneng banget nih bikin kita panik dan juga terburu-buru. Yang kedua tuh cek fakta di akun resmi dan juga yang ketiga lapor ke otoritas terkait kalau terbukti mencurigakan, menipu atau juga merugikan ya. Jadi ingat wargi kalau ragu stop dulu, stop, cek, lapor. Tiga langkah simple tapi bisa selamatkan dana dan juga data wargi Dahlia ya. Informasi lengkapnya atau juga untuk pengaduan bisa wargi hubungi Bank Indonesia di nomor 131 atau juga OJK di 157 dan juga Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Hayo jadi konsumen yang cerdas dan juga jadi konsumen yang peka untuk bertransaksi, amankan data, amankan dana dan kalau ragu stop dulu. Ya. Kang Sohana Permata Biru selamat pagi. Herdian juga hadir ya Kang Herdian Jait. Jadi suka resmi katanya pengen digoyang buat Bo Enjoy, Tenado, Teh Aisugi, Teh Isa, Teh Unik, Danu, Iman, Kang Genta dan juga semuanya wargi Dahlia aja. Kang Ote Pasar Besi Banceuy hadir. Teh Astriani Majalaya juga digoyang dong. Ada Jenong Sukawangi juga selamat pagi dan juga orang Tebing Keraton nih sebenarnya masih ini nih panas masih kering ya. Maka sudah ada yang melak bawang. Om Dede cenah. Oh gitu Mama Izmi. Ya sok kebayang tenan naonnya gerak pepelak atau kaditunya mumpung ieu cenahnya. Mumpung lagi panas sayang. Ada Bunda Syarah juga selamat pagi di Gunung Puntang. Teh Heni Herawati juga hadir. Ada orang Cileunyi caranya ada sama siapa itu namanya enggak ada. Ah kamu mah. Ada Sofian Padalarang, Rini Otik juga ya. Kamis manis semanis kita berdua. Tayang. Teteh Siti J dari Waas juga hadir. Kang Asep Dapota digoyang yuk. Ada juga sama Mama Elda di ujung Berung. Pasti Mama Elda wayah gini lagi masak iya. Semangat atau ya masaknya ya. Masak yang enak biar nanti pembeli senang ya. Biar customer senang soalnya warung Mama Elda mah pasakana teh ararenak cenanya jaba mararurah. Jadi weh hoyong meser doi meser doi nya. Jadi nanti oyong doi oyong doi. Bu Enjoy, jangan lupa sarapan sambil ngopi sayang ya. Biar tidak boloho ya Bu Enjoy. Yaudah, nanti WhatsApp-nya dibaca lagi di 0811-222-1015. Sekarang teleponan dulu yuk sayang. Ada sama siapa? Halo. Kopi Dangdut Dahlia. Aduh. Ini resep ya panghelana Kang Eded. Bagaimana? Pagi ini sudah sarapan.
1: Iya sarapan.
0: Sarapan sama naon ini teh?
1: Teko manis sama susu.
0: Waduh luar biasanya. Biar bisa bahasa India merenya. Tos uya eta tatagi orang India. Oh, nyata naon atunya lain ngilu kadi tuh Kang Eden.
1: 80 jam era tebih.
0: Oh, tebihnya heeh. Kalau Kang Eden ikut tadi pamajikan mau dijemput sama siapa pulang kerja? Ya udah tuh. Ya bener kita kan goyang halawanya Kang Ede dari ya, kawasan ya. Lagadar 1, 2, 3 go.
1: Goyang di kopi dangdut
0: hey ngagogo buat siapa aja sih ya? Gue
1: pakai Mahaji Halembang, Eli Gilang Beta, Neng Jebet, Arnold, Doai, Teh Isar, Teh Eli Padalarang, Lukman Baros, Ratu Onde, Imas Elsa, Itugi, Ipan, Kang Suhana, Pak Tatang, Nenek Petik Kang Yusna, Rina Otik, Mbah Iwan, Deden Cipteng, Jeno Sukawangi, Bunda Imut, Danu Genta, Wauji, Memarilis, Sata Kopo, Santi Kopo, Pak Hasan, Pak Gus Jimbo, Erni Katapang, Beli Katapang, Mbak Yati Jamu, Bu Haji Ami, Mama Haji, Nagopin, Ririn Triayani, Bu Enjoy, Mang Nana Setia Budi, Yais Giba,

0: Mas Yon, Pak Wawan, Bunda Sarah, Memes, Bumpoy, Aman Abadi, Kum, Macang Iwar, kita lihat tercinta saudara.
1: Gocinnya buat siapa? Gocin.
0: Airlan, mudah-mudahan panjang umur, sehat.
1: Amin. Amin ya Allah, terima kasih Kang Edet. Pokoknya mempanteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya. Dahlia, apunah, go, goyang.
1: Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh. Kok
1: ah biasanya pangholana ka ieu ka kaledot ku Kang Eden.
2: Minggu ini
1: mah
2: tiap hari masuk.
1: Tiap hari masuk mau pangholana mau apa nungtungan mau tengah-tengah yang oh, penting masuk. Masuk.
2: Minggu kamari nolak.
1: Minggu kamari malabas tuh on air meni keselnya.
2: Tangannya ya,
1: ya. Aduh Gusti, hirup temen asa ieu nya ngap-ngapa namun teu bisa on RT nya.
2: Asli
1: nasi galau kurang cai. Yaudah kita goyang dulu siap. Dari ya. Ibun, 1 2 3 go.
2: Digoyang, pergi digoyang, goyang di kopi,
1: dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, dut, dut,
2: hey.
1: Hey, ngalo-ngalo best buat siapa aja
2: sih, yeay. Selalu sukses selalu ya dilancarkan segalanya buat yang barusan Kang Ede, Bau Cidanu, IRB, Kang Genta, Kang Lukman, Teh Eli, Teh Yati, Kang Deden, Neng Jebret, Kang Irfan, Bu Enjoy, Bunda Dinda, Mae.
1: Dor, ke mana?
2: Jokin Mimi, Adi, Ratu Ode, Tenado, Ratu Engang, Mama Ape, Mama Bayu, Kang Nana, Teh Dewi, Teh Bunda Sarah, Mama Juli, Mama Lilis, Mama Elda, Ardo, Mama Farida, Mama Aji, Teh Elis, Teh Santi, Erni, Bunda Yang, Se, Bulia, Teh Ani, Besi, Bayu, Wartan, Kang, itu Nenek Ica, Nenek Putri, Kang Iyut.

0: gocirnya aja saya.
1: Gocirin buat dirimu seorang ya, sehat-sehat ya, sukses selalu.
0: Amin ya Allah, terima kasih. Kamu juga sehat-sehat di sana ya, saya.
1: Amin.
0: Ya, pokoknya mah ya mumpung hirup di alam dunia, pantengin Radio Dahlia nya. Aku tadi mah Kang Edet bacana udah sarapan, Adit Isra udah sarapan belum?
1: Aku mah minum air putih saja tadi jam 3.
0: Oh gitu. Heeh, nah, iya. Minum air putih jam 3 jigana puasa merenya.
1: Insyaallah.
0: Lalekeunan puasa Senin Kamis cenanya sayang.
1: Sukan
0: we
1: atuh ieu beunghar.
0: Heeh nya, muasa naon sih sayang?
1: Sunah aja mengharap ridho ilahi.
0: Oh gitu, mengharap ridho ilahi nya atuhnya tenan naon ya. Semangat puasanya, puasa poe Kamis ya sayang ya.
1: Siap.
0: Pokoknya mah panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgan ya Dahlia perunggu gogog koyang.

0: heboh malah kita.
1: Karena yang ulang tahun Jogja, tapi yang dapat kejutannya kita.
0: Hah? Serius?
1: Serius?
0: Wah, kalau gitu mau banget.
1: Makanya, buruan.
0: Buruan apa?
1: Buruan ikut kemeriahannya dan ikut keseruannya.
2: Jogja Group mempersembahkan HBD 44 Heboh Belanja Diskon. Dapatkan promo spesial setiap hari di seluruh cabang Jogja dan Gria selama periode ulang tahun. Ada harga serba 44, diskon 44%. Harga paket serba 44 hingga potongan harga serba 44. Dapatkan pula promo khusus bank partner dengan hadiah voucher belanja Jogja total ratusan juta rupiah. Ikuti juga berbagai giveaway dan quiz di Instagram @info_jogjagroup. Download aplikasi My Jogja untuk diskon tambahan lainnya. Catat ya, mulai dari 9 Oktober sampai 5 November 2026. Jangan sampai kelewatan.
0: Gila, ini mah bukan happy birthday.
1: Ini namanya Happy Belanja Day. HBD 44. Heboh ultahnya, heboh promonya. Hanya di mana? Hanya di Jogja.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Ah, kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.